0: sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Lina, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sebagai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
11: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Adara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dari kawasan Riburaya nomor 3 Makassar, melanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa pagi ini ya. Edisi Senin 14 September 2026, kita update lagi juga informasi kondisi pantauan harga-harga komoditi pangan strategis yang berhasil diimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kita terhubung dengan Ibu Andi Israwati Tenri, Bau ya, yang akan menyampaikan informasinya pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Andi.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Anggi Sarawati Tanju Bau dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 September 2026 untuk beras, untuk komoditas beras premium yaitu Rp14.849 dengan harga terendah Rp13.500 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp16.133 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk beras medium seharga Rp12.773 dengan harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp13.567 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk beras SPHP seharga Rp12.060 dengan harga terendah Rp11.600 di Kabupaten Takalar dan harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Baru. Untuk beras medium non SPHP seharga Rp13.506 dengan harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp15.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk jagung tingkat peternak seharga Rp6.262 dengan harga terendah Rp5.550 di Kota Palopo dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Adapun untuk kedelai biji kering impor seharga Rp11.751 dengan harga terendah Rp9.950 di Kota Makassar dan harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Kepulauan. Untuk bawang merah seharga Rp34.063 dengan harga terendah Rp21.750 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp45.000 di Kabupaten Lu Utara. Untuk bawang putih bonggol seharga Rp36.675 dan harga terendah berada di harga Rp31.667 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp43.333 di Kabupaten Luwu. Adapun untuk cabai merah keriting yaitu seharga Rp47.176, harga terendah seharga Rp35.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Andresang. Untuk cabai merah besar seharga Rp40.833, harga terendah Rp30.000 di Kabupaten Baru dan harga tertinggi Rp52.500 di Kabupaten Luwu. Untuk daging sapi murni seharga Rp131.273, harga terendah Rp117.000 di Kabupaten Goa dan harga tertinggi Rp150.000 di Kabupaten Luwu. Untuk cabai rawit merah seharga Rp70.696, harga terendah Rp45.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp97.500 di Kota Parepare. Untuk daging ayam ras seharga Rp29.443 dengan harga terendah Rp22.500 di Kabupaten Wajo dan harga tertinggi Rp38.500 di Kabupaten Tanah Toraja. Untuk telur ayam ras seharga Rp26.428, harga terendah Rp24.000 di Kabupaten Baru dan harga tertinggi Rp31.321 di Kota Palopo. Untuk gula konsumsi seharga Rp18.592 dengan harga terendah Rp16.700 di Kabupaten Andresang dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk minyak goreng kemasan seharga Rp22.862 dengan harga terendah Rp21.375 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp26.333 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk minyak goreng curah seharga Rp18.714 dengan harga terendah Rp16.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp22.000 di Kabupaten Pindrang. Untuk tepung terigu curah seharga Rp9.152 dengan harga terendah Rp8.000 di Kabupaten Bone dan harga tertinggi Rp12.000 di Kabupaten Baru. Untuk minyak kita seharga Rp16.339 dengan harga terendah Rp15.583 di Kabupaten Sidrap dengan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Bulukumba. Untuk tepung terigu kemasan seharga Rp11.457, harga terendah Rp9.000 di Kabupaten Baru dan harga tertinggi Rp14.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk ikan kembung seharga Rp49.571 dengan harga terendah Rp25.000 di Kabupaten Selayar dan harga tertinggi Rp70.000 di Kabupaten Luwu. Untuk ikan tongkol seharga Rp41.203 dengan harga terendah Rp26.833 di Kabupaten

0: Provinsi Sulawesi Selatan sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Andi Israwati Tenribau dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk info pasar pagi ini.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
4: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh baru elok.
2: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
5: Informasi cuaca.
1: Kita update kembali juga informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terupdate pagi hari ini cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari juga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara mencapai 40 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Kepulauan Selayar, Pangkep, Goa, Bone, Sidrap, Pinrang, Parepare, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Sopeng, Bone, Baru, Makassar, Kua, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Takalar, Jeneponto, dan Pangkep.
6: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
7: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
6: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
7: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
8: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info terkini.
3: Baik, untuk info terkini kita terhubung dengan rekan Iin Nur Fahreni akan melaporkan kondisi SPBU di seputaran Jalan Urip Sumoharjo pasca Pemprov Sulawesi Selatan mengeluarkan surat edaran pemberlakuan sistem ganjil genap yang bisa mengurai kemacetan antrian BBM. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Iin.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Arfan.
3: Iya, silakan informasi Anda selengkapnya.
4: Iya, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun berada, dapat saya laporkan situasi terkini dari SPBU yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di kantor gubernur, di mana SPBU ini juga menjadi salah satu lokasi antrian BBM oleh kendaraan cukup panjang dalam beberapa hari terakhir. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait fenomena antrian kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU selama beberapa hari terakhir. Melalui surat edaran tersebut, sejumlah kebijakan strategis telah dikeluarkan, di mana ini tertuang dalam surat Dinas SDM Pemprov Sulsel nomor 670/2478/DSDM yang ditujukan langsung kepada Eksekutif General Manager Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga di Makassar. Pemberlakuan pengisian BBM dengan sistem ganjil genap ini dilakukan di mana mengikuti tangga dan dari plat kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Dan ini akan berlaku mulai dari kemarin, dari tanggal 13 September hingga 20 September. Sejumlah SPBU juga sudah mulai menerapkan sistem ganjil genap, di mana mereka akan diarahkan oleh petugas yang bertugas menjaga di setiap pintu untuk mengarahkan jika kendaraan tersebut masuk dalam kategori genap, maka pada tanggal ini maka mereka akan masuk untuk mengisi. Namun jika berada plat terakhirnya adalah ganjil dan sesuai tanggalnya ganjil, maka mereka akan diarahkan untuk datang mengisi BBM itu pada hari selanjutnya. Selain menerapkan sistem ganjil genap, dapat saya laporkan juga bahwa ada penjadwalan ulang pengisian kendaraan truk yang diarahkan pada malam hari. Selain itu, kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panik buying sendiri di masyarakat. Sebagai informasi tambahan juga, saat ini saya sedang berada di SPBU Jalan Urip Sumoharjo, terlihat cukup lenggang di mana kendaraan-kendaraan ini satu persatu bisa masuk dan terlancar. Hari ini Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan melakukan rapat evaluasi bersama terkait dengan antrian BBM yang terjadi saat ini di kantor gubernur. Demikian laporan Iin Nur Fahreni dari SPBU Sumoharjo, kembali ke rekan Arfan di studio.
2: Info terkini.
3: Baik, demikian tadi informasi terkini di Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan kemana-mana pendengar, tepat pukul 9 nanti kita akan membahas atau melanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa Pagi ini terkait dialog kita nanti dengan judul Pelangsir di Antara Pengantri BBM. Ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi cek fakta. Indonesia bakal diguncang gempa dahsyat pada akhir 2026. Ya, ini beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu mendeteksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski demikian, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh akan informasi-informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar pagi ini ya, untuk edisi Senin 14 September 2026. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan juga Anda bisa tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar untuk program ini. Kita di sesi ini akan membahas terkait pelangsir nih, pelangsir di antara pengantri BBM. Dan narasumber kita pagi hari ini, yakni dari Polda Sulawesi Selatan, ada Bapak Kompol Alvan sebagai Kasubdit Tipiter di Krimsus Polda Sulawesi Selatan, sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kompol Alvan.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas.
0: Pagi, apa kabar nih Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, terima kasih untuk waktunya pagi ini Pak Kompol. Untuk bersama kami ya, di dialog interaktif. Nah, ini terkait bagaimana situasi dan kondisi Kota Makassar atau wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya beberapa hari atau mungkin hampir sepekan ya, begitu, terkait antrian BBM. Dan beberapa hari ini atau mungkin dari kemarin sudah ada perubahan hingga hari ini. Nah, kita akan bahas juga bagaimana fenomena para pelangsir ya, pelangsir BBM di antara antrian BBM yang mengular kemarin itu sempat juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menjual dengan harga yang berlipat-lipat, atau mungkin pelangsir yang menimbun untuk menjualnya kembali ke pengecer-pengecer. Nah, dari Polda Sulawesi Selatan, apakah ada tindak lanjut begitu untuk para pelangsir di beberapa momen-momen kemarin ini Pak Kompol Alvan?
1: Ya baik, terima kasih. Jadi kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, begitu juga dengan Direktorat Polair serta Polres Jajaran Polda Sulsel, sebenarnya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi ini telah melakukan upaya-upaya. Jadi di tahun 2026 ini sudah 38 kasus total kami ungkap terkait dengan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah. Dalam periode Agustus-September ini saja kami sudah mengungkap 10 perkara tindak pidana dengan total 17 orang tersangka atau terlapor, yang mana barang bukti yang telah kami sita sebanyak 18.905 liter BBM bersubsidi dengan rincian 12.500 biosolar dan juga 6.300 Pertalite. Kemudian juga kami telah menyita 13 kendaraan yang terdiri dari 12 unit mobil, yang mana mobil ini bervariatif, ada yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga dapat mengisi dengan jumlah yang melebihi tangki bawaan pabriknya. Kemudian juga kami menyita saat ini tertangki transportir BBM solar. Kemudian kami juga menyita 12 buah plat nomor, kemudian beberapa peralatan lainnya serta barcode untuk mengisi BBM bersubsidi. Seperti itu, Mas.
0: Nah, mungkin ada beberapa juga tafsiran dari masyarakat sih, pelangsir ini. Kalau dari kategori yang mungkin dari Pak Kompol Alvan mungkin kategorikan pelangsir yang perlu ditindaki ini yang dalam skala apa nih, Pak? Besar wilayah apa, pengambilan berlebih atau gimana nih Pak?
1: Ya baik, jadi pelangsir yang kami lakukan penindakan yaitu dengan khususnya yang kami lakukan penegakan hukum sehingga untuk proses hukum lebih lanjut, itu pelangsir dengan skala besar, yang mana solar-solar atau BBM bersubsidi lainnya yang diambil oleh pelangsir ini dijual dalam skala besar sehingga mendapat keuntungan yang cukup besar, seperti itu.
0: Yang skala besar ya, dan itu sesuai dengan laporan atau gimana Pak?
1: Ya baik, jadi kami mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat terkait dengan BBM bersubsidi ini. Kami tindak lanjuti ke laporan-laporan tersebut di lapangan, begitu juga dengan temuan-temuan dari anggota sendiri. Informasi-informasi yang kami peroleh akan kami tindak lanjuti sehingga kami dapat mengungkap kasus-kasus terkait penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi ini.
0: Nah, terkait pelangsir di tengah antrinya masyarakat ini akan BBM ini sendiri ya, dari temuan di lapangan, faktor apa saja nih yang membuat mereka ini berani untuk melakoni sebagai pelangsir ini, apakah karena lemahnya pengawasan, apakah karena tingginya harga jual, atau apa nih Pak?
1: Ya baik, jadi dari hasil keterangan, hasil permintaan keterangan yang kami lakukan kepada para pelaku yang kami amankan, jadi penyebab utama itu tingginya margin ya, antara BBM subsidi dengan non subsidi, sehingga keuntungan yang didapat dari para pelaku ini juga cukup lumayan. Kemudian juga salah satu faktor juga karena para pelaku ini bisa mendapatkan uang dengan cukup cepat ya, karena memang BBM ini dibutuhkan oleh banyak pihak.
0: Kemudian jenis BBM-nya apa saja yang paling mungkin menggiurkan bagi mereka nih Pak, bagi para pelangsir, apakah solar atau pertalite atau jenis lainnya?
1: Ya, jadi kedua jenis BBM ini juga sudah kami ungkap, namun dari jumlah barang bukti yang terbanyak saat ini yaitu yang kami ungkap terkait dengan solar.
0: Solar ya, ini karena selisih harga jual ini dengan yang non-subsidi cukup tinggi begitu Pak ya, sehingga sangat sangat banyak permintaan begitu ya. Modusnya mereka seperti apa sih Pak, para pelangsir ini?
1: Ini ada beberapa modus. Yang pertama ada yang memodifikasi kendaraannya ya. Jadi tangki yang diisi dari SPBU kemudian tidak masuk ke tangki pabriknya, tapi masuk ke tangki modifikasi tersebut. Kemudian ada juga yang kemudian dia bolak-balik mengisi ke tangki, kemudian sampai ke tempatnya dia menyedot tangki tersebut, kemudian dipindahkan ke dalam jerigen. Kemudian ada beberapa modus lainnya terkait dengan penggunaan barcode, di mana yang kami temukan mereka mendapatkan barcode dengan nopol-nopol yang berbeda, sehingga kami juga mengamankan beberapa buah plat nomor sehingga dia bisa mengisi berulang kali di SPBU.
0: Oh, menggunakan barcode dari plat-plat nomornya yang berbeda-beda ya.
1: Okay. Ya betul.
0: Ini berarti nomor pribadi plat ini punyanya masyarakat atau punya mereka sendiri nih Pak?
1: Ya bukan, jadi nomor-nomor pribadi ini mereka dapat dari membuat plat-plat nomor palsu. Ada juga yang masih dari mereka, sehingga mereka meminjam plat nomor dan barcode-barcode tersebut.
0: Okay, baik. Wah, jadi rupanya modusnya menggunakan ini juga ya, plat nomor masyarakat bisa-bisanya juga ya. Baik, nah kemudian mungkin dari pelajaran ini atau mungkin dari pengungkapan ini atau mungkin dari beberapa penangkapan pelangsir-pelangsir sebelumnya, nah kemudian pengawasan akan diperketat lagi nih ya, seperti apa pengawasan di lapangan mungkin dengan keterlibatan polisi, pihak kepolisian di beberapa SPBU atau gimana Pak?
1: Ya baik, jadi terkait dengan fenomena belakangan ini terkait dengan antrian BBM, kami dari Polda Sulawesi Selatan, tidak hanya Direktorat Kriminal Khusus, tapi juga Direktorat Polair, kemudian Direktorat Samapta, kemudian juga Satbrimob, dan juga Polres-Polres Jajaran, itu melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat di SPBU, serta juga pengamanan. Pengamanan di lokasi, baik itu dalam rangka pengamanan untuk mencegah terjadinya gangguan kaptimas di SPBU, juga untuk dalam rangka pengaturan arus lalin di depan SPBU.
0: Baik. Kemudian mungkin koordinasi dari pihak Polda sendiri tentunya butuh pengawasan di SPBU tadi ya. Kemudian kerjasama dari Pertamina dan pengelola SPBU sendiri untuk mencegah praktik pelangsir ini, apakah sudah ada begitu pertemuan atau mungkin ada yang dibangun komunikasi lebih baik lagi atau gimana Pak?
1: Ya baik, jadi kegiatan yang kami lakukan di SPBU tersebut, berikut juga kegiatan-kegiatan dalam rangka penegakan hukum, kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, baik itu dari Dinas SDM Provinsi, kemudian juga dengan Pertamina Patraniaga, kemudian dari BPH Migas, kemudian juga dari teman-teman dari TNI, Satpol PP, jadi banyak pihak kita istilahnya terlibat dalam kegiatan pengamanan dan pemantauan SPBU ini. rapat-rapat sudah sering kita lakukan, baik itu rapat formal maupun juga komunikasi non formal antar pihak ini sudah sering kami lakukan sehingga untuk mempermudah koordinasi, kolaborasi, komunikasi di lapangan.
0: Baik, yang terkait pelangsir ini juga, apakah ada juga yang ditindaki dari pengelola SPBU? Karena kan dari masyarakat juga menilai bahwa ya tentunya pasti ada peran dari operator kah atau dari pihak SPBU sendiri juga ini yang mengizinkan atau mengaminkan begitu ya jalannya para pelangsir ini.
1: Ya baik, jadi dari pihak SPBU sudah kami lakukan pemeriksaan dan akan juga kami lakukan pemeriksaan terhadap informasi-informasi hasil pengungkapan tersebut, dan juga kami berkoordinasi dengan teman-teman Pertamina juga terkait dengan informasi apakah memang nanti ada sanksi terhadap SPBU atau memang misalnya terhadap terdapat cukup bukti bahwa pihak SPBU ataupun operator yang terlibat, pasti akan kami proses lebih lanjut.
0: Baik. Nah, kemudian bila mana masyarakat ingin melaporkan atau menemukan begitu ya informasi terkait bukti para pelangsir di SPBU ini, apakah boleh melapor dengan menyertakan bukti apa begitu yang disiapkan ke pihak kepolisian, Pak?
1: Ya, bisa Pak. Kami dari Polri memiliki layanan 110, bisa langsung masyarakat menelpon 110. Ya, kami juga bisa cepat dari kantor kepolisian terdekat, baik itu Polsek ataupun Polres atau Polda, untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut, Pak, di lapangan.
0: Baik. Nah, untuk hari ini atau mungkin ke depannya, ya, apakah kesiapsiagaan pihak kepolisian mengantisipasi para pelangsir ini masih di standby-kan terus di setiap SPBU atau melihat waktu normal aja dulu nih, Pak?
1: Ya, jadi pada intinya terkait dengan kegiatan pemantauan-pemantauan terkait penyalahgunaan BBM subsidi ini akan terus kami lakukan di lapangan guna mencegah dan juga melakukan penegakan hukum terkait dengan pengamanan maupun pengaturan arus salin, melihat situasi kondisi di lapangan seperti itu, Mas.
0: Oke, masih tetap akan melihat kondisi, Pak ya. Baik. Ya. Nah, kemudian mungkin pesannya untuk masyarakat luas nih, Pak. Ya, baik di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan dengan tidak membeli apakah BBM-BBM dari para pelangsir ini atau himbauan kepada masyarakat untuk tidak ikut serta dalam praktik tersebut, karena kan kemarin kita jelas-jelas sekali nih melihatnya bahkan sampai naik ke marketplace ya, para pelangsir ini berani untuk melipatgandakan harga ya dengan memanfaatkan antrian masyarakat atau kepanikan masyarakat untuk mendapatkan BBM. Apa nih ya dari himbauan dari Polda Sulawesi Selatan ke depan, Pak?
1: Ya baik, jadi himbauan dari kami kepada seluruh masyarakat agar mengisi BBM sesuai dengan kebutuhannya, kemudian tidak melakukan penyalahgunaan baik mengatur ataupun niaga tentu bentuk seperti pelangsir baik skala kecil maupun skala besar. Kami mohon untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut, kemudian juga agar tidak membeli dan melaporkan apabila adanya informasi terkait dengan tempat-tempat atau tindakan yang diduga menyalahgunakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Kami mohon agar segera melaporkan kepada kami dan juga agar terakhir tidak melakukan kegiatan pengisian-pengisian yang memang tidak diperlukan, apalagi kemudian bensin tersebut disudut kembali kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kami mohon untuk itu dihindari dan tidak dilakukan. Kami dari Polda Sulsel akan selalu melakukan pemantauan dan juga penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Begitu, terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Kompol Alvan, Kasubdit Tipiter di Krimsus Polda Sulsel. Mudah-mudahan sudah kondusif dan juga mari kita sama-sama menjaga ya tertib antri melaporkan. Amin. Para pelangsir ini juga agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan seluruh masyarakat bisa. Amin. Menikmatinya. Terima kasih sekali lagi Pak. Amin. Kompol Alvan.
1: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, demikian tadi wawancara singkat kita bersama Kompol Alvan, Kasubdit Tipiter Ditkrimsus Polda Sulsel, terkait bagaimana para pelansir ini diantara pengantri BBM mengambil kesempatan dan meraup keuntungan dengan murahnya BBM bersubsidi yang ada, ya, untuk mendapatkan keuntungan, ya, dengan melansir ini, ya. Oke. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Sebentar kita akan kembali hadir melanjutkan dialog interaktif Makassar menyapa pagi ini.
2: Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Makassar pagi ini.
1: Masih di program dialog menyapa pagi ini ya, terkait pelansir di antara pengantri BBM. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama pihak Polda Sulawesi Selatan terkait modus, kemudian bagaimana menindaklanjuti ya laporan warga terhadap para pelansir-pelansir ini, tentunya sudah kita hadirkan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan putarkan ini sorotan bersama rekan Fitriani Rahman terkait pelansir di antara pengantri BBM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan panjangnya antrian BBM, dan ternyata juga ada yang memanfaatkan kondisi ini yang dikenal dengan pelangsir ya, yang kemudian memanfaatkan dengan menjual kembali dari BBM yang ada dengan harga yang cukup tinggi. Bersama dengan kami saat ini Bung Dr. Adi Sumandiar. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Fitri.
2: Ya, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga Ibu juga demikian. Amin.
2: Baik, terima kasih, Bung Adi. Nah, ini kan menarik ya, karena sudah lebih dari sepekan antrean BBM itu hampir di semua SPBU, walaupun memang kita sudah melihat ada upaya untuk mengurai kemacetan dari antrean tersebut. Tapi ada juga yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, Bung Adi, yang kita kenal dengan pelangsir. Nah, seperti apa sesungguhnya pelangsir ini, Bung Adi?
3: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini ya, mengenai fenomena maraknya pelangsir BBM di era keterbatasan BBM di tengah masyarakat khususnya Sulawesi Selatan ini. Yang pertama adalah dapat menimbulkan harga yang melambung ya, di mana para pelangsir ini dapat memainkan harga sebagaimana yang saat ini didapati mungkin di lokasi-lokasi atau titik tertentu. Yang kedua adalah ini dapat memperparah kelangkaan BBM itu sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi ada dugaan permainan antara pelangsir dengan mereka yang mengantri untuk mendapatkan BBM. Yang ketiga, misalnya subsidi itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena subsidi itu disalahgunakan oleh oknum-oknum pelangsir itu sendiri. Nah, saran saya agar pemerintah bertindak tegas, membentuk satuan tugas untuk melihat dan mencermati, bahkan mencegah terjadinya aksi-aksi manipulasi di tengah keterbatasan BBM yang saat ini dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Seperti itu, Bu Nur Alim.
2: Iya, ini kan lebih kepada bagaimana ya mereka kemudian harusnya lebih empati dan simpati dengan kondisi yang ada sekarang, bukan mengambil keuntungan begitu, Bung Adi?
3: Iya, betul. Nah, di samping itu juga para pelangsir ini dapat dikenai pelanggaran pidana ya, sebagaimana misalnya melanggar Undang-Undang Migas ya, di mana tertuang dalam tahun, misalnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, terdapat di pasal 53 dan juga mempersulit pendataan bagi pemerintah. Nah, ketika hal ini tidak dapat dicegah maupun ditangani secara serius oleh pemerintah, maka hal ini akan berkelanjutan dan sangat sulit untuk mencegah terjadinya antrian yang begitu panjang ya, sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, poin yang ketiga adalah kita harapkan pemerintah juga harus tegas dalam memberikan juga kepastian ya, kepastian dalam hal ini menindak tegas siapa saja yang diduga melakukan manipulasi di tengah keterbatasan BBM yang dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kita harapkan kejadian atau fenomena yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan ini terhadap keterbatasan BBM

0: oleh oknum-oknum pelangsir itu sendiri. Dan yang kedua adalah segera melakukan pelaporan kepada petugas-petugas, baik petugas yang ada di lapangan maupun petugas yang disediakan oleh SPBU masing-masing di wilayah. Ketika hal ini dilakukan oleh masyarakat, maka kita harapkan pelangsir ini juga dapat diminimalisir keberadaannya, bahkan dicegah. Nah, kita harapkan juga bagi pelangsir, tolong janganlah memanfaatkan momentum seperti ini untuk dijadikan sebagai alat dalam mencari atau mengais keuntungan. Masih banyak ya peluang-peluang yang lain bisa digunakan untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki di jalan yang halal. Seperti itu, Bu Fitri.
1: Baik, terima kasih Bung Adi bersama dengan RRI di pagi hari ini.
0: Siap, Bu Fitri. Sama-sama, semoga sehat selalu.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian tadi kami hadirkan sorotan berita terkait transaksi BBM, khususnya para pelansir yang memanfaatkan kesempatan di tengah antri panjang akan BBM warga Kota Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan. Dan pendengar, Anda bisa tonton kembali ya program ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya bertugas Arfan Isri, kan saya ada Nila Puspita dan Doriman. Kami tidur diri di ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program-program kita selanjutnya.

Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan dua wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita pagi hari ini harus berakhir sampai di sini ya. Sementara ada rekan saya Rizna Supratio yang akan melanjutkan kebersamaan Anda hingga jelang sore nanti. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar pagi ini.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI edisi Senin 14 September 2026. Senin yang cerah untuk wilayah Makassar, namun kita tidak akan sendiri. Kita juga akan memantau bagaimana kondisi dari Kabupaten Bone. Kita sapa terlebih dahulu ada rekan Sri Ulfa. Ulfa, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Rizna, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Pusing dikit, enggak ngaruh sih ya.
2: Oh, Masya Allah, luar biasa.
1: Pusingnya apa? Pusing antrean di mana-mana itu.
2: Oh gitu, sama aja. Benar. Sih. Di sini juga kayak gitu. Masih mending kalau ada antrian, Rizna. Kalau nggak ada antrian, artinya stoknya kosong.
1: Stoknya kosong, benar banget. Dan kalau di Makassar sendiri sudah diterapkan sistem ganjil genap ya untuk antrean bahan bakar. Jadi bagi Anda yang memiliki nomor kendaraan genap bisa mengantre di tanggal genap juga. Di hari ini juga bisa nih untuk ambil antrean gitu kan. Diisi memang untuk kendaraannya, tapi tidak untuk dilangsir, untuk ditimbun gitu kan. Cukup untuk kendaraan Anda saja, bukan untuk dijual kembali. Kalau di Bone gimana kondisinya, Ulfa?
2: Kalau kondisi di Bone juga masih ngantri, dan pernah juga sekali saya lihat antrian di SPBU itu banyak motor yang bawa jerigen. Gak tahu ya apa maksudnya. Apa ini mungkin panik buying atau seperti apa, tapi agak heran juga ada beberapa kendaraan yang mengantri, mereka tuh bawa jerigen. Ini maksudnya apa gitu,
1: iya,
2: ya. Jadi bertanya-tanya benar juga nih.
1: Iya dong.
2: Kok bisa seperti itu?
1: Kok boleh harus bawa wadah sendiri gitu? Atau kalau nggak bawa jerigen, motornya motor tandir. Nah ini spesifik ya, nggak apa-apa. Ini udah jadi keluhan masyarakat luas, antrean menggunakan motor tandir. Ini kan jika kondisinya seperti saat ini agaknya kurang bijaksana begitu. Padahal masih banyak yang membutuhkan, kan hanya untuk kendaraannya sendiri, tapi ini biasa diperuntukkan untuk kepentingan yang lain gitu.
2: Iya.
1: Ada nggak sih penjual yang eceran mulai bermunculan di Bone nih selama kelangkaan BBM?
2: Kalau eceran antrean banyak, Krisna ya. Tapi ya namanya juga eceran, harganya juga lebih mahal daripada yang ada di SPBU. Kalau eceran di Bone terakhir beli Pertamax itu seliter dapat Rp20.000.
1: Seliter Rp20.000. Update dari Makassar, Rizna sendiri lihat ya. Ini jualnya tuh sudah di botol Aqua. Sebut merek nih. Maksudnya di botol yang ukuran 1,5 liter dan itu tidak full, di bandrol harga Rp30.000 hingga Rp35.000.
2: Dan juga kemarin dapat update dari story medsos teman saya itu dapatnya segitu, persis seperti yang Rizna baru saja ceritakan.
1: Iya.
2: Rp30.000.
1: Betul. Jadi untuk masyarakat juga ya, ketika memang masih sangat memungkinkan untuk mengambil antrean di SPBU, diprioritaskan saja mengambil antrean di SPBU dibanding harus membeli di eceran, karena ini bisa mengganggu juga nantinya ke depannya. Efeknya juga akan sangat memperparah kondisi juga, karena merasa ternyata kebutuhan di masyarakat akan bahan bakar eceran ini tinggi, jadi mengantrelah lagi nih para pengecer kan, nanti di SPBU-nya lagi bermasalah lagi seperti itu.
2: Iya.
1: Oke, kita mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440. Silakan menghubungi kami pendengar untuk melaporkan kejadian, keluhan ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Apalagi di musim kemarau ini ya, Ulfa, banyak sekali hal yang terjadi, mulai dari kekurangan air, kasus kebakaran, ditambah lagi dengan antrean bukan hanya bahan bakar minyak tapi gas LPG pun juga mengantre begitu.
2: Betul, betul. Makin menjerit.
1: Makin bukan menjerit lagi, udah gak bisa menjerit saking tercekiknya ini. Wah, sedih sekali. Betul. Melihat sejumlah SPBU di Kota Makassar ini dipenuhi oleh kendaraan. Bahkan ada yang mencapai 7 jam hanya mengantri bahan bakar minyak. Wah.
2: Coba bayangin, kita sudah ngantri selama 7 jam untuk mengisi full kendaraan kita. Habis itu kita harus berjuang lagi nih mencari tabung LPG.
1: Benar. Jadi isi bensinnya habis untuk cari tabung gas.
2: Iya, benar. Nah, makin miris aja gitu kondisi kita saat ini.
1: Iya, apalagi kan kita diketahui begitu bahwa saya menjadi salah satu penyumbang pasokan sumber daya alam minyak yang besar, tapi masyarakatnya sendiri pun ternyata untuk pasokan minyak kebutuhan sehari-harinya masih sangat amat minim begitu, dan selalu ada persoalan-persoalan yang sebenarnya sepertinya harusnya juga bisa untuk diatasi begitu. Kita terima telepon terlebih dahulu, ada yang mendengarkan telepon kami ya. Hanya saja kita coba. Halo, assalamualaikum. Oh baik, terputus sambungan teleponnya. Bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Ada update apa lagi nih, Ulfa, untuk Kabupaten Bone selain sama-sama antrean BBM nih?
2: Kalau di Kabupaten Bone itu baru-baru saja terjadi, Risna, di Kecamatan 2 Bocoe terjadi kebakaran yang menghanguskan sekitar 9 hingga 10 rumah di sana. Update terakhir ada korban jiwa satu orang akibat kebakaran tersebut, dan dengan situasi yang seperti sekarang ini, kekeringan memang sangat mudah memicu kebakaran begitu. Jadi harap berhati-hati, apalagi pemadaman listrik begitu ya. Kita pakai penerangan, lilin dan segala macamnya. Itu kan kadang kita lupa matiin, tinggalkan rumah, akhirnya berujung pada kebakaran. Jadi perlu hati-hati, meningkatkan kewaspadaannya, apalagi kalau bakar sampah atau bakar-bakar apa gitu di kebun, di sawah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai dengan kondisi angin yang kencang itu kan bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar dan tidak terkontrol, bahkan merugikan orang lain, Risna.
1: Betul, betul sekali. Itulah memang kesadaran untuk kondisi saat ini sangat dibutuhkannya. Tadi disebutkan juga pemadaman listrik mau tidak mau menuntut kita untuk menggunakan sumber yang lain untuk mendapatkan cahaya, salah satunya adalah lilin. Nah, apakah di Bone juga masih pemadaman atau seperti apa?
2: Masih. Kemarin di hari Minggu itu masih ada pemadaman bergilir. Tapi alhamdulillah durasinya sudah tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, karena durasi awalnya itu sekitar 3 bahkan ada yang sampai 4 jam lebih sekali pemadaman. Tapi kalau yang jadwal yang ada sekarang itu sekitar 2 jaman lagi untuk pemadamannya.
1: Begitu. Jadi untuk durasinya ada ini ya, pengurangan begitu.
2: Ada pengurangan, dan tidak setiap hari juga nih, Risna. Jadi ada kadang 2 hari kemudian baru ada pemadaman lagi.
1: Oh, seperti
2: kemarin,
1: itu ya.
2: Kemarin kan rutin per hari itu ada.
1: Tapi belum ada informasi lanjutan kapan akan berakhir pemadaman listrik di Kabupaten Bone.
2: Belum ada sih ya sejauh ini.
1: Belum kan ada.
2: Kemarin informasinya diperkirakan tanggal 6 pasokan listrik sudah aman. Tidak akan ada lagi pemadaman. Tapi nyatanya sampai kemarin itu masih ada pemadaman listrik.
1: Iya, sama juga informasi yang terakhir didapatkan kan memang pada tanggal 5 itu terakhir pemadaman begitu kan. Hanya saja memang ternyata di beberapa titik di Kota Makassar masih, untungnya di lingkungan tempat tinggal Risna ini sudah beberapa hari tidak terjadi pemadaman. Mungkin sudah berangsur ya, bisa jadi sudah berangsur tidak terjadi pemadaman kembali begitu. Oke, Ulfa, kita akan menerima telepon berikut ini ya. Boleh, halo, boleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Mbak Ulfa dengan Ical ditangkep ini, Mbak.
1: Iya.
2: Oh iya, bersama Risna juga ini, di Makassar, Mbak. Pak Ical.
0: Masih ada itu siaran langsungnya kalau PSM lagi main, Mbak.
1: Siaran langsung PSM lagi main, Pak.
0: Iya, apa masih ada, Mbak?
1: Oh, baik.
0: Iya, iya. Makasih, Mbak, ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Ini Pak Ical di Pangkep, beliau ini
2: oke.
1: Fans dari PSM ya, makanya mempertanyakan soal siaran PSM apakah disiarkan terestrial atau tidak. Jadi informasi sementara yang kami dapatkan ya, Ulfa, untuk di RRI Makassar sendiri ini hak siarnya tidak ada. Jadi kami belum bisa menyiarkan pertandingan PSM. Nah, untuk jawaban lebih lengkapnya nanti akan kita konfirmasi langsung ya, Pak Ical. Tapi yang menjadi persoalan memang di sini ada hak siarnya yang tidak ada, seperti itu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi kemarin luar biasa ya, PSM imbang melawan Arema FC ya, 3-3. Ah, luar biasa. Ewako PSM.
2: Juku aja.
1: Juku aja. Baik. Oh iya. Ini juga beberapa waktu belakangan mengenai air ya di Kabupaten Sopeng. Ulfa pasti juga waktu itu kita sama-sama ya, Ulfa ya. Ada telepon dari Pak Jaya di Desa Palangiseng, Lili Rilau, mempertanyakan mengenai akses dari air bersih yang sudah 10 tahun tidak berjalan, sehingga beliau dan menurut informasi lebih lanjutnya dari Pak Jaya ini, masyarakat sekitar harus menempuh kurang lebih 1 km untuk bisa mendapatkan air. Nah, Pak Jaya, boleh Bapak bergabung kembali di siang hari ini bersama kami, karena pihak pengarah acara kami pun sudah mengonfirmasi dari PDAM Kabupaten Sopeng, dan pihak PDAM meminta untuk kelengkapan informasinya, Pak. Jadi apakah ada ID pelanggan dari Pak Jaya beserta dengan masyarakat sekitar yang bisa dikirimkan ke WhatsApp kami, kemudian juga sudah berapa banyak masyarakat di desa tersebut yang tidak mendapatkan pasokan PDAM, seperti itu ya, supaya nanti bisa ditindaklanjuti laporannya. Boleh Pak Jaya bergabung kembali di 082133339440, seperti itu. Ulfa, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti melanjutkan lagi di Halo RRI pada siang hari ini setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Aldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit, sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lakta terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
7: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
8: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda kami sampaikan, masih menemani Anda di perjumpaan kita Halo RRI pada siang hari ini bersama dengan rekan Ulfa. Ulfa? Ulfa, halo? Baik, ini telah terhubung bersama kami penelpon ya. Pendengar, kita akan menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak mohon maaf, suaranya tidak terdengar jelas.
1: Dengan Jaya di

0: Dulu kan dijanjikan dari Kabupaten Bone itu ada air dari hutan tidak mengalir sampai sekarang sudah 12 tahun dijanjikan tidak ada. Ada 50 rumah di sini tidak ada itu kedapatan air.
1: Jadi memang sebelumnya belum pernah dipasang untuk aliran jaringan air ini, masih menjadi wacana begitu ya?
0: Ada, sudah pipanya sudah terpasang semua, tapi tidak ada airnya mengalir sampai sekarang, sudah 12 tahun sudah.
1: Nah, pada saat pipa air PDAM-nya tersebut terpasang ini Pak Jaya, apakah juga disertakan dengan ID pelanggan yang diberikan ke 50 kepala keluarga tersebut?
0: Enggak.
1: Tidak ada, belum ada ID pelanggan yang diberikan.
0: Ya, belum ada.
1: Jadi memang ya, masih tahap pembangunan, pengadaan saja. Memang ya, pipa-pipanya saja yang masih ada.
0: Iya, betul, pipanya saja.
1: Oke,
0: baik. Tidak ada airnya yang mengalir sampai sekarang.
1: Ada berapa banyak, Pak, saat ini yang tidak mendapatkan air di Desa Palangiseng?
0: 50 rumah lebih tidak kedapatan air itu.
1: 50 rumah, dan setiap hari masyarakat yang ada di situ memang harus mengambil air dari tempat yang lebih jauh begitu.
0: Ya, jauh sekali.
1: Oh, berarti bisa dipastikan kalau ini laporan masyarakat hampir keseluruhan di desa tersebut ya, Pak Jaya ya.
0: Tidak, cuma di kampung saya itu.
1: Iya, iya.
0: Di kampung sebelah itu ada itu dari Kabupaten Bone dari Tange.
1: Oh, oke, okay. Baik.
0: Tapi tidak sampai di kampung saya.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Jaya ya untuk informasi tambahannya. Kita akan kembali terhubung ya, dengan.
0: Terima kasih Mbak Rifna,
1: iya.
0: Mbak Serul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, sudah ada rekan Ulfa.
2: Sudah ada.
1: Iya, ini sudah mendapatkan informasi tambahan ya dari ya, Pak Jaya di Kabupaten Sopeng. Karena tadi memang dari pihak PDAM Kabupaten Sopeng ini meminta jikalau ada boleh dikirimkan ID atau nomor pelanggan PDAM-nya untuk bisa menjadi bukti real di lapangan kalau tidak teraliri PDAM. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi bahkan ini belum jadi begitu, masih pemasangan pipa-pipa saja, tidak ada kelanjutan dari pembangunan pengairan di masyarakat Kabupaten Sopeng Desa Palangiseng tersebut. Jadi kita akan kembali terhubung dengan pihak PDAM Kabupaten Sopeng, seperti itu. Oke, apakah masih ada yang ingin bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Kita coba menerima telepon yang berikut ini ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Halo,
1: Riz. Iya. Baik, dengan Bapak siapa di mana?
3: Kaharudin Beka di Kabupaten Jeneponto.
1: Pak Kaharudin, baik. Silakan Pak, ada laporan apa?
3: Iya, sudah 3 hari berturut-turut ini kita bicara BBM dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, Mbak.
1: Iya.
3: Saya respon hal ini bahwasanya jangankan direktur perusahaan dalam kurung BUMN, kepala keluarga saja dalam sebuah rumah tangga, orang mengigau, rumah tangga pasti mati korban zaman. Oksigen tipis karena tidak ada fotosintetis. Hidrogen habis diserap bumi. Normalisasi, ini jalan keluar, normalisasi. Ganti direktur yang selain paham manajemen, paham lingkungan hidup, juga merdeka dari pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Kaharudin, ini beliau merespons bagaimana kondisi saat ini mengenai antrean BBM. Baik, iya. Ini ada yang bergabung kembali, Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Baik. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Aldi, ada laporan apa?
4: Kondisi terkini cuaca lagi angin kencang ini. Hari bersinar terang, mudah-mudahan tidak ada.

0: kebakaran kecil, kebakaran besar.
1: Ya,
0: karena
1: semoga
0: ini
1: tidak ya.
0: 50% ini tanaman-tanaman ini sudah ada yang mati, rumput sudah mulai kering. Binatang-binatang tidak ada lagi makanannya. Saya lihat ini.
1: Iya, betul betul.
0: Ini terkait dengan ya, antrian BBM sepertinya di sana sudah agak menurun dibandingkan hari-hari yang lalu ya.
1: Iya.
0: Di SPBU Pengaparan sudah agak-agak antriannya tidak terlalu panjang kayak kemarin ya. Mm-hmm. Sudah ada perubahan. Mudah-mudahan ini berlanjut terus ya, tidak terlalu antrian. Dan juga mengenai apa namanya eceran-eceran ini di seputaran saya ini masih aman terkendali sekitar 12-13 ribu. Kalau botolan-botolan yang biasa itu tidak sampai melampaui ya. Walaupun ada beberapa pengecer di sini sudah kosong ya, karena katanya tidak ada pengantar ya, mungkin karena ada batasan atau dikurangi pak tentang pelansir-pelansir itu.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau pelansir telat itu ya banyak yang suka ketika ada ya, karena kenapa? Karena di apa namanya diantarkan ke pengecer-pengecer yang ada di pelosok-pelosok itu sangat membantu sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau masalah pelansir sih ada beberapa itu pelansir solar, pelansir telat ini ya yang memang sangat membantu untuk pengecer-pengecer yang ada di daerah pelosok-pelosok itu, karena kendaraan kalau lewat pas bensinnya ya tidak bisa ngapa-ngapain, harus didorong ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk sekarang ini ya masih ada sih ya, beberapa yang punya eceran, namun ya kalau terus-terusan begini ya bisa-bisa bensin darah-darah pedalaman itu bisa mendorong sampai di SPBU. Kalaupun tidak antrian sampai di sana, jadi kalau ada eceran yang harga standar itu 12-13 itu botol itu harga sangat kompetitif sebenarnya.
1: Baik baik, terima kasih Paldi.
0: Sampaikan minggu lalu, mm-hmm. apa ya hari Jumat lalu ya, terkait dengan damkernya untuk wilayah Lembang ini ada ya. Ya. Ada kejadian-kejadian kebakaran misalnya bisa ditanggulangi kalau wilayahnya dekat. Karena ini kebetulan di daerah saya ini kalau dibandingkan dengan kecamatan lain sangat luas di sini. Jadi kalau menunggu dari kecamatan lain ya lambat ya. Disampaikan bahwa kalau bisa di kecamatan lima tempat saya ini ada juga padamkannya. Ya saya kira.
1: Baik, terima kasih Paldi ya.
0: Iya, selamat
1: datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa?
2: Iya.
1: Baik, ini ada Pak Aldi di Lembang Pinrang yang menginformasikan bagaimana kondisi di Lembang pada hari ini dan sempat meng-highlight bahwasannya beliau menyatakan merasa agak terbantu dengan adanya pelangsir ini untuk mendistribusikan bahan bakar ke daerah pelosok. Hanya saja ini perlu digarisbawahi ya. Dengan melangsir ini kemudian kalau di Kota Makassar kan kondisinya berbeda ya. Pelangsir ya. Ini memang ditujukan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi begitu. Kalau kondisinya seperti di Lembang Pinrang sana untuk distribusi ke daerah yang sulit mengakses bahan bakar di SPBU ya bisa jadi sangat membantu. Hanya saja kan lagi-lagi ini tidak dibenarkan begitu. Ulfa?
2: Iya.
1: Baik, Ulfa, kita cukupkan saja Halo RRI pada siang hari ini.
2: Ya, Rizna, terima kasih untuk Halo RRI hari ini.
1: Iya, semoga kita dapat berjumpa lagi ya di Halo RRI berikutnya di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.
2: Jumat.
1: Bersama dengan RRI Makassar dan juga RRI Bone. Baik, saya Rizna Supratio.
2: Saya Sri Ulfa.
1: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Pengarus Utamaan Gender untuk edisi Senin 14 September 2026. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat banyak terjadi di masyarakat, bahkan bisa jadi Anda menjadi salah satu orang yang pernah merasakan hal ini, yakni terjebak dalam relasi yang toksik. Toksik, beracun, ataupun yang relasi tidak sehat begitu ya. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai mengapa perempuan sulit keluar dari relasi toksik. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Telah terhubung bersama kami narasumber kita pada siang hari ini ada Ibu Novita Maulidia Jalal MPSI Psikolog. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum Ibu Novita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Selamat siang, alhamdulillah kabar hari ini sangat baik, sangat menyenangkan.
0: Alhamdulillah luar biasa. Bisa terbaca memang dari suaranya sangat bersemangat Ibu Novita pada siang hari ini. Kita akan membahas persoalan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, apalagi bagi perempuan ya, yakni terjebak dalam relasi yang toksik. Wow, ini sangat menarik ya Ibu Novita pembahasannya ya. Nah, untuk lebih dulu kita mengetahui sebenarnya yang termasuk atau tergolong dalam relasi toksik itu yang seperti apa sih?
1: Oke, baik. Kebanyakan di antara kita sudah pernah ya mendengar kata toksik. Dan bahkan hubungan toksik ini tidak hanya melekat pada misalkan pada pasangan, ada juga dengan saudara, ada juga dengan keluarga, gitu ya, ada juga pada pertemanan, sehingga dianggap sebagai setiap hubungan ketika ada indikasi tidak aman, tidak nyaman, ada indikasi ketidaknyamanan dan ketidakamanan ini berlangsung dalam jangka waktu lama.
0: Oke.
1: Nah, jadi dalam hubungan itu untuk konflik pasti ada ya.
0: Betul.
1: Konflik dalam setiap hubungan, hubungan apapun itu, konflik itu tidak selalu negatif. Konflik itu juga sifatnya positif, tergantung bagaimana nanti cara penyelesaian konfliknya. Nah, tetapi toksik di sini dalam artian kenapa ya konflik ini atau permasalahan ini berlangsungnya agak lama, itu terkadang indikasinya seperti pada ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang proses dalam waktu yang lama, jadi tidak diselesaikan gitu, dia tetap ada dalam satu hubungan.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau konflik atau masalah dalam sebuah relasi ini hal yang normal, hanya saja ketika berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak segera mendapatkan jalan keluar, membuat tidak nyaman, ini yang perlu di telaah lebih lanjut begitu ya Ibu Novita. Nah ya, kemudian bagaimana dengan relasi antara anak dan juga orang tua? Apakah sangat memungkinkan relasi ini muncul sebagai relasi yang toksik atau bagaimana?
1: Oke, baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Tetapi dalam hal ini ketika saya mengedukasi, saya berharap edukasi ini bukan dalam rangka menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua ya, atau juga menyalahkan anak gitu. Betul. Ya. Jangan sampai dengan adanya edukasi ini malah nilai-nilai yang kita pegang, bagaimana kita saling menghormati, menghargai, menyayangi ya, itu terlupakan. Jadi kan dalam satu hubungan itu ada pasti ada romantisme, ada kehangatan juga gitu ya. Jangan sampai kita melupakan hal-hal baiknya juga gitu ya. Selain juga memang kita perlu memperhatikan hal apa yang ini bisa bersifat meracuni hubungan kita gitu ya. Jadi untuk hubungan antara orang tua dan anak, terkadang juga ada istilah seperti dikatakan toxic parenting gitu ya. Tetapi istilah itu jangan sampai dikatakan bahwa anak itu akhirnya mengatakan orang tuanya itu racun gitu ya. Tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, tidak sepatutnya gitu, baik itu dari norma kita secara budaya, norma kita secara sosial, ataupun norma kita secara agama.
0: Agama.
1: Tetapi dalam hal ini kita perlu ketahui bahwa ketika ada hubungan yang tidak berlangsung sebagaimana mestinya, ya, jadi unsur rasa sayang tidak dominan, rasa nyaman tidak dominan, rasa aman tidak dominan, tapi sebaliknya tidak aman, tidak nyaman, tidak ada kasih sayang, bahkan bisa sampai melukai secara psikologis atau melukai secara fisik gitu ya. Nah, itu bisa jadi indikasi bahwa hal ini bisa meracuni hubungan-hubungan yang terjadi gitu, tidak menjadi hubungan yang sehat antara orang tua dan anak.
0: Okay.
1: Nah, tentu saja di sini penekanannya bukan pada istilahnya, tetapi pada mencari tahu apa yang terjadi, kenapa ada orang tua ataupun kenapa ada anak yang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Ya, jadi kita tidak fokus pada orang tua yang beracun nih atau anak yang beracun, tidak, tetapi kenapa sih hubungan ini tidak nyaman, tidak aman dalam jangka waktu yang panjang yang bisa merusak atau bisa istilahnya itu bisa meracuni suatu hubungan ini. Nah, itu kita konsen kepada ada apa, karena pada dasarnya hubungan intimate antara pasangan, antara keluarga, antara anak, citranya semuanya mau intimate gitu, semuanya mau hangat. Tapi kenapa bisa tidak terjadi? Jadi kita fokus pada kira-kira kenapa, dicari polanya dan cari solusinya seperti itu.
0: Oke, jadi memang kalau membicarakan mengenai relasi toksik ini lebih kepada apa sebenarnya yang menjadi pemicu sehingga terjadi relasi toksik, bukan bertujuan untuk saling menyalahkan siapa sebenarnya yang menjadi pelaku atau orang yang bersalah dalam hubungan tersebut. Nah, kemudian mengapa ini selain di luar dari hubungan antara anak dan juga orang tua ya, tapi mengapa ini perempuan sendiri cenderung sulit untuk bisa keluar dari relasi-relasi toksik, mungkin relasi bersama dengan pasangan ataupun juga dalam pertemanan, lebih ke denial begitu ya, untuk mengakui bahwasanya hubungan itu tidak baik, tidak sehat, tapi tetap bertahan dalam hubungan tersebut?
1: Oke, baik. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kenapa sih ada orang yang bertahan dalam suatu hubungan meskipun ini tidak aman, tidak nyaman, dan tidak membuat kita sehat secara psikologis gitu ya, ataupun secara fisik. Nah, hal ini juga bisa terjadi pada laki-laki, pada perempuan ya, pada tidak hanya orang tua, tapi juga bisa jadi ada anak yang menyakiti orang tuanya secara jangka panjang gitu ya. Jadi ini tidak melihat status, usia, jenis kelamin. Tetapi ketika dipertanyakan kenapa wanita jumlahnya itu lebih banyak yang mengalami ini gitu ya, nah berarti kita melihat dari jenis kelaminnya. Nah, pada jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan, ada yang namanya gender. Nah, gender ini adalah sifat-sifat atau tugas-tugas yang disematkan oleh masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu.
0: Nah, iya.
1: Misalkan benar. Itu namanya gender ya, bedanya gender dengan jenis kelamin. Nah, misalkan nih kalau gender kalau perempuan ya, jenis kelamin perempuan, mereka itu dipersepsikan oleh masyarakat di wilayah kita sebagai seseorang yang lembut, sebagai seseorang yang penuh pengertian. Jadi unsur emosional, unsur perasaan itu lebih kuat ketimbang unsur yang dianggap tegas. Struggle yang lebih ke arah maskulin, lebih unsur femininnya itu lebih kuat, sehingga hal yang disematkan pada wanita ini kemudian juga mempengaruhi bagaimana dia memandang dirinya, memandang orang di sekitarnya, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana berperilaku. Itu juga turut berkontribusi kenapa ini biasanya terjadi pada wanita. Tetapi tidak hanya dari unsur jenis kelamin, memang ada beberapa orang-orang yang berpotensi untuk tetap mempertahankan situasi yang sebenarnya ini perlu diperbaiki, tapi dia tidak memperbaikinya gitu ya. Dia bertahan dalam kesakitan ini tanpa ada hal yang dilakukan pada dirinya. Nah, itu ada beberapa potensi. Jadi tidak semua perempuan itu menerima ya, tidak mencari solusi ya, tetapi kenapa ada perempuan yang malah kok dia bertahan sih padahal sudah dipukul atau sudah disakiti secara psikologis atau kenapa? Secara rasional kan kita pasti bertanya mengapa. Nah, ini terjadi beberapa hal ya penyebabnya. Pertama, dari selain dari segi gendernya tadi ya, yang kedua itu adalah dari internalnya dia sendiri dulu. Jadi kita tidak buru-buru ke eksternal. Eksternal itu kan adalah pasangannya ya, perlakuan pasangan. Nah, kita tidak buru-buru mempelajari pasangannya dulu, kita buru-buru mempelajari dulu diri si wanita ini. Pertama, bagaimana dengan dia menilai dirinya sendiri? Wanita yang bertahan dalam ketidaknyamanan, kesakitan ini adalah wanita-wanita yang berpotensi itu, karena wanita ini memang self-esteem atau self-efficacy pada dirinya itu rendah. Artinya memang dia menilai bahwa saya tuh nggak punya apa-apa. Apalah saya kalau saya cerai, kalau saya A, B, C gitu ya, saya nggak punya apa-apa. Nanti bagaimana cara saya hidup? Jadi harga dirinya, efikasi dirinya tentang kemampuan dirinya memang rendah. Nah, biasanya berpotensi. Namun ketika dia menghargai dirinya, dia meyakini bahwa dia punya kemampuan, maka dia akan lebih mudah untuk mengungkapkan isi hati dan pikirannya itu kepada pasangannya. Misalkan ya, saya tidak terlalu senang, saya akan mendengarkan Anda, tetapi kalau caranya begini, saya tidak akan bisa mendengarkan dengan baik. Yeah. Saya juga bisa bersikap tegas gitu ya. Jadi orang-orang yang self-esteem dan efikasi dirinya rendah itu berpotensi. Yang kedua, dalam psikologi juga dikenal dengan ada namanya intermittent reinforcement. Intermittent reinforcement itu, orang itu akan merasa lebih senang ketika mendapat kejutan yang tidak bisa diprediksikan.
0: Contohnya seperti apa?
1: Seperti apa? Misalkan nih, ketika pasangannya berbuat kasar, kekerasan gitu ya, dia tersakiti. Tetapi tiba-tiba pasangannya nanti akan minta maaf, akan memeluk, akan romantis, akan banyak. Nah, hal itu membuat dia berpikir bahwa, wah, ternyata dia bisa romantis, ternyata dia baik kok, dia tidak sejahat yang kita pikir kok. Itu pada dasarnya baik. Cuma mungkin dia frustasi, mungkin dia stres kerja, akhirnya dia menampar saya, memukul saya. Tapi dia baik kok, ada momen-momen baiknya kok, kayak itu ya. Jadi perasaan-perasaan yang dapat reward tiba-tiba itu membuat dia, si wanita ini merasa sayang ketika melepas si laki-laki ini, kayak gitu ya, atau ketika memberanikan diri untuk bersuara. Jadi dia memendam perasaannya saja sehingga laki-laki atau pasangannya tidak paham bahwa dia tersakiti. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada yang namanya, kalau kita pakai teori yang berbeda ya, ada yang namanya dia merasa ketidakberdayaan gitu. Jadi manusia itu kalau berada pada situasi yang merasa tidak mampu dan itu berulang, kemungkinan besar dia akan berpikir bahwa tidak akan ada hal yang dapat dia lakukan untuk mengatasi ini. Jadi misalkan ketika dia gagal, misalkan ketika dia sudah mulai ngomong, dia berbicara dari hatinya bahwa saya tidak senang diperlakukan seperti ini, tetapi ternyata tidak merubah situasi. Jika itu berulang-ulang-ulang terus, maka dia akan memikirkan bahwa memang dirinya itu tidak punya kemampuan untuk mengatasi ini, jadi terima sajalah. Dia akan menjadikan ini suatu pernyataan yang benar bahwa ya memang saya tidak bisa tertolong lagi, jadi ini mungkin takdirnya memang seperti ini ya sudah gitu ya. Saya nggak punya hal kemampuan untuk mengubah situasi ini. Nah, jadi sebenarnya banyak hal internal yang terjadi pada diri wanita yang sebenarnya solusinya itu bukan cerai saja atau bukan tegas saja, tetapi solusinya itu adalah coba para wanita itu mengenali dirinya, benar-benar memahami bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri saya, kenapa saya sulit untuk berkomunikasi secara asertif gitu. Asertif itu berterus terang saja atas apa yang dirasakan, tetap menghormati pasangan, tetapi jangan sampai itu tidak dipahami oleh pasangan bahwa kita tersakiti atau ini sudah tidak layak pada hubungan berumah tangga jika kita mau meneruskan atau membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, jadi ketika kita menyarankan bahwa kok kamu tidak melawan, itu sangat simpel, padahal sangat kompleks sebenarnya yang terjadi pada wanita ini yang perlu kita bantu. Seperti itu dari sisi internal. Mungkin kita akan bahas dari segi eksternal.
0: Wow, dari internalnya saja sebenarnya tadi dari penjelasan-penjelasan yang diberikan Ibu Novita banyak terjadi juga ya, apalagi tadi di poin di mana ketidakmampuan dari perempuan itu sendiri dan ada rasa takut untuk ditinggalkan dari orang yang berada dalam satu relationship atau relasi ini juga apakah yang menjadi salah satu pemicu sehingga ketika mereka sudah sadar bahwasanya mereka harus menaikkan value mereka harus berdaya, ini membuat banyak sekali perempuan-perempuan yang berambisi untuk menjadi independent woman. karena ketakutan akan hal tersebut, ketakutan akan ketergantungan dengan pasangan ataupun juga orang yang diajak berrelasi, apakah ini menjadi salah satu pemicu atau seperti apa?
1: Ya, itu salah satu hal yang bisa mendukung, tapi tidak hanya itu ya. Jadi nilai diri itu tidak hanya terkuantitatifkan dari material saja ataupun tapi itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi menaikkan nilai diri wanita. Tetapi nilai diri itu juga bisa ditemui dari hal kemampuan itu yang sifatnya itu tidak selalu harus kerja gitu ya. Artinya self-esteem atau harga diri dan juga self-efficacy atau keyakinan diri itu pada hal apapun yang dia miliki gitu ya. Ketika ada wanita yang mengatakan saya ada prinsip positif pada dirinya gitu ya, saya memiliki kekuatan itu apa, misalkan saya punya saya masih bisa bergerak, saya masih bisa menghirup udara, hal baik apa yang saya bisa lakukan kepada anak-anak saya, kepada diri saya, itu dia akan lakukan gitu. Artinya jangan sampai kita menganggap bahwa pekerjaan menjadi satu-satunya, sehingga bagi wanita ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan di luar, maksud saya di rumah juga sangat banyak pekerjaan, sehingga merasa tidak berdaya gitu. Artinya mau di dalam rumah ataupun di luar rumah, wanita tuh punya memiliki keberdayaan gitu. Kita bisa berdaya dalam status apapun gitu, dengan cara apa kita benar-benar objektif melihat diri kita secara realita, bahwa oh iya saya punya tangan berarti saya bisa, masih bisa memasak ya, gitu. Masih bisa membuat sesuatu yang itu akan membuat diri saya sehat gitu. Jadi jenis makanan atau jumlah makanan itu tuh belum tentu membuat kita sehat kan. Yang pada intinya adalah ada asupan yang masih bisa kita miliki, yang kita olah untuk membuat diri kita itu masih bisa bertahan dengan kemampuan yang kita miliki di masing-masing keluarga. Kita masih punya apa lagi selain itu ya. Jadi kita mencari apa sih yang ada pada diri saya. Misalkan itu masih dalam dirinya ya. Nah, belum lagi kalau dia keluar. Oh, ternyata masih banyak orang yang di sekitar saya selain pasangan saya. Saya punya saudara, saya punya orang tua, saya punya teman-teman, saya punya tetangga. Itu kan salah satu kemampuan juga ya, bahwa karena jangan sampai mereka berpikir bahwa ketika satu orang ini, pasangan ini tidak harmonis, maka runtuh hidupnya. Padahal sebenarnya jumlah manusia di dunia ini banyak ya.
0: Iya.
1: Artinya ketika komunikasi tidak diperoleh secara positif dengan pasangan, bisa jadikan dengan saudara ya, dengan teman, dengan keluarga, dengan sumber daya di masyarakat atau komunitas yang positif. Intinya yang membuat diri kita positif. Jadi carilah hal apa yang masih kita miliki pada diri kita, kemudian keluar pada sekitar kita. Kalau tidak bisa sekitaran lagi, mungkin secara nasional seperti edukasi seperti ini kan juga memberdayakan ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi bisa yang terkontak langsung, bisa juga yang tidak terkontak langsung. Nah, bisa dengar edukasi seperti ini atau dengar petua-petua religi dari agama kita masing-masing, itu bisa memperkuat kita. Jadi saya rasa ayo kita menjadi wanita yang benar-benar tidak hanya menghargai orang-orang di sekitar, tapi juga menghargai diri kita, mulai melihat apa yang masih kita miliki yang mampu kita manfaatkan untuk menaikkan harga diri ataupun efikasi diri kita dalam menghadapi tantangan hidup.
0: Oke, baik, ini luar biasa ya. Ini benar-benar menjadi insightful, utamanya bagi perempuan, perempuan muda apalagi ya, yang masih agaknya panjang ini perjalanannya ke depan untuk bisa lebih bijaksana juga memilih dan juga menentukan sikap, apalagi harus benar-benar mengetahui dan mengenal dirinya sendiri. Tadi juga yang dijelaskan bahwasanya nilai diri itu bisa untuk kita dapatkan dari kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Bahkan tadi contohnya pun kita bisa memasak dan bisa melakukan aktivitas rumah tangga pun bisa menjadi nilai diri kita. Seperti itu ya Ibu Novita ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik, kita akan jeda terlebih dahulu.
1: Hal-hal yang kecil ya.
0: Betul, hal-hal yang kecil tapi harus kita sadari. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Pengarus Utamaan Gender pada siang hari ini, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Makassar siang ini. Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam perjumpaan kita dalam dialog pengaruh utamaan gender. Tadi telah dijelaskan lebih lanjut ya, mengapa ini perempuan sulit keluar dari relasi yang toksik, dan tadi juga dijabarkan poin-poin ada faktor internalnya Ibu Novita. Nah, kemudian kalau dari faktor eksternalnya ini seperti apa ya memengaruhi sehingga perempuan ini cenderung sulit keluar dari lingkungan yang atau relasi yang toksik?
1: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya ini. Semoga jawabannya bisa kita manfaatkan sekali lagi untuk kita petik hikmahnya ya, atau mengambil pelajaran agar tidak terjadi. Jadi orang-orang yang mempertahankan dirinya berada pada situasi yang tidak aman atau tidak nyaman, atau dia bertahan meskipun orang di sekitarnya memperlakukan dia tidak humanis, itu bisa disebabkan karena salah satunya adalah internal working model. Apa itu internal working model? Jadi ketika kita terlahir, ya ketika terlahir kan otomatis ada orang yang intens merawat kita ya. Manusia pertama yang intens merawat kita pada dasarnya kan ibu, ataupun mungkin bapak, atau mungkin bisa jadi kan bukan ibu atau bapaknya ya. Jadi siapapun yang pertama kali. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang yang mengasuh kita, ini dalam hal sekali lagi bukan mempersalahkan ya, tapi untuk belajar saja. Nah, jadi kita sebagai manusia itu akan mengkonsepkan bagaimana hubungan itu terjadi. Nah, jadi oh ternyata manusia itu seperti ini. Nah, itu nanti apa yang kita dapatkan itu akan menjadi internal working yang akan masuk ke dalam benak kita terhadap suatu hubungan. Nah, ketika internal working ini bekerjanya itu pada kelekatan yang tidak aman. Kelekatan yang tidak aman yang dimana membuat seseorang mengalami perasaan cemas dalam berinteraksi. Dia takut untuk ditolak. Takut untuk diabaikan. Ya, jadi biasanya orang-orang yang ketakutan untuk ditolak, ketakutan untuk diabaikan, itu berangkat dari memang pola pikir dia terhadap manusia itu seperti itu. Saya jangan deh menjadi diri saya, soalnya rasa ditinggalkan atau perasaan ditolak itu sangat menyakitkan. Sehingga apapun untuk orang lain itu dia akan tidak asertif. Dia akan menerima segala perlakuan orang lain terhadap dirinya. Ya kan? Karena itu sudah dipulangkan dari kecil. Nah, itu nanti dia akan bawa, karena kan sudah terbiasa ya dengan pola-pola seperti ini. Jadi untuk mendapatkan keamanan sebenarnya adalah dengan menerima apapun yang diperlakukan terhadap diri kita. Nah, makanya biasanya mulai muncul pola pikir, dia tuh pasangan saya tuh marah kan gara-gara saya lupa untuk mencuci bajunya. Jadi awalnya tuh awalnya si wanita ini akan kesal kan diperlakukan kasar atau keras. Tetapi lama-lama karena memang dia memiliki pola yang takut untuk ditolak, takut untuk ditinggalkan, dan dia mencari keamanan dengan cara menerima apapun diperlakukan, lama-lama others blame-nya itu berubah jadi self blame. Lama-lama dia akan mempersalahkan dirinya bahwa ya ini terjadi gara-gara saya yang bodoh, ini terjadi gara-gara saya kenapa enggak dengar dia gitu. Kenapa sih saya enggak mencuci baju ini? Pasti dia marah. Seandainya saya ingat, lama-lama dia akan mempersalahkan dirinya. Nah, jadi lama-lama dia akan mempersalahkan kehidupannya, nasibnya dan sebagainya tentang ke dirinya, bukan ke orang itu lagi ya. Sudah tidak objektif, menjadi sangat subjektif. Nah, jadi ini juga akhirnya kita belajar bersama bahwa oh ternyata dalam pengasuhan anak, kecemasan anak tentang orang tuanya juga turut akan berkontribusi ketika dia dewasa menjadi orang dewasa yang cemas juga untuk ditolak, cemas juga untuk ditinggalkan, sehingga dia akan melakukan apapun untuk tidak diabaikan gitu ya. Sehingga ini perlu diantisipasi karena anak-anak itu kan mereka itu belum secerdas orang dewasa ya. Apapun yang kita lakukan mereka hanya bisa melihat dari apa yang kita lakukan tapi belum paham kenapa kita seperti itu.
0: Melakukan itu, betul.
1: Iya, sehingga konsep yang dia bawa adalah pemahaman dia sejak kecil ke besar. Jadi dia akan berpikir bahwa, oh ibu saya, bapak saya menolak saya. saya tidak disayang. Nah, itu tuh konsepnya waktu dia kecil, tapi dia bawa sampai besar gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah kita memberitahukan kenapa kita tolak pada saat itu. Mungkin kita lagi bekerja, tapi bukan berarti menolak dia seutuhnya.
0: Betul.
1: Sebentar kita akan hadir. Jadi komunikasi dengan anak itu penting agar mereka tidak salah paham, karena memang mereka itu masih belum secerdas orang dewasa. Dia hanya bisa mencerna apa yang dia lihat, belum bisa pola pikirnya itu belum sampai ke tingkat kognitif abstraksi. Kalau kita orang
0: Kognitif
1: dewasa kan
0: abstraksi.
1: gestur orang lain itu kita sudah paham, kayak
0: Paham.
1: ini orang lain nggak nyaman deh sama kita. Tapi anak-anak itu belum, mereka memang tingkatannya kalau menurut teori Vygotsky, teorinya Piaget, mereka masih operasional konkret yang sangat langsung mencerna apa yang dia lihat. Tapi sayangnya dia membawa konsep itu di internal working model tadi sampai sampai dewasa, ya kan? Sehingga dia terapkanlah kepada setiap orang bahwa, aduh, saya akan patuh dia, soalnya pengalaman saya ketika saya patuh itu saya akan diterima dan akan disayangi. Nah, itu salah satunya itu karena ada juga kontribusi dari orang-orang yang di sekitar kita. Tapi bukan berarti beliau salah, karena semakin kita remaja dewasa, kita juga bisa memanfaatkan kemampuan kognitif kita untuk lebih rasional. Nanti itu intervensinya ya. Artinya nanti kita akan membahas tentang gimana sih cara keluarnya. Kemudian yang kedua adalah di zaman, di era sekarang yang sangat melek dengan informasi, sangat banyak informasi yang terjadi gitu ya. Nah, apa yang kita lihat dari lingkungan itu bisa kita kita alami. Artinya wanita-wanita yang terbiasa melihat bahwa ya namanya wanita memang layak diperlakukan seperti itu ya. Bisa jadi di sekitarannya dia sering melihat tontonan ataupun juga perlakuan di dekat orang terdekatnya memang laki-laki itu bisa melakukan seperti itu. Nah, itu dia akan adopsi sebagai norma, norma dia gitu. Oh, memang kita tuh nggak boleh, sebagai perempuan tuh nggak boleh sampaikan sesuatu gitu. Kita hanya boleh mendengar. Nah, jadi sebenarnya lingkungan berpengaruh dari baik itu lingkungan tontonan ataupun lingkungan di sekitar, itu juga berpengaruh pada standar nilai diri gitu ya. Sehingga sangat perlu sejak dini itu anak-anak juga didampingi untuk tontonan-tontonannya yang terkait dengan gendernya juga gitu ya. Dan sampai pada saat dia kecil itu dia sering menonton laki-laki itu yang berperang, tetapi tidak diedukasi. Boleh kok nonton, tetapi ada enggak pendampingan kenapa dia berperang? Oh, untuk apa gitu ya, untuk membela negara atau apa. Jadi tidak hanya dikonsepkan laki-laki itu mestinya dengan cara berperang, perempuan tuh diam saja gitu. Nah, jadi sejak dini memang didampingi agar mereka paham bahwa apa sih peran mereka sebenarnya berdasarkan jenis kelaminnya gitu. Apakah seperti kasar tuh yang dikatakan maskulin atau bertanggung jawab, iya kan? Nah, di sini kan letak yang perlu diedukasi sejak dini, terutama ketika masuk transisi ke remaja itu, ketika mereka mencari tahu siapa sih diri saya, ya diri kamu itu laki-laki, diri kamu itu perempuan, apa yang disebut dengan feminim itu apa? Apa maksudnya tanggung jawab? Apa maksudnya mandiri? Itu perlu diarahkan juga supaya tidak salah persepsi gitu ya. Seperti itu.
0: Jadi
1: tuntunan tontonan, tontonan dan tuntunannya itu
0: tontonan dan tuntunan harus selaras, sejalan.
1: Iya.
0: Pendampingannya juga harus intensif begitu, apalagi di masa tumbuh kembang anak, sehingga nanti bisa memahami ke depannya, bahkan juga merasa bahwasanya oh ya, dia diberikan perhatian dari orang tuanya sehingga tumbuh menjadi orang-orang yang paham dan tahu akan dirinya. Seperti itu ya Ibu Novi ya.
1: Nah, iya, tidak harus akan kasih sayang dia kejar sampai dia tidak objektif bahwa ini tidak seperti ini cara mengajar kasih sayang gitu ya.
0: Iya, betul sekali. Tangki cintanya penuh. Nah, itu ya, memenuhi tangki cinta. Baik. Nah, yang tadi kalau selanjutnya kita membicarakan bagaimana caranya untuk bisa keluar dari relasi toksik itu sendiri, dan juga utamanya bagi perempuan ini bisa apa ya, menerima dirinya, kemudian juga memenuhi tangki cintanya sendiri sehingga tidak subjektif lagi melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan atas dirinya. Dia ada keinginan untuk bisa melawan, dalam artian di sini ya, ketika dia tidak salah, dia bisa mengatakan dia tidak salah, bukannya hanya menerima saja segala macam bentuk perlakuan-perlakuan toksik itu tadi. Seperti apa Ibu Novi?
1: Oh ya, karena ini sedari tadi saya berfokus pada internal eksternal. Kita mungkin mulai dari internal dulu ya, pada sesuatu yang paling mampu kita lakukan. Karena
0: Iya.
1: kalau eksternal itu kan terkadang di luar dari kendali kita ya. Kita berharap jangan ada tontonan kekerasan, tapi kita tuh semuanya mesti bergerak gitu kan. Supaya anak-anak nanti masuk remaja, masuk dewasa tidak terbiasa dan hal begitu. Tapi kan bukan pekerjaan satu orang, ini pekerjaan massal gitu ya,
0: Iya.
1: untuk kita semua. Jadi kita fokus ke internal, padahal pada sesuatu yang masih bisa dilakukan. Yang pertama, bagi para wanita, mau itu remaja atau dewasa ya, yang sedang dalam hubungan. Jadi kan bisa jadi kan ada yang nikah, nikah dini juga ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi orang-orang yang berada pada satu hubungan, pertama kita kembalikan dulu ke diri kita, apa peran kita dalam suatu hubungan, peran kita itu apa.
0: Oke.
1: Nah, setelah kita memahami peran kita, kita jangan dulu menuntut peran di luar diri kita ya, ini ke diri kita dulu. Setelah kita tahu peran kita, maka siapa yang akan memerankan, yaitu diri kita. Oleh karena itu, setelah kita tahu tugas-tugas kita, oh iya, sebagai anak wanita, peran saya apa? Menurut norma sosial, menurut norma agama kita masing-masing, menurut norma budaya, itu diselaraskan, dicari titik merahnya ya. Oh, oke, okay, perannya itu seperti ini sebagai seorang wanita. Kemudian, begitu juga dengan sebagai istri gitu ya. Nah, setelah kita tahu peran kita, kemudian siapa pemerannya? Diri saya. Nah, setelah ke diri saya, kita manusiakan diri kita. Yang namanya manusia itu pasti punya kelebihan, pasti punya kelemahan, ya kan? Tidak mungkin seorang wanita itu cuma punya kelebihan tanpa kekurangan. Tidak mungkin juga seorang wanita hanya punya kekurangan tanpa
0: Ada
1: kelebihan.
0: kelebihan.
1: Biasanya orang-orang yang cenderung pada satu hal itu biasanya kurang eksplorasi, atau dia sudah banyak eksplorasi, dia sudah banyak berpengalaman tuh, tetapi belum mampu menyadari dan menghargai gitu ya. Misalkan nih, saya sebagai wanita kan indikasinya kan wanita yang self-esteemnya rendah, berarti kan lebih cenderung negatif terhadap pola pikir terhadap dirinya, tidak berdaya. Nah, sekarang mereka mestinya mencari tahu, coba renungkan, ada satu masa di mana apakah memang saya seburuk itu, atau ada hal sebenarnya yang masih mampu saya lakukan. Dimulai dari mana? Dari keseharian. Misalkan, oh iya ya, saya sebagai anak wanita, di rumah ini saya ya loh yang menyapu. Artinya kan saya punya kekuatan untuk mengatur diri saya, mengatur waktu saya. Saya punya kekuatan itu gitu. Oh iya ya, saya itu kalau tidak ada bersihkan rumah ini tidak bersih. Artinya kan kita orangnya tipe yang teratur, tipe yang tekun. Telaten itu nggak semua orang memiliki. Tipe yang bertanggung jawab. Nah, karakter itu juga menjadi kelebihan, tidak hanya yang sifatnya material ya.
0: Iya.
1: Bukan karena hanya ranking satu atau misalkan, tapi itu juga termasuk kekuatan. Bukan berarti orang yang tidak berprestasi tidak punya kekuatan, punya, tapi tidak itu menjadi satu-satunya. Yang kedua juga bisa dari karakter. Oh,

0: dalam hal urusan pribadi kamu bisa bertanggung jawab, itu kan juga kekuatan ya. Tidak merepotkan orang lain kan, itu juga kekuatan juga kan. Nah, jadi sekecil apapun itu dicatat, diperhatikan sehingga kita berimbang bahwa oh iya ya, ternyata saya tidak hanya punya kelemahan, dan kalaupun ada kelemahan ya namanya manusia ya, perlu pemaafan. Nah, salah satu bentuk pemaafan kita adalah belajar. Kita berusaha untuk meminimalisir kesalahan. Tapi tidak berarti kita salah terus, kurang terus. Kita juga hargai kelebihan. Nah, setelah kita objektif, maka ada lagi nih yang perlu kita amati, yaitu bedakan antara harapan dan realita. Terkadang yang membuat wanita ini terjebak dalam suatu perilaku kekerasan itu karena berharap. Ya, jadi masih sebatas ide-ide atau harapan terhadap dirinya atau orang lain. Misalkan nih, saya berharap saya menjadi wanita tangguh, saya berharap. Nah, itu akan memanipulasi diri kita sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, kita semakin self-esteemnya semakin jatuh lagi. Seandainya ya saya punya uang banyak, saya pasti kabur dari rumah sini, seandainya ya. Nah, itu akan memunculkan perasaan bahwa ternyata memang saya buruk, ternyata memang saya rendah, karena itu tidak terwujud gitu ya. Jadi lebih bagus kita berfokus pada realita. Betul. Misalkan nih, kita dikasari, dapat kekerasan, dan ada pernyataan secara lisan juga yang membuat kita membenarkan perilaku kasar itu. Ya ya, memang saya itu bodoh, memang saya itu jelek, memang saya itu. Nah, kita stop. Nah, setelah di stop, stop pola pikir itu, dituliskan apa sebenarnya yang saya harapkan dan apa realitanya. Realitanya adalah saya memasak kok, saya membersihkan kok. Bukan berarti saya tidak berkontribusi dalam keluarga. Misalkan nih, saya berusaha sekolah kok, saya sudah berusaha belajar. Oke, saya cross check lagi nih, belajar saya apakah tekun? Oh, memang sih kurang tekun. Oke, saya tingkatkan lagi. Jadi kita fokus pada aktualnya kita, realita yang kita lakukan setiap hari. Kenapa kita fokus pada aktual? Karena katanya Bandura, ketika kita benar-benar berfokus pada realita, kekuatan kita gitu ya, dimulai dari ruang kecil ya, dimulai dari hobi. Oh iya ya, ternyata hobi saya yang menjahit ternyata bisa jadi baju, bisa jadi shawl. Oh, ternyata masak bisa jadi makanan di rumah. Oh, ternyata belajar nilai saya 7 jadi 9. Nah, keberdayaan nanti itu menjadi tabungan keberdayaan, sehingga kita merasa bahwa oh iya ya, saya mampu. Sehingga ketika ada penyerangan kekerasan, baik itu psikologis atau fisik, kita tidak merasa bahwa kita tidak melakukan apa-apa dalam hubungan ini.
1: Baik.
0: Nah, itu bisa menjadi bekal untuk memasukkan dalam komunikasi bahwa saya sudah berusaha untuk memasak, saya sudah berusaha untuk belajar, namun saya minta maaf, masih kurang. Apakah bisa dibicarakan baik-baik? Nah, itu akan membuat secara mental itu tidak akan mudah rapuh. Artinya kita punya imun, sehingga kita tidak langsung masuk ke level problem psikologis yang lebih berat. Misalkan kita merasa stressful, jadi menjadi depresi, menjadi frustasi, dan akhirnya melakukan hal yang tidak diharapkan. Bisa jadi kan berujung pada hal yang tidak diharapkan ya, misalkan tidak hanya perceraian, tetapi mungkin ada hal yang berisiko secara fisik gitu, kita lakukan pada diri kita atau pada orang lain. Itu sangat, jangan sampai ke situ.
1: Baik.
0: Jadi diteruskan realita dan harapan itu berbeda. Kita fokus pada realitas saja.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Novita ya untuk insight-nya pada siang hari ini. Luar biasa dari penjelasan tadi. Ini kita sebagai perempuan dan juga perempuan-perempuan di luar sana bisa belajar lebih banyak lagi bagaimana caranya untuk bisa berani, kemudian juga untuk bisa memutuskan keluar dari relasi yang toksik begitu. Dan yang perlu difahami juga, ketika relasi toksik tersebut terjadi antara anak dan orang tua, ini bukan untuk menyalahkan ataupun juga untuk mencari tahu sebenarnya siapa yang menjadi pemicu awalnya, tapi ada apa sebenarnya, apa yang menyebabkan sehingga hal tersebut bisa terjadi begitu ya. Dan memenuhi tangki cinta diri sendiri menjadi salah satu hal yang sangat penting agar tidak haus dalam tanda kutip untuk mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari orang lain yang sebenarnya pun belum tentu berkapasitas untuk memberikan perhatian tersebut. Terima kasih Ibu Novita atas waktu dan juga kesempatannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum.
0: Dan jangan lupa ya Mbak, jangan lupa ya, secara eksternal kalau sudah tidak mampu memang mendukung diri, boleh dengan mencari orang yang bisa memediasi.
1: Betul.
0: Orang yang dituakan ataupun juga profesional ahli.
1: Nah, iya.
0: Dan ada instansi dari pemerintah kan, seperti Puspaga.
1: Oh iya, benar-benar.
0: PT PPA, silakan dihubungi. Pemerintah juga berkontribusi.

0: untuk menguatkan suatu hubungan dalam keluarga seperti itu.
1: Baik, kita manfaatkan ya fasilitas yang tadi disediakan oleh pemerintah. Betul. Sebaik-baiknya. Kita juga jangan takut untuk melaporkan apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau perlu bantuan, baik, cari pertolongan. Terima kasih.
0: Segera hubungi.
1: Iya. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih pendengar juga pemirsa atas perhatian Anda pada siang hari ini. Dialog pengaruh utamaan gender kami cukupkan. Pada akhirnya saya Rizna Supratio beserta rekan Surahman pamit undur diri dan semoga di kesempatan selanjutnya kita masih dapat menghadirkan pengaruh utamaan gender yang sensitif akan isu-isu yang terjadi di sekitar kita, baik itu mengenai perempuan ataupun laki-laki, untuk menumbuhkan awareness atau kesadaran diri bagi masyarakat bahwasanya memang kita harus mengetahui dan kenal akan diri kita agar tidak menjadi korban ataupun menjadi pelaku yang bisa memengaruhi kondisi mental bahkan fisik orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: juga ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Baik pendengar, selanjutnya dalam pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
7: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkau. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim mengangkotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United, Mike Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Direct. Si je dois. Gracias.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Suara menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: And I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
1: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesempatan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah

0: sistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara nggak bisa melalui juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan beliau juga menerbit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Memang kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua pelan, tapi juga mendalami juga.
0: Melalui kesempatan

0: juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ingin jadi agak forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menuju di juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sport Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: Proud of the team because
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini langkah pertama, mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Aduh, nak. Mama lagi repot banget nih. Mau berat di kantor kecamatan. Pada antrian panjang lagi. Kamu sih lompat jemput Agnes ya?
2: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
3: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
2: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
3: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
2: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
3: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
2: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
3: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
2: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar pada siang hari ini pendengar. Ya, masih akan terus menemani Anda menghadirkan informasi-informasi terkini.

esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan

adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting, merelakan, tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini kami menghadirkan informasi-informasi terkini dari portal berita resmi rri.co.id. Hari Senin, ini kita masih ada di pertengahan bulan September ya, harusnya semangatnya masih ya 80% ya. Harus bisa bertahan sampai akhir bulan nanti semangatnya. Hari Senin juga ini menjadi hari yang cukup keramat. Cukup keramat juga sepertinya agak sesuai gitu untuk disematkan di hari Senin, karena di hari Sabtu ataupun di hari Minggu tuh kadang kita sudah memikirkan, aduh Senin kuliah lagi, aduh Senin kerja lagi gitu, padahal belum dilakukan tapi sudah difikirkan karena pressure-nya kali ya, atau tekanannya ini juga lumayan kalau hari Senin, mulai dari macet, kemudian juga harus buru-buru bangun pagi, belum lagi pekerjaan di hari Senin tuh kadang emang menumpuk. But it's okay pendengar ya, kita harus bisa melewati satu persatu dengan sangat sabar. Nah, informasinya nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan ya. Bagi Anda pendengar yang kerap kali berpikir ataupun juga dalam kondisi yang benar-benar sibuk sehingga tidak bisa sesegera mungkin untuk buang air kecil padahal sudah sangat amat terasa dan sangat ingin begitu membuang air kecil, ada risiko besar yang akan Anda tanggung ketika hal tersebut menjadi kebiasaan. Jadi, ada istilah infeksi saluran kemih atau ISK yang menyerang sistem kemih, meliputi uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Sebagian besar kasus terjadi saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang biak. Melansir dari Halodoc, bakteri E. coli menjadi penyebab ISK paling umum. Perpindahan E. coli dari anus ke uretra memungkinkan bakteri naik hingga kandung kemih. Selain E. coli, bakteri juga dapat memicu ISK dengan karakteristik yang berbeda. Di antaranya Klebsiella pneumoniae, kemudian juga Pseudomonas aeruginosa, kemudian ada Staphylococcus sapropiticus, ada Enterococcus faecalis dan Proteus mirabilis. Penderita ISK sering buang air kecil karena rasa tidak nyaman di saluran kemih. Gejala lain berupa nyeri atau sensasi terbakar serta urin keruh atau berdarah. Nah, ini jadi pastikan ketika Anda ingin atau merasakan akan buang air kecil namun dengan intensitas yang tinggi dan disertai dengan keluarnya cairan darah ataupun juga urin yang berwarna keruh, itu boleh diperiksakan. Seringkali penderita merasakan nyeri panggul dan tekanan pada perut bagian bawah. Urin berbau menyengat, demam, menggigil, mual, dan muntah. Ini bisa muncul jika infeksi mencapai ginjal. Sementara itu, perempuan lebih rentan mengalami ISK dibanding laki-laki. Uretra perempuan lebih pendek sehingga bakteri punya jarak lebih dekat menuju kandung kemih. Uretra perempuan berukuran sekitar 3 hingga 4 cm sehingga bakteri lebih mudah naik. Selain itu, uretra perempuan berdekatan dengan anus sehingga bakteri dari saluran pencernaan lebih mudah untuk berpindah. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang bisa terkena ISK, bukan hanya karena dari segi kebersihan dan juga kebiasaan sehari-hari, namun lebih lanjutnya nanti akan kita bahas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: cinta.
1: Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra.

proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang

Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak harus dimulai dari tindakan-tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, perubahan yang paling efektif justru datang dari akumulasi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut The Compound Effect atau efek penggabungan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, James Clear mengajak kita untuk lebih memperhatikan sistem yang kita bangun untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem adalah serangkaian kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dengan membangun sistem yang baik, maka kita akan secara otomatis bergerak menuju tujuan kita, bahkan tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Dalam bukunya, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan perilaku yang dapat kita gunakan sebagai panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan terlihat, make it obvious. Ciptakan isyarat yang jelas untuk memicu kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalnya, jika kita ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di atas bantal kita. Kedua, jadikan menarik, make it attractive. Kaitkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Misalnya, jika kita ingin berolahraga, dengarkan musik favorit kita saat berolahraga. Ketiga, jadikan mudah, make it easy. Sederhanakan kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalkan, jika kita ingin memulai untuk menulis, siapkan laptop dan dokumen kosong di meja kita setiap harinya. Dan yang keempat, jadikan memuaskan, make it satisfying. Berikan hadiah atau imbalan setelah kita melakukan kebiasaan yang kita bangun. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan target menulis kita, beri diri kita hadiah secangkir kopi atau makanan kesukaan kita. Selain 4 hukum perubahan perilaku tersebut, James Clear juga menekankan pentingnya identitas diri dalam membangun kebiasaan yang langgeng. Kebiasaan yang kita lakukan seharusnya selaras dengan identitas diri yang ingin kita miliki. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai membiasakan diri menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat saja. Nah, dengan demikian, kebiasaan menulis akan menjadi bagian dari identitas diri kita sebagai seorang penulis. Atomic Habits adalah buku yang sangat inspiratif dan praktis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, maka kita akan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Esensi buku untuk Indonesia.

0: itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
6: Terima kasih pendengar, masih bersama kami dalam perjumpaan kita pada siang hari ini. Melanjutkan untuk membahas mengenai apa sebenarnya menjadi penyebab terjadinya ISK, infeksi saluran kemih, selain dari kebiasaan sehari-hari dan juga pola hidup. Ternyata aktivitas seksual ini juga dapat meningkatkan kemungkinan bakteri masuk ke uretra akibat tekanan dan gesekan. Kondisi ini memicu namanya honeymoon kistitis atau peradangan kandung kemih pasca relasi intim. Kehamilan dan perubahan hormon juga membuat perempuan lebih rentan terkena ISK. Perubahan kondisi tubuh dapat mempengaruhi pengosongan kandung kemih serta lingkungan saluran kemih. ISK sendiri dapat ditangani dengan tepat karena infeksi yang tidak ditangani dapat menyebar menuju bagian sistem kemih lainnya. Pengobatannya umumnya menggunakan antibiotik berdasarkan jenis bakteri, tingkat keparahan, dan kondisi kesehatan pasien. Pencegahan dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana, terutama menjaga kebersihan dan memastikan tubuh memperoleh cukup cairan. Langkah pencegahan mencakup cukup minum air, kemudian tidak menahan buang air kecil, serta membersihkan genital dari depan. Buang air kecil setelah berhubungan intim juga dapat membantu mengeluarkan bakteri yang mungkin masuk menuju uretra selama aktivitas. Perempuan juga dianjurkan menghindari produk pembersih kewanitaan beraroma yang berpotensi mengiritasi area uretra. Itu tadi ya, jadi ternyata dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa menjadi kemungkinan untuk kita terjangkit penyakit, salah satunya adalah infeksi saluran kemih. Jadi harus lebih sadari, hidup bersih dari segala aspek dari tubuh kita dibersihkan. Apalagi juga tadi mengenai meminum cukup air mineral atau air putih. Ini banyak manfaatnya ternyata, dan juga tidak menggunakan produk-produk kewanitaan yang berbau menyengat ataupun juga tidak dari anjuran dokter. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah Love Out Loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HAHA dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masuk seperti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita, Pemkot Makassar terapkan WFH ASN untuk guna meminimalisir mobilisasi kendaraan. Pihak Otoritas Bandar Udara atau OTBAN Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Berikut Warta Berita selengkapnya. Pemkot Makassar terapkan WFH ASN untuk guna meminimalisir mobilisasi kendaraan. Berikut laporan Edwin Masud.
2: WFH bagi aparatur sipil negara pada Senin dan Selasa 14 hingga 15 September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi mobilitas yang tidak mendesak di tengah keterbatasan tersediaan bahan bakar minyak atau BBM yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Wali Kota Munafri mengatakan, kebijakan ini merupakan salah satu langkah Pemkot Makassar untuk mengurangi mobilisasi masyarakat sekaligus membantu mengurai penumpukan kendaraan di SPBU. Munafri menegaskan kebijakan WFH bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi ketersediaan BBM. Jika situasi membaik, ASN akan kembali bekerja dari kantor.
3: Iya, WFH juga kita untuk mengurangi mobilisasi masyarakat dengan kondisi yang ada, tapi ini kan tidak serta-merta harus langsung seminggu. Kita akan melihat kalau insya Allah hari Selasa, hari Rabu sudah kondisinya lebih baik, ya udah langsung kita masukin lagi kembali. Ini salah satu cara kita untuk dari pihak pemerintah kota dengan kebijakan yang bisa kita pakai atau kita ambil untuk memastikan penumpukan yang ada di SPBU itu dalam rangka untuk pengisian bahan bakar bisa kita meminimalisir, dan mudah-mudahan ini membantu sehingga kondisi yang ada bisa tersupport dan insya Allah segera berangsur lebih baik lagi ke depannya.
2: Meski WFH diterapkan, pelayanan publik tetap berjalan. Rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, serta unit pelayanan publik lainnya tetap bekerja dengan pengaturan personil oleh masing-masing kepala perangkat daerah.
0: Pihak Otoritas Bandara Udara atau OTBAN Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Bafadl menurunkan laporannya.
4: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, saat mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar baru-baru ini, di mana Kapten M. Mauludin mengatakan kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon Kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara OTBAN Wilayah 5 Makassar berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan dari potensi gangguan signal dan interferensi frekuensi ilegal. Diakui pihaknya sangat bergantung pada penertiban spektrum ini agar komunikasi dalam penerbangan terukur dan tidak terganggu, sehingga dampak pada komunikasi dan navigasi tidak membahayakan penerbangan. Pihak Bandar Udara sendiri mengakui sudah menerima laporan pelanggaran terkait gangguan frekuensi terhadap penerbangan.
5: Hari ini di Makassar itu sudah ada 10 laporan dari penerbangan yang bicara ada gangguan dari frekuensi di penerbangan.
6: Oke, baik. Jadi upaya apa ya Pak yang untuk menanggulangi agar pelanggaran tersebut bisa berkurang begitu Pak? Khususnya ya, untuk
5: kami tentunya dari Balai Monitoring Spektrum ini berharap bisa berkolaborasi, bisa membantu kami untuk dapat menertibkan frekuensi ini, dan tentu saja kami pun secara internal di penerbangan, di penerbangan sipil, meminta kepada para penerbang yang terbang di daerah Makassar untuk berhati-hati dan untuk tetap waspada terkait dengan kemungkinan adanya gangguan spektrum tersebut.
4: Kapten M. Mauludin menambahkan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang membahayakan keselamatan transportasi udara sangat penting. Kolaborasi sangat dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Balai Monitor Kelas 1A Makassar, Dewi Arisyanti mengatakan, di tahun 2026 sudah terjadi penurunan jumlah pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi, di mana tahun sebelumnya 30 kini menjadi semakin sedikit, yang di mana didominasi pelakunya nelayan.
6: Pelanggaran penggunaan frekuensi radio ini cenderung menurun ya. Jadi sebelumnya mungkin ada sekitar 20-an, 30-an. Sejak tahun 2026 ini jumlah pelanggaran sudah semakin sedikit. Mungkin dengan kita melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Yang paling banyak terganggu itu ya penerbangan ini. Kami panggil teman-teman semua, seluruh pengguna frekuensi radio, seluruh stakeholder yang ada, baik yang ada di dalam bandara maupun di luar bandara, untuk mengikuti sosialisasi kali ini, agar lebih paham dan lebih tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio.
4: Dewi menambahkan, bila tahun lalu laporan gangguan frekuensi khususnya di bandara sebanyak 20 laporan, tahun sebelumnya sudah menurun menjadi 10 laporan yang disebabkan dari frekuensi HF yang berasal dari perairan atau laut. Akibat aktivitas nelayan menggunakan perangkat yang tidak sesuai sertifikasi. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
0: SAR Makassar kerahkan KN Kamajaya cari korban KMP Virgo. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Kantor SAR Makassar mengerahkan KN SAR Kamajaya beserta 35 personil terlatih untuk memperkuat pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kapal penyeberangan rute Surabaya-Banjarmasin itu hilang kontak minggu dini hari diduga karena cuaca buruk saat membawa 243 orang, 213 penumpang, dan 30 kru. Hingga kini, 107 orang berhasil diselamatkan, 6 orang meninggal dunia, sementara 130 orang lainnya masih terus dicari. Tim yang diberangkatkan terdiri dari awak kapal, tim penyelamat, tenaga medis, serta kru kapal pendukung berangkat menuju lokasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Seksi Operasional Basarnas Makassar Andi Sultan menjelaskan, kehadiran KN Kamajaya menjadi tambahan kekuatan armada. Nanti tim ini akan bergabung dengan unsur SAR lain yang sudah ada di lokasi, lalu bersama-sama menyisir perairan luas demi menemukan korban yang hilang.
8: KN Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa. Di sini kami malam ini juga akan menuju ke lokasi pada pukul 21.30. Berdasarkan hasil yang kami dapat informasi bahwa korban KM Virgo Transport ini dengan POB 243 orang yang terdiri dari 213 penumpang, 30 kru, dan perkembangan yang kami dapat informasi dari SMC itu ada 107 orang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia.
7: Lanjut Andi Sultan bahwa semua upaya dilakukan seoptimal mungkin, tetap memperhitungkan kondisi laut dan cuaca yang masih berubah-ubah.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awat Tampone menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awat Tampone kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Welalangi, Kelurahan Bulu Tempe, Kabupaten Bone. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Awat Tampone, Andi Sulkipli mengatakan, bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar. Dikatakan, sebanyak 10 keluarga menerima 5 paket bantuan sosial berupa kebutuhan pokok, diantaranya minyak goreng dan telur. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Lanjut Andi Sulkipli, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara jajaran Lapas Watampone dengan masyarakat. Olehnya itu, melalui kegiatan sosial ini, Lapas Watampone berupaya membangun komunikasi yang harmonis serta memperkuat kehadiran pemasyarakatan di tengah masyarakat. Selain itu, sosial perlu dibangun secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh jajaran. Dengan demikian, keberadaan lapas tidak hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan.
10: Bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar sejalan dengan 13 program akselerasi Menteri MIPAS. Adapun yang menerima bantuan sebanyak 10 keluarga berupa kebutuhan pokok, harapan kami bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara jajaran Lapas Awatampone dengan masyarakat.
9: Ditambahkan, Lapas Kelas 2 Awatampone berkomitmen untuk terus meningkatkan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang humanis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif tinjau jalan dan industri batu bata. Informasinya bersama Khairudin Ibrahim.
11: Bupati Sidrap Syahrudin Alrif melakukan peninjauan sejumlah wilayah di Kabupaten Sidrap Minggu 13 September 2026. Dalam kunjungannya, Bupati mengecek persiapan pekerjaan jalan di Kelurahan Bangkai dan Kelurahan Lawawoi. Pekerjaan jalan tersebut direncanakan memiliki panjang lebih dari 2 km dengan pengerjaan menggunakan metode BPU blok. Selain infrastruktur, Syahrudin Alrif juga meninjau langsung aktivitas industri batu bata di Kelurahan Bangkai. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 1.000 unit industri batu bata yang menjadi salah satu sentra produksi dan menyuplai kebutuhan ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Di antaranya, Kabupaten Sidrap, Tanah Toraja, Nrekang, Wajo, Bone, Lu, Baru, hingga Kota Makassar. Industri batu bata di wilayah tersebut telah berlangsung secara turun-temurun. Bahan baku yang digunakan antara lain tanah liat dan sekam, kemudian diproses hingga melalui tahap pembakaran. Bupati Syahrudin Alrif mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong dukungan bagi pelaku industri batu bata, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melihat peluang bantuan. Syahrudin juga berharap harga batu bata tetap stabil dan permintaan pasar terus berjalan sehingga aktivitas industri masyarakat dapat berkembang. Dalam kunjungannya sama Bupati Turut meninjau kawasan Waipelai yang dikenal sebagai wilayah air panas. Kondisi tersebut terjadi karena adanya potensi panas bumi atau geotermal di bawah permukaan tanah yang menyebabkan air di kawasan tersebut memiliki suhu panas.
12: Kerja jalanannya kurang lebih 2 kilo lebih kan, dengan pengerjaan piping blok. Dan sekarang saya lagi di lokasi industri batu bata di Kelurahan Bang. Ada 1.000 unit industri batu bata yang menyuplai Kabupaten Sidrap, Tator, Nrekang, Wajo, Bone, Palopo, Baru, Makassar juga. Menyuplai di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini industri batu bata sudah lama sekali dan turun-temurun pekerjaannya, bahan bakunya tanah liat, sekam, sama proses pembakaran.
11: Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap potensi ekonomi dan sumber daya lokal di wilayah tersebut dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Herudi Murahi melaporkan.
0: Polda Sulsel menindak pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, dilaporkan Sarifuddin.
13: Polda Sulawesi Selatan membongkar penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dalam 5 hari kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan. Penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, di Ditplyerut Polda Sulawesi Selatan, Polres Parepare, Polres Bulukumba, Polres Kepulauan Selayar, Polres Wajo, dan Polres Toraja Utara. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Danir Harjopuro pagi tadi mengatakan, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan modus memodifikasi kendaraan dan menggunakan jerigen untuk menimbun BBM bersubsidi, kemudian dijual kembali yang lebih mahal.
14: Dan dari hasil laporan polisi yang telah diterima data pengungkapan, yang pertama, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengungkap total 2 kasus, dengan sementara ini 2 tersangka. Modus operandi adalah menggunakan tangki modifikasi dengan mengambil BBM subsidi dari SPBU untuk dijual kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Di mana barang buktinya ada 2 unit mobil, 46 jerigen isi 1.472 solar, 1 tangki modifikasi isi 220 liter solar, 6 buah plat nomor kendaraan, 1 buah pompa sedot dan 3 barcode.
13: Irjen Pol Juhandani Rahadjopuro mengatakan, dari pengungkapan 10 perkara di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, kepolisian berhasil mengamankan 17 orang tersangka beserta sejumlah barang bukti berskala besar 12.542 liter biosolar dan 6.363 liter pertalite, 12 unit kendaraan roda 4, 1 unit truk tangki, 22 drum kapasitas 200 liter, 397 jerigen, 21 barcode Pertamina, 12 plat nomor kendaraan palsu ganda, serta 2 unit mesin pompa isap.
0: IMI Sulsel sukses selenggarakan Kejur Prof Mini Forum WD Back to Basic. Informasinya bersama Zainal Abidin.
15: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kejuaraan provinsi Mini 4WD Back to Basic di Main Hall GTC Makassar. Kejuaraan yang berlangsung mulai Jumat 11 September hingga Minggu 13 September ini diikuti 27 tim dari berbagai kota di Indonesia. Kejuaraan Mini 4WD Back to Basic tersebut merupakan putaran final dari 3 seri yang sebelumnya telah berlangsung di Kota Parepare dan Goa. Dalam kejuaraan tersebut, juara umum pertama diraih tim Andra 09 Makassar, juara kedua diraih tim Pocong Balap Makassar, sementara juara umum ketiga diraih Fox Team Goa. Ketua Komisi Mini 4WD IMI Sulsel, Dian Nur Akbar, saat ditemui di lokasi kejuaraan, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan perkembangan Mini 4WD dalam 2 tahun terakhir menunjukkan hasil positif dengan semakin banyak peserta yang terlibat. Menurutnya, kejuaraan kali ini berlangsung sukses dengan kehadiran 27 tim dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk tim terjauh dari Bali. Pria yang akrab disapa Akbar itu juga berharap Mini 4WD dapat semakin dikenal masyarakat dan tidak lagi dipandang hanya sebagai permainan. Ia menilai Mini 4WD telah menjadi salah satu cabang olahraga prestasi dan perlu terus dipopulerkan, sementara para juara dalam kejuaraan ini akan mendapatkan IMI Award.
16: Perkembangannya selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah banyak yang main juga. Alhamdulillah sukses. Ini dihadiri sekitar 27 tim dari seluruh Indonesia juga. Tim terjauh ada dari Bali. Dari Bali. Iya, bisa. Nanti yang mewakili korprop, mewakili daerah masing-masing. Nanti ini dia dapat yang juara 1, 2, 3, dia dapat IMI Award. IMI Award nanti nih, yang juara 1, 2, 3 nya. Iya, dia ya, juara 1, 2, 3 dapat IMI Award.
17: Buat teman-teman yang bertugas, bisa
18: mencari harapannya untuk pengembangan ke depannya, Pak.
16: Ya harapannya biar supaya makin ramai lagi nih, dibantu populer karena apa semua. Karena kayaknya masih kurang populer.
18: Untuk dibantu sosialisasinya mungkin ya?
16: Iya. Yang paling itu dia orang anggapannya masih mainan, padahal sudah cabang olahraga prestasi.
15: Sementara itu, salah satu peserta Ipul dari tim Andra 09 menilai pelaksanaan kejuaraan tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kehadiran tim-tim dari luar daerah serta total hadiah sebesar 54 juta rupiah turut meningkatkan antusiasme para peserta. Ipul menambahkan, setiap tim yang mengikuti kejuaraan memiliki target untuk meraih kemenangan, termasuk tim Andra 09. Ia berharap Mini 4WD di Makassar dapat semakin berkembang melalui penyelenggaraan event-event yang lebih besar ke depannya.
19: Dari yang tahun kemarin ya, apalagi dari segi tim yang dari tahun lalu, untuk tahun ini banyak dari tim-tim luar yang hadir berkesempatan untuk ikut ke Joprop. Kalau antusiasmenya para peserta ini mereka sangat senang ya, apalagi event ke Joprop sebesar total dengan 54 juta itu sangat besar. Ya dibanding yang tahun kemarin kan cuma di bawah 54 juta, ini besar. Kalau tahun ini saya masih tetap di perwakilan dari tim Andra 09. Kalau targetnya sih pasti setiap tim itu mempunyai target masing-masing. Mereka pasti tujuannya untuk menang. Terutama buat tim kami Andra 09 pasti juga pengen menang lah. Untuk kedepannya sih semoga event-event bukan hanya sekedar ke Joprop ya. Mungkin Mini 4WD bisa lebih berkembang lagi. di Makassar, apalagi dengan event-event yang besar seperti ini.
15: Pihak Komisi Mini 4 WDI Sulsel memastikan pengembangan cabang olahraga ini akan terus dilanjutkan melalui penyelenggaraan berbagai event kejuaraan. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak minat masyarakat, melahirkan atlet-atlet berprestasi, serta memperluas pemahaman bahwa Mini 4 WDI bukan sekedar permainan, melainkan cabang olahraga prestasi yang telah memiliki tempat di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: PSM Makassar raih poin perdana Super League 2026-2027 usai menahan imbang Arema FC pada pertandingan pekan kedua di Stadion BJ Habibie Parepare. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
20: We was proud of the team, because
21: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
20: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
22: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamak kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
21: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai, Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
23: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem treinado.
24: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
21: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio
1: dan Ali Zulfikar.
0: Wah, Ali Zulfikar ternyata nama beliau ini ya, yang terhormat Ali Zulfikar. Kita akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di 0821-3333-9440 silakan bergabung pendengar bersama kami pada siang hari ini. Untuk ngobrol kita bakal bahas apa nih Ali?
1: Kalau makan kak lebih enak pakai tangan atau sendok?
0: Disuapi sih lebih
1: enak. Disuapi.
0: Iya gak sih, kayak tinggal duduk diam, nah udah ada yang menyuapi gitu.
1: Langsung kenyang,
0: tangan gak kotor gitu kan. Cuman terakhir disuapin si umur setahun ya. Abis itu udah gak pernah lagi. Tapi kalau kamu sukanya apa?
1: Lebih suka pakai tangan kak.
0: Sebenarnya pakai sendok juga pakai tangan sih. Iya kan? Kalau pakai sendok juga kan pakai tangan, dipegangnya kan pakai tangan.
1: Iya, pakai.
0: Ah ya, oke. Okay. Kenapa?
1: Cuman, ya lebih anu kak, lebih enak.
0: Sunnah Rasul kan?
1: Ya, sunnah Rasul.
0: Masya Allah.
1: Dan tidak mencuci juga.
0: Oh benar, tapi mencuci tangan.
1: Ya, kalau sendoknya kak.
0: Oh iya, jadi tangan sendiri jadi yang dicuci.
1: Iya.
0: Oke, kalau Anda pendengar nih kira-kira lebih suka makan pakai tangan atau menggunakan alat makan, yaitu sendok. Kita terima terlebih dahulu telepon dari telepon studio kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus ternyata. Bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ali sudah kenal sama suara beliau?
1: Bunda Sophia.
0: Ah, kurang tepat, tetangganya Bunda Sofi.
1: Oh.
0: Ada Kak Sinta.
1: Oh, Kak Sinta.
0: Iya, Kak Sinta.
1: Halo Kak Sinta.
2: Halo, salam kenal. Baru kenal ketemu Ali.
0: Oh, baru ketemu Ali. Berapa kali kali ini?
1: Baru kedua, Kak.
0: Loh, baru kedua kali.
1: Iya, kemarin jadwalnya tapi diganti sama Bunda Sofia sama Kak
0: Uki.
1: Ya, Kak Uki.
0: Oh alah gitu toh. Ya kenalannya ada Kak Sinta di Minasa Upa. Kak Sinta.
2: Ya yeah.
0: Kalau kita sendiri ini makan lebih suka pakai tangan atau pakai sendok?
2: Dua-duanya bagus.
0: Dua-duanya. Maksudnya gimana ini? Masa pakai tangan juga terus pakai sendok dalam waktu bersamaan?
1: Kiri kanan.
2: Kalau acara ini kan pakai sendok, kalau acara di rumah makan pakai tangan.
0: Oh, menyesuaikan tawa dengan situasi dan kondisi.
1: Oh iya.
0: Gitu. Kalau acara pakai sendok. Gitu ya. Kak Sinta?
2: Iya.
0: Request lagu dulu. Mungkin lagunya siapa ini? Ada Nada Kasih dari Rio Febrian, kemudian Tak Bisa Kelain Hati dari Club Project.
2: Nada Kasih.
0: Nada Kasih dari Rio Febrian. Salam-salamnya silakan.
2: Ada Salara, ada Walidah, Ama Uki, Mbak Dewi, Mbak Ika, terus ada Nenina Ganing, terus Rina Yasir, Tamsya Mayasa, Pak Radin, Pak Gapur, terus ada Arfa, Uli Apit, sama Geni Tasmon, Rina Enak, Pak Arjuna, Dengan Pot, terus Bang Gatu, dan semua-semuanya yang lagi monitor gratis.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas. Salam sehat semuanya.
0: Terima kasih.
2: Buat semua, saya selalu berdua. Semoga sukses. terlalu. Makasih. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tapi maksudnya kalau makan pakai kuah tetap pakai tangan?
1: Enggak lah kak, bagaimana caranya di seruput?
0: Kira-kira juga kalau makanan berkuah pakai tangan. Oke deh, kita sapa terlebih dahulu penelpon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, baik, bisa dicoba kembali. 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu tahu dari suara beliau?
1: Tidak kak.
0: Oh belum, belum, belum hafal belum. Ternyata ada ini Pak Fajar.
1: Oh Pak Fajar
0: di Palopo.
1: Halo Pak.
0: Kenalan kita dulu, tahu Pak Fajar sama temanku.
3: Siapa?
0: Siapa?
1: Dengan Ali Zulfikar Pak. Biasa dipanggil Ali.
3: Kayaknya pernah Miki ketemu adik di lewat udara.
0: Ayo Ali, ingat-ingat.
1: Lewat mana kak?
0: Lewat udara, lewat ini, maksudnya lewat telepon ini.
1: Oh.
0: Pernah Mi tahu.
1: Pernah Mi kayaknya, cuma enggak, belum ditandai.
0: Ah iya. Pak Fajar.
3: Yes.
0: Yeah. Lagi apa Ki ini?
3: Kenapa? Lagi baring-baring kayak ini dengar suaramu deh. Saya anu dulu deh. Saya apa ucapkan itu? Selamat sama kamu deh. Nah.
0: Oh iya. Yeah.
3: Sebagai apa?
1: Penyiar favorit tahu apa?
3: Ya, sebagai penyiar favorit ya. Kemudian yang termuda juga, Rit.
0: Alhamdulillah.
3: Yang lain-lain tapi begini juga. Bagaimana saya tidak memilih, Dek? Oh, saya tidak memilih sebenarnya, Dek.
0: Mm-hmm.
3: Karena saya anggap itu penyiar, Dek, favorit di semua.
0: Iya.
3: Tapi ada kategori pemilihan favorit.
0: Mm-hmm.
3: Gitu. Saya syukur, Dek Risna, kita yang masuk juara favorit.
0: Iya. Terima kasih Pak Fajar ya. Terus bergabung di Pro 1, memeriahkan juga untuk setiap acara siarannya, Dik.
3: Iya.
0: Komentari Ki dulu.
3: Terus satu.
0: Iya.
3: Apa anunya?
0: Topiknya,
3: ini?
0: Kasih topiknya Ali.
1: Topiknya itu Pak, makan lebih enak pakai tangan atau sendok?
3: Sebenarnya begini, lebih enak itu pakai tangan daripada pakai sendok.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kalau juga steril tang, kalau tangan tak steril baik ji. Itu ji kalau tidak steril bisa menimbulkan penyakit kan?
0: Iya.
3: Tapi kalau saya ini selama ini deh, karena sudah kebiasaan saya pakai sendok.
0: Mm-hmm. Nah, jadi kita pakai sendok.
3: Sampai sekarang. Tapi memang itu kalau pakai tangan enak, memang kenyangki.
0: Kenapa bisa? Kenapa kalau pakai tangan kenyang dirasa? Kalau pakai sendok kenapa? Iya.
1: Mungkin banyak yang masuk tawa kak kalau tangan.
0: Oh begitu.
3: Ya, iya. Kalau itu ada aromanya tuh.
0: Ada aromanya. Wah, gak steril berarti tangannya kalau ada aromanya. Tadi kita bilang harus tawa steril kalau pakai tangan.
3: Tidak, aroma berasnya begitu.
0: Oh, pokoknya adalah sensasi tersendiri ya kalau pakai tangan langsung dibandingkan dengan sendok. Iya. Pak Fajar, request lagu Ki dulu. Maki lagunya siapa ini?
3: Judulnya?
0: Ada Nada Kasih dari Rio Febrian, kemudian Tak Bisa Kelain Hati dari Club Project. Moki yang mana?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, katanya Pak Fajar ini lebih suka pakai tangan asalkan steril.
2: Iya.
1: Steril kan?
2: Steril kan, steril.
1: Langkah-langkah cuci tangannya dilakukan di semua atau cuma yang penting basah kena air? Ah, yang penting basah kena air. Nah, mungkin yang harus pakai ini kan, apa sih, kuncup-kuncup di tangan gitu. Tapi harus ya, kebersihan itu nomor satu. Tapi kalau makanan favoritnya Ali apa?
2: Makanan, Kak. Dari makanan berat.
1: Iya, apapun.
2: Kalau saya olahan dari ikan, Kak. Ikan.
1: Wah, ternyata seafood lovers. Apa ikan apa?
2: Bebas sih, Kak. Kalau lebih suka olahan, kalau Bugis itu Palu Mara.
1: Iya, enak.
2: Ya.
1: Enak. Berarti pakai ikan bolu.
2: Bebas sih, Kak. Iya.
1: Biasa juga ikan layang ya?
2: Iya. Iya, bolu, layang, katombo.
1: Bisa masak, Ali?
2: Insya Allah bisa.
1: Siapakah wanita yang beruntung itu? Wow, keren keren keren. Tapi selain seafood apa yang suka?
2: Itu Jessica, kalau lebih,
1: kalau olahan daging
2: anda terlalu, Kak.
1: Anda terlalu.
2: Iya, kalau disuruh pilih ikan atau daging, mending ikan.
1: Ikan.
2: Iya.
1: Enak banget.
2: Makanya tim pakai tangan saya.
1: Oh iya, bener. Kalau makan ikan pakai sendok ya, agak riskan ya.
2: Risi, Kak.
1: Masuk ke tulang-tulangnya itu nggak bisa dibersihkan, ya, gitu, nggak bisa meraba dengan bagus, gitu. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa, nanti masih akan menemani Anda. Jangan lupa untuk bergabung di live TikTok kami di RRI_Pro1 Makassar. Kami hadirkan lagu Nada Kasih dari Rio Febrian.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Saya telah menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sedari pagi tadi bersama dengan Ali juga pagi-pagi sudah hadir di RRI Makassar. Namun saya harus mengakhiri dan mencukupkan perjumpaan kita pada sore hari ini. 100% Indonesia masih akan terus menemani Anda bersama dengan rekan kami Hermalasari dan bersama dengan
1: Ali
0: Zulfikar.
1: Ya, betul Kak.
0: Masih membahas enak makan pakai sendok
1: atau pakai tangan.
0: Oke, kalau saya tetap ya disuap.
1: Disuap.
0: Nah, saya tetap disuap. Kalau Ali pakai tangan. Karena Ali suka makan seafood.
1: Ya,
0: iya kan? Kalau seafood pakai sendok terlalu apa? Terlalu ningrat.
1: Ya.
0: Ribet Kak. Terlalu kerajaan. Nah, ribet benar. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini kami akan hadirkan cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial Facebook video yang menampilkan sebuah jalan rusak parah yang diklaim akibat dari gempa susulan Pulau Flores. Unggahan tersebut berisi narasi, situasinya serius banget. Dampak gempa susulan 5,8 di Flores NTT. Gempa susulan dengan 58 guncangan Pulau Flores pada Kamis pagi. Jalan retak parah, truk nyaris terperosok dan longsor gunung api Anak Ranaka mengarah ke perkampungan. Tiga kampung di bawahnya kini dalam kondisi waspada. Doakan saudara kita di Flores di kolom komentar. Hashtag pray for Flores, hashtag gempa NTT, hashtag info BMKG, hashtag longsor. Dan faktanya setelah dilakukan penelusuran di Google, video tersebut mengarah pada artikel pikiranrakyat.com berjudul Akses Jalan Terputus, Jalur Wisata Tertutup Longsor yang tayang pada Jumat 19 Desember 2025. Dalam artikel dijelaskan kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya Jalan Nasional Ruas Kiara 2, Simpenan Bang Bagan terputus akibat pergeseran tanah dan longsor. Sementara itu, video serupa ditemukan di akun info Instagram @infojawabarat yang diunggah pada Kamis 18 Desember 2025. Dengan keterangan pada video juga menyebutkan jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Ratu lumpuh total akibat bencana alam yang terjadi. Dan sekian cek fakta untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: 100% Indonesia.
1: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 kembali bersama Mori menemani Anda di 100% Indonesia. Setelah tadi telah ditemani dan dipandu rekan kami Rizna Supratio dan tentunya masih bersama
2: Ali.
1: Ali apa sih namanya? Ali Zulfikar.
2: Ya, Ali Zulfikar.
1: Oh, Ali Zulfikar. Bukan Ali Maros gitu.
2: Ya, bukan.
1: Kayak roti.
2: Ya.
1: Tapi bagus dong kalau misalnya kita sekarang taunya Maros, oh Ali gitu, ya. Bukan roti lagi. Oke, Ali ini juga hebat juga loh. Maksudnya dia setiap hari PP pergi magang Maros, ya, ke Riburan nih, luar biasa Ali. Kalah-kalah karyawan RRI ya. Kata Kak Surahman. Ali gimana nih? Udah makan siang belum?
2: Udah Kak.
1: Oh, udah. Ya, makan apa nih, sama siapa?
2: Makan sama teman-teman PKL tadi Kak.
1: Langsung kayak klarifikasi. Langsung malu-malu. Padahal saya cuma nanya makan sama siapa loh, bukan yang gimana-gimana. Apa itu menunya Ali hari ini?
2: Menunya tadi beli pop mie Kak.
1: Kenapa makan pop mie? Biasanya saya lihat Ali tuh bawa bekal loh.
2: Iya, ada aja tadi Kak, ada.
1: Oh, ada. Ya. Apa menunya?
2: Tempe orek, kecap, dan tumis sayur.
1: Oh, tumis sayur, luar biasa. Itu bawa bekal selalu disediakan orang tua atau orang lain?
2: Orang tua Kak.
1: Oh, orang tua kok berpikir. Iya, padahal cuma bertanya orang tua atau orang yang lain gitu kan. Oke, kalau gitu Ali kalau makan nih sesuai dengan topik kita nih. Kalau hari ini tuh topiknya lebih enak makan pakai tangan
2: atau pakai sendok?
1: Atau disuapin kata Rizna.
2: Iya.
1: Ali tadi disuapin enggak makannya?
2: Pakai tangan Kak. Iya.
1: Pakai tangan.
2: Lebih enak Kak pakai tangan.
1: Oh, bukannya enak disuapin ya?
2: Iya, pakai tangan Kak. Indomie.
1: Indomie pakai. Aduh Ali, ini luar biasa makan Indomie gua pakai tangan loh. Aduh, Ali kayaknya kita harus tanya deh pendengar yang lain. Mungkin ada juga yang kayak Ali makan Indomie pakai tangan.
2: Ya Kak.
1: Kita angkat dulu deh telepon dari line telepon kita. Kira-kira di sana ada siapakah? Kita coba angkat dulu. Apa dia makan Indomie pakai tangan juga kayak Ali? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bunda Sophia Saat.
3: Iya benar, benar iya. Ali.
1: Benar Ali, yeah. Kata Bunda.
3: Benar Mori.
1: Iya Bunda. Gimana kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah kabarku baik. Selamat pada saat kita ketemu terakhir.
1: Oh, alhamdulillah. Ali ketemu Bunda enggak pas
2: ya,
1: terakhir?
2: Ya, ketemu.
1: Oh, masih ingat yang mana memang Ali?
2: Masih ingat Kak.
1: Oh, masih ingat.
3: Syukurlah.
1: Alhamdulillah, ternyata Ali enggak lupa loh Bunda.
3: Iya.
1: Bunda, ini Mori ada topik nih. Ya. Topik kita makan lebih enak pakai tangan atau sendok. Kalau Ali kan katanya enak makan Indomie pakai makan mie instan. Pakai sendok katanya.
2: Ya,
1: kalau Bunda gimana?
3: Yang jelasnya tergantung makanannya sih. Kalau yang berkuah tentunya kita pakai sendok ya. Tapi kalau makan yang tidak berkuah lebih enak pakai tangan. Iya, tapi kalau makan apa sih yang dimakan Ali yang
1: mie instan
3: iya. Tapi pakai tangan bagaimana tuh?
1: Nah itu cuman Ali yang bisa Bunda.
3: Punya kelebihan ya Ali.
1: Iya
3: ya.
1: Luar biasa dia. Dia bisa menyendok pakai tangannya itu kuahnya.
3: Jadi kalau panas gimana dong Ali?
1: Nah itulah kelebihan Ali Bunda kayaknya.
2: Salah bicara itu Bunda.
3: Oh iya tahu Amori.
1: Oh salah bicara ya. Mungkin dia jalanan tadi dia makannya disuap makanya dia salah bicara Bunda.
2: kan ada lauk lainnya Bunda tadi.
3: Iya, kalau ada lauk lain.
2: Ya, itu pakai tangan.
3: Harus pakai tangan.
2: Iya, itu Bunda.
1: Oh, begitu.
3: Kalau itu misalnya harus pakai sendok ya.
1: Iya, betul. Atau kuahnya diseruput itu Bunda. Baiklah Bunda. Ini yeah. Mori ada lagu nih di siang hari ini.
3: Iya, lagunya apa?
1: Ada lagu Agnes Monica, Teruskanlah. Diskoria badai telah berlalu. Usi klik Sewindu tulus. Lalu ST12 rasa yang tertinggal.
3: ST12.
1: ST-nya 12, banyak sekali Bunda minum ST.
3: Iya, iya.
1: Nanti diabetes Bunda, jangan banyak-banyak minum ST-nya.
3: Kalau dipelesetkan. Iya.
1: Baiklah Bunda, silakan menyapa Bunda.
3: Iya, saya menyapa pertama buat Sinta di MU, pagi-pagi juga buat Pak Fajar, ada Ahmad Yanitas bersama Nurmina Emnur, lalu kemudian ada Samsia Maisar, Wahida Martawati, Rosdiana Yasir, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Itu hari Ibu Nur Intan ada juga loh, tapi saya nggak lihat pulangnya.
1: Iya, saya juga nggak lihat Bunda.
3: Iya, dia ada duduk dekat saya. Tapi ketika
1: terpisah,
3: kita ramai mau foto-foto, sudah menghilang beliau. Mungkin cepat pulang dia.
1: Iya, mungkin ada urusannya juga kan Bunda.
3: Iya, iya. Tak lupa juga buat Pak Abdullah Sewang, lalu kemudian ada Dimas, Uki Didaya, lalu kemudian Ina Kristalara, ada Pak Arjuna juga, Bobby bersama Pak Hendro di Polman, Astri di Takalar, Astri di Wotu, Tika di Sabang. Semuanya ya, tempat terkecuali. Selamat jelang sore buat Mori dengan Abi.
2: Iya Bunda.
3: Ya, dilanjut tugasnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Selanjutnya kita ke tetangganya Ali nih. Ada Pak Radin di Maros.
2: Pak di Maros.
1: Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: 100% ya.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pak, iya Pak. Kenapa ini sinyalnya Pak Radin kayaknya lagi ada masalah putus-putus Pak? Suaranya putus-putus Pak Radin.
0: Masih putus?
1: Oh sudah tidak.
2: Iya, bagus.
0: Iya.
1: Pak Radin, gimana kabarnya Pak Radin?
0: Alhamdulillah sehat-sehat panas.
1: Alhamdulillah sehat-sehat tapi panas. Cuacanya kan yang panas Pak.
0: Ya panas. Macam dulu itu hari Jumat itu panas di studio.
1: Studio adem Pak.
0: Ya. Di dalam adem, ada AC.
1: Iya, kalau di luarnya enggak adem.
0: Iya.
1: Pak Radin, ini Ali ada topik nih. Ali ini tetangga Pak Radin loh di Maros.
0: Iya kak, di mana tinggal di Maros?
2: Di Buta Toa Pak Radin.
0: Timur saya. Di mana?
2: Buta Toa, Buta Toa.
0: Buta Toa daerah
2: Maros Baru.
0: Iya Maros Baru dia. Iya. Kesikebo.
2: Ya sebelumnya Pak Radin.
0: Di Lampu Merah lah.
2: Iya, dekat Lampu Merah.
1: Ya, di kukira di Lampu Merah.
2: Lampu Merah Petung Kuda.
1: Baik Pak Radin, ada topik nih Ali.
2: Pak Radin kalau makan lebih enak pakai tangan atau sendok?
0: Kalau di rumah pakai tangan, kalau di makan di restoran pakai sendok.
1: Oh, tergantung tempat kalau Pak Radin.
0: Iya, kalau di rumah pakai tangan.
1: Kalau misalnya di tempatnya lagi makan yang harus pakai tangan gimana Pak Radin? Tetap pakai sendok?
0: Itu kalau sendok saja itu kuah itu.
1: Oh untuk yang kuah-kuah.
0: Ini masuk di nasi.
1: Oh biar nasinya bisa terangkat.
0: Ya supaya itu nasi basah-basah sedikit.
1: Basah-basah.
0: Jangan terlalu basah, gitu kan terlalu basah.
1: Oh jangan terlalu basah.
0: Ya.
1: Baik. Berarti pakai sendok tapi biar bisa makan yang berkuah-kuah.
2: Ya.
1: Itu kalau Pak Radin. Ya, tapi kalau bagus. Di rumah mau berkuah tetap makan pakai tangan Pak Radin.
0: Kalau di luar ini makan di luar restoran rumah orang pakai sendok lah.
1: Enggak, kalau di rumah misalnya makannya berkuah
0: tetap. Di rumah pakai tangan.
1: Oh, pakai. Gua kira langsung dikokop gitu. Baiklah.
0: Pakai tangan saja.
1: Oh, pakai tangan saja kalau di rumah enggak ada malunya.
0: Iya, di rumah.
1: Baik, Pak Radin. Ini ada lagunya Agnes Monica, teruskanlah di Skoria badai telah berlalu. Klik
0: itu badai terlalu.
1: Badai telah berlalu. Oke, lagunya untuk siapa, Pak Radin?
0: Ada Sri Sinta yang berlihat tadi. Ada Dewi di Bukunyi Berketengalar, Sepas Jalan Yasir, Dusewang, Pak Gapur, Amania Tasmo, Indah di Sope, ada Tika, Pak Nopo Jeneponto, ya semua-semuanya Mi, Mori, ya sama Ali.
2: Iya, Kak.
1: Baik.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke line telepon. Ada siapa nih di sana kira-kira? Apa masih ada yang makan mie instan pakai tangan kayak Ali? Kita coba tanya pendengar kita yang bergabung dulu nih. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa di sana, Pak?
4: Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana,
1: Pak? Pak Lupus di Mari-Mari. Pak Lupus di Mari-Mari. Gimana kabarnya, Pak Lupus?
5: Gimana kabarnya, Pak Lupus?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Pak Lupus, ini Mori sama Ali ada topik nih siang hari ini.
5: Sama Ali ada topik nih siang.
1: Ada topik apa, Ali?
2: Topiknya itu, Pak Lupus, kalau makan lebih enak pakai sendok atau tangan kosong saja?
4: Sendok atau tangan kosong saja? Tidak pakai sendok, pakai tangan. Tapi
2: oh, pakai tangan.
4: Karena ada yang dipakaikan sendok, ada tidak.
1: Yang tidak tuh Pak, makan apa, Pak Lupus, contohnya?
5: Makan apa, Pak Lupus, contohnya?
4: Masalah nasi, tidak pakai sendok.
1: Kalian pakai sendok?
4: Anu.
5: Kalian pakai sendok?
4: Lelenya pakai sendok.
1: Oh, kayak lauk pauknya. Baik, Pak Lupus, ini Mori ada lagu sore hari ini nih, ada lagunya Agnes Monica, teruskanlah usi klik sewindu tulus, lalu selama ku bernafas Anggi Marito. Lalu mau lagu apa, Pak Lupus?
4: Itu Anggi Marito.
1: Oh, Anggi Marito. Oh, oke. Okay. Lagunya untuk siapa, Pak?
5: Lagunya untuk siapa, Pak?
4: Ada Bunda Suni, ada Dewi Terlar, ada Pak Bunda Sewang, ada Amanya di Turuntano, ada Tika, ada Pondatu, ada semua-semuanya.
1: Baik, buat semua-semuanya. Ya, terima kasih, Pak Lupus.
4: Terima kasih, Pak Lupus.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi dari pendengar kita, beberapa yang udah bahas. Ada yang tergantung tempat, ada yang misalnya tergantung
2: yang dimakan,
1: makannya.
2: Yang...
1: Kalau Ali tergantung apa nih?
2: Tergantung
1: yang makan sama siapa?
2: Makanannya yang dimakan, Kak. Kalau berkuah pakai sendok.
1: Dia katanya makan mie instan pakai Jadi yang benar Ali makan mie instan pakai tangan.
2: Pakai sendok.
1: Oh, pakai sendok.
2: Iya, Kak.
1: Itu kalau Ali bias. Jadi tergantung apa yang dimakan.
2: Ya, tergantung apa yang dimakan.
1: Kalau lagi makan sama seseorang pakai sendok pakai tangan.
2: Tetap tergantung sama yang dimakan, Kak.
1: Sama yang dimakan.
2: Sama yang dimakan.
1: Dengan kondisi sama siapa?
2: Iya.
1: Tetap walaupun misalnya tetap, sama seseorang ya, tetap sama makan pakai tangan ya, gitu.
2: Iya, Kak.
1: Oh, gitu.
2: Misal kayak ikan tetap pakai tangan.
1: Oh, tetap pakai tangan.
2: Tangan sendiri.
1: Oh, bukan tangan. Oh, kira pakai tangan. Oh. Oh begitu Ali. Ya, baiklah Ali, ini kita angkat telepon terakhir dulu sebelum kita break dari Sopeng nih dengan Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
6: Pak Mori.
1: Iya, gimana?
6: Sama Ali.
1: Iya, gimana kabarnya Pak? Halo baik. Pak, alhamdulillah baik. Nah Pak Ahmad Yani, Pak Ahmad Yani sendiri gimana nih kalau makan? Ya. Makannya lebih enak makan pakai tangan, pakai sendok, atau disuapin sama Ibu Nurmina?
6: Pakai tangan.
1: Oh pakai tangan Bu Nurmina?
6: Enaknya tuh, iya.
1: Oh iya disuapin gitu Ali. Pakai tangan tapi tangan orang lain gitu. Biasanya makan pakai tangannya makan apa nih Pak Ahmad Yani?
6: Nasi hitam. Kecuali yang berkuah pakai sendok.
1: Oh, yang berkuah tetap pakai sendok. Tetap ya yang berkuah. Nanti saya akan kasih fun fact-nya tentang makan berkuah pakai tangan nih. Baiklah Pak Ahmad Yani, mau lagu
6: enak
1: apa nih?
6: Enak pakai tangan.
1: Iya, pakai tangan tuh enak. Lagunya bisa
6: apa
1: di
6: apa yang belum diputar?
1: Banyak sih yang belum diputar, tapi kalau mau pilih ada lagunya Agnes Monica, Teruskanlah, Klik Usi, Sewindu Tulus, lalu Ku Benci Kau.
6: Yang tulus,
1: Oh, yang tulus saja.
6: Itu Sewindu Tulus.
1: Oke, okay. Silakan menyapa Pak Ahmad Yani.
6: Yang baru lewat ada Pak Rading, Pak Arjuna, ada Pak Lupus, ada Pak Endro, ada Dimas, ada ada Esti sama Tantri, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Asri Diwotu, ada Daya, ada Bunda Sofi, ada Pak Sakir, ada Presiden Yasir yang Endrawang, Mbak Menyogani, Walidah Martawati, dan semua-semuanya ini Mbak Mur sama Ali. Makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah bahas kalau kita akan break dulu nih Ali. Kita mau minum es teh 12 dulu.
2: Iya, es teh
1: 12. Dengan rasa yang tertinggal katanya Ali. Apakah Ali punya rasa yang tertinggal? Mari kita dengarkan dulu lagunya. Es teh 12.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Seratus persen Indonesia tentunya masih bersama Mori dan sebentar lupa dinyalakan mic-nya. Masih bersama Ali. Kayaknya Ali masih terbayang-bayang ini mikirin makan disuapin atau pakai tangan orang lain.
4: Tangan sendiri kak.
3: Oh, tangan sendiri. Ya. Atau tangan Ali nyuapin orang lain gitu.
4: Tidak kak.
3: Baiklah, ini pendengar yang ingin bergabung bisa di mana Ali?
4: Bisa di 0821-333-9440.
3: Ah, atau bisa komen juga di mana?
4: Di TikTok dan YouTube.
3: TikTok kita apa dulu dong? Pesan di
4: Pro
3: TikTok aja deh,
4: RRT,
3: ada di YouTube
4: Makassar.
3: Deh. Nanti kalau dikasih YouTube juga, Kak Suraman udah tambah-tambahi kerja saya nih. Oke, pendengar yang ingin bergabung ataupun pengen komen-komen silakan saja di TikTok ataupun lain telepon. Dan ini kita sudah ada Ibu Wahida Ansar di Makassar. Kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Ali kenapa diam aja? Disapa atau diajak ngobrol dong?
4: Halo Bu.
5: Baru ya?
4: Iya baru.
3: Baru sama Mori.
5: Ya,
4: baru.
3: Oh kayaknya iya ya.
4: Iya,
3: Ibu ini kita ada pembahasan nih dari Ali topik kita siang hari ini. Ada apa Ali?
4: Ibu kalau makan lebih suka pakai tangan atau pakai sendok?
5: Sebenarnya lebih suka pakai tangan, tapi kalau misalnya yang berkuah pasah.
3: No, yang berkuah pakai sendok.
4: Sendok.
3: Nah, itu kalau Ibu Wahida pakai tetap ya kalau berkuah tuh pakai sendok. Nanti akan saya bahas sih fun
5: fact. Iya, pakai sendok.
3: Saya sebagai orang Sumatera kalau makan berkuah pakai tangan. Baiklah Ibu, mau lagu apa nih Bu?
5: Oh iya ya Mbak Mari.
3: Mau lagu apa nih? Lagunya Agnes Monica, terus Kamla, Klik Usi, lalu ada Aku Benci Kau Dengan Cintaku, Tito, dan Fatur, Selalu Untuk Selamanya.
5: Ikutan deh di semua lagunya, bagus-bagus.
3: Oke, ikutan, silakan kalau begitu menyapa Ibu.
5: Tadi ada yang terakhir Pak Radin ya, terus ada siapa lagi tuh tadi?
3: Pak Ahmad Yani.
5: Siapa lagi? Oh iya, Kak Yani Tasmun bersama Kak Muna, Nurnina M. Nur. Terus tadi ada Bunda Sofi, dan siapa lagi ya? Ada Kak Sinta di MU, Kak Rusyana Yasir, Kak Samsia Maeser, Kak Ina, Kak Uki, Kak Uli, ada Amalika Kasim, ada Kak Riko, ada Roma, ada yang janji itu hari kita bakar-bakar ikan ya, kapan?
3: Baiklah, terima kasih Ibu Wahida.
5: Oke, buat semua-semuanya. Mak Mori dan semua fans aja. Iya, dan semua fans tanpa terkecuali. Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke line telepon nih. Di sana ada siapakah? Kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum.
6: Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Halo, dengan siapa di sana, Pak?
6: Dengan Randy Toraja.
3: Pak Randy di Toraja.
4: Halo, bukan Pak.
3: Iya, Pak?
6: Bukan, Pak.
3: Oh, Kak.
6: Kenapa, Pak?
3: Ya, saya kan takutnya salah. Jadi, oh, Kak Randy di Toraja. Randy di
4: Toraja.
6: Emang sudah apa-apa ya?
3: Tidak. Baiklah, Kak Randy. Kita ada pembahasan topik nih siang hari ini. Ada.
4: Halo, Kak. Topiknya ini kalau makan lebih enak pakai sendok atau pakai tangan?
6: Kalau sama di kayak pendengar tadi, kalau misalnya pakai semacam nasi, pakai tangan, pakai kalau misalnya makanan yang berair itu mau pakai sendok. Kayak kan pendengar lain tadi yang sudah bergabung.
3: Oh, berarti tergantung makanan lagi.
6: Makanan burung itu kan pakai tangan, pakai sendok ya. Kan karena ini pakai tangan cuma nasi.
3: Mau pakai tangan cuma nasi. Ya. Baik, terima kasih Kak Randy. Berarti tergantung makanannya ya, tadi.
4: Tergantung makanan, Kak.
3: Nah, kalau ini Kak Randy, kalau lagu gimana? Tergantung ikut saja atau pilih juga nih?
6: Agnes Monica.
3: Oh, Agnes Monica. Baiklah. Silakan. Ya,
6: siapa yang dia ini di Temate Timur itu murid.
3: Oh, Ali.
6: Ali. Ya, salam kenal sih Ari. Ali atau Ari?
3: Ali.
4: Ali, A L I K.
6: Ya, salam kenal ya.
4: Iya. Yeah.
3: Oke, Kak Randy, silakan menyapa.
6: Buat semua yang saja pendengarnya
3: RRI Tanpa Terkesan. Baik, terima kasih, Kak. Kak Randy sudah bergabung.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari
4: Kak Randy.
3: Di Toraja nih, katanya makan berkuah harus pakai sendok. Kalau Pak Aldi di Pinrang gimana nih? Lebih enak makan pakai sendok atau pakai tangan. Halo, assalamualaikum Pak Aldi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Gimana kabarnya Pak Aldi?
7: Alhamdulillah, matahari bersinar terang. Angin bertiup kencang.
3: Angin bertiup kencang, sepoi-sepoi.
7: Berbubar berguguran. Bukan lagi sepoi-sepoi, kencang.
3: Oh, kencang sekali. Kukira sepoi-sepoi gitu biar bisa duduk di teras.
7: Memang gak begitu. Apa berguguran?
3: Berguguran daun-daun semuanya jadi. Jadi harus bersihkan halamannya lagi.
7: Pagi di kapan?
3: Oh, pagi lagi. Pagi dibersihkan, siang jatuh lagi. Jatuh. Gitu terus. Baiklah, Pak Aldi. Ini kalau Pak Aldi sendiri gimana nih? Kalau makannya lebih enak pakai tangan atau pakai sendok?
7: Ya, tergantung makanannya.
3: Tergantung makanannya lagi, baik.
7: Kalau misalnya yang buah-buah itu kayak mie instan itu bagaimana itu kalau tidak pakai sendok?
3: Ali yang cuma tahu itu, Pak Aldi. Katanya dia makan mie instan tidak pakai sendok katanya tadi.
4: Mie goreng.
3: Nah itu pokoknya kalau mau tahu makan mie instan pakai sendok, tidak pakai sendok tuh Ali yang tahu caranya.
7: Ada tips-tips.
3: Iya, kayaknya sih gitu. Baiklah, Pak Aldi mau lagu apa nih? Ada lagunya Klik Usi, Ku benci kau dengan cintaku Tito, selalu untuk selamanya Fatur.
7: Fatur. Untuk
3: selamanya. Aduh, ini lagu-lagu angkatannya Pak Aldi. Baik, Pak Aldi silakan menyapa Pak Aldi.
7: Ya, untuk Denopo Isai Asli dia yang seno penyebaran Pak Ika di Pulau Pusat Pampak Jenis ini Pak Dina Denopo Nisa Ina Nesenaya Rani Dei Bihani Sinta Pak Mustahan Inti Rasanya Nabil Bono Pak Mustahan Pak Fajar Indah ya Pak Tainya Pak Mustahan dan ya, teman-teman di Polman juga. Dan semua mendengarkan acara ini. ya pakai yang manual, yang digital, semuanya dapat.
3: Baik.
7: Saya bertahan manual.
3: Iya, terima kasih.
7: Dan Paldi. Masih tetap semangat.
4: Iya.
7: Iya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung. Dan ini tadi banyak banget pendengar yang bahas tentang makan nasi, makan pakai tangan atau sendoknya. Kalau pakai sendok tuh yang berkuah. Yang nih berkuah. Fun fact. Saya sebagai orang Sumatera nih, apalagi orang Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, tapi rata-rata orang Sumatera Barat sih, kita makan berkuah tetap pakai tangan.
4: Tangan.
3: Tetap itulah kecanggihan tangan orang Sumatera, bisa makan kuah pakai tangan.
4: Bagaimana caranya
3: itu,
4: Kak?
3: Caranya itu nasi kan pakai kuah kan, tinggal diambil terus pakai tangan, itu tetap masih bisa kok, dan kuahnya menempel juga di nasinya.
4: Gitu.
3: Dan mungkin terlihat aneh, tapi kalau ketika kita di Sumatera atau di Padang tuh pasti orang Padang tuh rata-rata pasti makannya pakai tangan. Karena itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Apa bumbunya meresap ke tangan. Nah, kalau misalnya pakai kuah, sebenarnya walaupun makan Indomie, tapi setuju kami pun kadang makan nasi pakai Indomie tuh pasti misalnya pakai Indomie itu adalah pelengkap ya ibaratnya. Mie instan itu ada pelengkapnya. Dan itu tetap masih bisa pakai tangan walaupun pakai kuah. Nah itu kayaknya mungkin orang-orang di Sumatera tuh rata-rata memang pakai tangan sih maupun berkuah atau
4: jadi
3: tidak.
4: Jadi kuahnya caranya bagaimana, Kak?
3: Kuahnya itu tetap menyerap di nasinya. Mungkin kecanggihannya itu di nasi kali ya. Nasi. Dari berasnya ini nih. Berasnya beda nih kayaknya. Yang bisa menyerap kuah-kuahnya tadi. Jadi gak masalah kalaupun kita makan kuah pakai tangan. Dan itu pun sampai akhir tidak ada sisanya. Kalau mau nanti kita tutorial. Nanti Ali beliin dulu nasi Padang. Nanti saya tutorialin di depan Ali gimana caranya nih. Itulah kalau makanya kalau dibilang pakai kuah, kami tetap pakai kuah. Cuman kalau memang pakai sendok itu biasanya makan tergantung tempat. Misalnya walaupun rumah makan Padang nih, tetap pakai tangan kan. Nah beda kalau misalnya kita makan di restoran-restoran yang lebih berkelas, satu bintang lima sekalipun.
4: Itu lebih ke arah ke Jaim, Kak?
3: Itu lebih kayak table manner.
4: Itu
3: namanya table manner. Kalau misalnya di rumah makan Padang itu kan memang rata-rata orang banyak makan pakai tangan, karena itu udahlah

0: Jadi kalau ditanya sukanya, saya lebih suka makan pakai tangan.
1: Pakai tangan.
0: Pokoknya harus pakai tangan. Nggak mau pakai sarung, apa sarung sama plastik pun nggak. Tetap harus pakai tangan, karena kenikmatan tuh ada di tangan. Oh, tapi harus cuci tangan ya.
1: Iya.
0: Jangan harus langsung makan. Iya. Ini terus juga kukunya juga tolong dibersihkan juga kalau makan pakai tangan. Ini juga harus dijaga juga nih. Tapi bukan berarti pakai sendok dah bagus. Bagus juga kok. Karena di situ kita juga belajar makan pakai alat makan dengan baik dan benar. Iya. Nah, kadang ada orang yang cuma bisa makan pakai sendok tapi mereka enggak bisa makan pakai tangan.
1: Ada juga Kak yang kaku pakai sendok.
0: Iya, ada juga. Itu makanya kita harus belajar di segala kondisi, jangan kayak misalnya saya terbiasa makan pakai tangan, saya enggak bisa makan pakai sendok nih, enggak bisa makan kayak makanan Jepang tuh pakai sumpit gitu kan. Kita tuh harus tetap mengkondisikan diri kita walaupun kita punya zona nyamannya sendiri. Nah, ini juga ada kok yang misalnya biasa makannya pakai sendok atau disuapin. Itu enggak bisa makan pakai tangan.
1: Oh, harus pakai sendok.
0: Iya, jadi padahal kadang ada situasi dia harus pakai tangan gitu kan. Nah, ini sih yang jadi mungkin pelajaran untuk kita ya. Sama-sama. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kita angkat dulu telepon terakhir nih untuk 100% hari ini. Kira-kira siapakah penelpon yang beruntung di ujung sana? Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Dengan siapa di sana, Kak?
2: Dengan Tika.
0: Kak Tika di Sabang.
2: Iya, susah tembusnya karena jaringannya lagi mati lampu, makanya wifi-nya enggak.
0: Iya, dan tapi banyak juga nih jam segini yang menelpon. Udah habis-habis dari tadi kalau diangkat ini.
2: Di sini lagi matiin lampu, Mor.
0: Mati lampu. Pindah ke sini Kak Riburani, lampunya menyala terang banget. Nah, Ketika kalau ngebahas makanan ini, Ketika tuh paling semangat tau bahas makanan.
1: Oh, bahas.
0: Kalau Ketika?
1: Ketika topiknya itu kalau makan lebih enak pakai sendok atau pakai tangan, Ketika?
2: Kalau sunnah Nabi sih harusnya memang pakai tangan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan makanannya pun ada yang pakai sendok, ada yang pakai tidak pakai sendok harusnya. Tapi kalau saya kebanyakan, walaupun kayak dibilang Mori tadi, walaupun pakai kuah, aku lebih suka makan pakai tangan.
0: Biar bisa diicip-icip di tangannya.
2: Enggak, maksudnya nasi. Kalau misalkan makan nasi disiram pakai kuah, enak kok kalau makan pakai tangan.
0: Iya, karena kan meresap bumbunya ke tangan. Baiklah, Ketika ini lagu kita mengikut saja. Jadi untuk saja silakan
2: bisa gabung dan bicara sama Mori. Soalnya saya sudah lama enggak ngomong.
0: Iya, benar, sudah lama kayaknya enggak tersambung sama Ketika nih. Nah, Ketika mau menyapa untuk siapa, Ketika?
2: Menyapa yang semua gabung tadi, ada Paldi Hidayat, ada Bunda Sopi, ada Pak Radin, ada Ibu Rosdana Yasir, ada Kak Sinta, ada Pak Lubus tadi, ada Ibu Wahida juga, ada siapa lagi? Ada Kak Tantri, ada Sur Aulia, ada Kak Esti, ada Ibu Anissa Berupa Hakim, Pak Bula Sewang, ada Indah, ada Ica.
0: Baik.
2: Dan semuanya tak terkecuali. Baik. Karena waktunya sebentar lagi akan selesai. Dan masih ada acara berikutnya.
0: Iya, betul.
2: Iya, buat Mori, sehat selalu, paling cantik. Buat Ali juga, Tawa.
1: Iya, Kak.
0: Baik.
2: Kenapa Alinya diledekin terus, Mor?
0: Memang enak kalau diledekin Alinya, kan? Biar nggak kaku, Ketika. Baiklah, Ketika, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu tadi telepon terakhir kita dari Sabang. Nah, itulah tadi jawaban kalau Ketika sama seperti saya, mungkin makannya tetap pakai tangan gitu ya. Itu biar bumbunya meresap ke tangan Ali gitu. Berarti

0: Arsi coba kayaknya Ali. Baiklah Ali, terima kasih sudah bersama Rizna tadinya, terus sekarang setelah bersama saya di 100% Indonesia menemani hampir 1,5 jam. Dan sudah waktunya kita mengakhiri perjumpaan hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi dan ikut menyampaikan salam-salam untuk pendengar yang lainnya dan masih mendengarkan kami di 100% Indonesia. Untuk itu saya Mori
1: dan Ali Zulfikar.
0: Langsung lengkap namanya, enggak boleh ketinggalan. Dan bersama rekan-rekan yang sudah membantu di meja operator, kami pamit. Assalamualaikum.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Makassar sore ini.

0: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Bu, makanan ini berapa harganya?
2: Rp10.000, Nak. Ibu buat sendiri.
1: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
2: Iya, Nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti Ibu.
1: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
2: Betul, Nak. Dari usaha ini, Ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu.
2: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
1: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
2: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
1: Karena satu pilihan kecil bisa memberikan dampak yang besar.
3: Dukung UMKM,
4: kuatkan ekonomi masyarakat
3: untuk Indonesia yang maju.
5: Makassar sore ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali hadir bersama Anda. Saya Mori Hermalasari dalam program UMKM Bicara, di mana ruang inspirasi yang menghadirkan cerita pengalaman perjuangan para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dan pendengar, Makassar tentunya dikenal sebagai salah satu dengan kekayaan kuliner yang begitu beragam. Di balik lezatnya berbagai sajian kuliner, ada cerita perjuangan para pelaku usaha yang terus berinovasi dan bertahan menghadapi berbagai tantangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat kisah inspiratif nih selaku pelaku UMKM yang mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat Makassar. Ini salah satunya Sari Laut Mbak Atun. Salah satu usaha kuliner di Makassar yang tentunya memiliki cerita menarik di balik perjalanan usahanya. Dan tentunya sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 owner laut Sari Laut Mbak Atun, Ibu Suwarsi, yang ada di depan saya di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Ini saya manggilnya Mbak Atun atau Ibu Suwarsi nih?
7: Mbak Atun aja deh, lebih akrab.
6: Oh, lebih akrab. Mau yang santai-santai saja. Iya. Tadi itu kata Mbak Atun, dia bilang, saya mau ngomong yang santai-santai aja ya, jangan terlalu serius katanya. Nah, ini kita udah kenal banget nih Sari Laut Mbak Atun. Ya, apalagi orang pada taunya itu udah ada di Jalan Ribu Rane lebih tepatnya ya.
7: Iya.
6: Kita akan mengenal dulu nih tentang awal mula usaha Sari Laut Mbak Atunnya sendiri nih. Bisa diceritain sedikit gak, Bu? Tentang Sari Laut awalnya, terus juga dari mana sih asal nama Sari Laut Mbak Atun ini? Kan namanya Ibu Suwarsi. Mm. Dan sekarang pakai nama Sari Laut Mbak Atun. Nah, dari mana nih munculnya Mbak Atun? Bisa dijelasin gak, Bu? Bagaimana awal merintisnya? Dan ceritain aja sedikit.
7: Kalau merintisnya itu sekitar tahun 88. Mm-hmm. 88 itu sebenarnya perintis awal mulanya itu keluarga. Memang kita kan dulu kan masih dikenal dengan tempat makan terpanjang, meja terpanjang, yaitu di Pantai Lestari. Dia itu kan identik dengan nasi goreng, mie kuah gitu. Tapi kita punya inisiatif lagi, yuk kenapa kita gak buat seafood. Nah, dulu kan bukan sari laut, dulu kan seafood. Terus kakak kami berkomunikasi sama keluarga, yuk kita buat yang lebih, siapa tahu lebih meningkat lagi ekonominya ya. Tahun itu kalau nggak salah itu saya masih SMP. Terus kakak saya coba buat gerobak, bla bla bla. Jadi kita buat mie namanya seafood Pak Slamet. Itu awal mulanya. Itu ada berapa orang yang sekarang sudah sukses, beliau termasuk Pak Toha. Itu salah satunya, itu kami kru-krunya Pak Slamet tadi itu. Ya termasuk saya, walaupun saya masih kecil tapi otot saya kuat. Itu kami buat. Itu pertama kali kami buat itu di gedung seni. Nah, itu awal mulanya kita pakai tenda. Itu garobaknya besarnya itu 4 meter. Tendanya itu mungkin ada 6 meter, 7 meteran. Sekitar itu kami dorong dari rumah itu kompleks Patompo sampai di situ di gedung seni. Itu awal mulanya. Tapi enggak seheboh kayak ini. Sambel-sambelnya apa tidak seheboh. Dulu kan cuman rebusan berapa bumbu gitu ya, kayak rengkuas, serai rebus polos, tapi itu sambelnya cuma satu. Sambelnya ada nanas, ada kacang, ada saus, itu aja. Itu sejarahnya kami buat. Terus berjalan dengan waktu, selera juga harus rubah. Teman-teman, enggak bisakah dibumbui? Padahal kita itu ada racikan bumbu di dalam itu. Oh bisa. Kita pakai inisiatif apa ya bumbunya supaya seger. Jadi kita kasih bumbu, ada kunyitnya, ada bumbu rempah-rempah. Jadi yang sampai sekarang. Cuman sambelnya masih kayak itu, masih 1 tahun 2 tahun masih tetap gitu. Nanti ke 3 tahun kemudian kalau enggak salah itu saya SMA baru dirubah. Ada sambal ulek. Sambal Lamongan itu. Itu awal mulanya.
8: Oh, itu berarti awal mulanya dari gerobakan, terus tendaan sampai akhirnya punya tempat sendiri. Nah, tadi kita bahas namanya nih. Kenapa Sari Laut Mbak Atun? Padahal nama ownernya sendiri adalah Ibu Suwarsi. Dari mana nih Mbak Atunnya nih?
7: Kan ada film ceritanya dulu.
8: Oh, apa tuh ceritanya?
7: Waktu itu saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu ada geng kami. Antara 7 atau berapa gitu. Nah, yang paling langsing sendiri kan saya. Jadi kan ada pas ada film itu, Atun.
8: Oh, langsung ditunjuk jadi langsung Atun.
7: Tun itu kalau enggak salah itu teman saya Nur Agustina atau Maya itu. Tun, siapa lagi ya tun ini? Saya nggak tahu waktu itu. Akhirnya udah kamu diganti secara namanya Atun karena kamu paling kecil, padahal alias paling gendut. Itu awal mulanya aja berkembang sampai situ. Tapi alhamdulillah mereka merubah, artinya mereka kasih rezeki.
8: Gitu. Ya, berarti dari nama yang berasal dari candaan teman-teman ya, akhirnya membawa berkah sebesar ini. Berarti harusnya teman-teman yang panggil nama Atun itu dapat royalti nih.
7: kami tetap silaturahmi.
8: Oh, tetap silaturahmi.
7: Kami tetap silaturahmi. Walaupun kami sudah ada punya cucu, ada sudah begini-begini, tetap kami silaturahmi. Walaupun say hello.
8: Iya, kadang kalau sudah berumur gitu memang say hello aja juga sudah cukup ya.
7: Iya, betul.
8: Ya, luar biasa sekali ini kalau bukan karena nama candaan tadi, mungkin namanya saat ini masih Sari Laut Ibu Suwarsi.
7: Kepanjangan.
8: Luar biasa sekali. Ternyata berawal dari candaan akhirnya bisa menjadi pintu berkah. Nah, selanjutnya nih, untuk kita tahu tadi bahwa ini kan dari kecil, dari sekolah Ibu tadi kan baru ikut-ikut saja. Nah, apa nih yang bikin Mbak Atun sendiri untuk atau hal yang mendorong membuka usaha kuliner ini untuk mandiri sendiri nih akhirnya?
7: Kan masakan bahasanya kita ya, masa kita berdagang begini terus? Kan kapan kita sekali-kali segini, yeah. Masa kita begini. Jadi tahun 2011 itu di saat kita menikah, kita harus berpikir secara dewasa bahwasanya ayo porsinya kami udah cukup sama di kakak, kasihan kakak, jangan dibebani kami lagi. Kita coba-coba sekali, kita mundur pelan-pelan, walaupun kita maju mundur, ya kita coba berusaha sebesar. Akhirnya suami dan saya sepakat, ayo kita buka. Modal awal itu kami dikasih almarhum mama itu dengan modal 10 juta. Nah, dari modal 10 juta ini kita puter, bagaimana ini duit ini bisa sampai berhasil kami ini. Gitu lah. Akhirnya kami ya cekik leher, cekik perut, harus bisa jadi orang sukses.
8: Kencangkan leher, kencangkan gitu. Leher dan perut.
7: Jadi uang 10 juta itu kami salah satu beli motor, ya. Beli motor 5 jutanya lagi kita buat bisnis, yaitu buka sari laut. Ya pada awalnya memang sih enggak semudah oh buka warung langsung pruk ada orang makan banyak, enggak. Kita sabar. Walaupun kita bukanya cepat awal mulanya itu, bukanya kami itu seharusnya kan jam 3-an kan. Kami itu berangkat sama suami itu berangkat jam 1 siang. Siapa tahu dengan saat jam 1 siang terus banyak selesai itu ada orang makan. Enggak. Pelaris pertama jam 2 itu pun teman-teman ngamen. Itu pun tahu tempe, pelaris pertama jam 2 malam. Buka jam 1, pelaris jam 2 malam. Gitu. Tapi ya memang sih kita harus sabar. Intinya kita harus sabar. Kata suami saya bilang, "Ya udah kamu kerja aja di sini, saya pergi deh cari kerja yang lain." Saya bilang, "Sabar. Ada masanya. Yang penting kita sabar pelan-pelan." Gitu.
8: Oh, jadi kesabaran tadilah kuncinya tadi.
7: Iya, betul.
8: Dan waktu pertama mulai usaha ini apa tantangan awalnya nih, Mbak Atun? Tantangan terbesarnya waktu awal-awal buka usaha dan bertahan selain sabar tadi nih, pasti ada tantangan yang bikin kayak oh apa saya udahin aja atau menyerah gitu.
7: Kalau saya pribadi Mbak ya, mungkin karena saya itu keluarga saya itu pedagang, jadi saya optimis gitu loh. Saya optimis bahwasanya saya bisa berdagang begini pasti ada orang membeli walaupun 1-2. Tapi kadang-kadang suami yang enggak bertahan, dia enggak sabaran. Kata suami bilang, "Sudah Mila, teman-teman itu datangnya jam 3, itu sudah ada pelaris. Kita datangnya jam 1 belum ada pelaris." Saya bilang, "Sabar. Ya sudah saya mau pergi ke Kalimantan aja cari kerjaan." Tapi betul sih Mbak, kita enggak usah munafik. Kasih sakit hati pasti ada. Kita enggak usah munafik. Karena apa? Jam 1 siang loh kita sudah buka warung. Orang sudah sholat zuhur, kita sudah mulai jalan dari rumah. Nah PT-PT bawa tremus kita dinding, saya bawa tentengan. Tapi kita bilang ya udah sabar lah, ada masanya waktunya. Nah, itu nanti itu bertahan itu sudah berapa 2 tahunan kami begitu terus. Dapat 150, dapat 100, kita jalani aja Mbak. Gitu loh. Orang mungkin sudah dapat 500, kami itu belum ada pelaris. Tapi ada teman-teman sih bantu kami bahwasanya, "Oh, warungnya Mbak Atun itu sepi. Mbak, saya beli ayammu ya satu potong untuk pelaris." Iya. "Mbak, saya beli ini kepitingmu, dulu kan kepiting masih harga 50.000 satu porsi." Iya. "Sekarang kan enggak." Saya bilang, "Iya Mas, enggak apa-apa, tapi jualnya 45 Mas ya dari saya, Mas kasih untung 5.000." Gitu. Tapi betul Mbak, kita enggak bisa munafik. Sakit hati, bener sakit hati. Tapi ya tetap saya bertahan karena apa ya, suami juga bisa mendukung, saling-saling mengkait. Ayo, bismillah insya Allah kita rame pasti. Gitu.
8: Berarti dukungan keluarga ini sangat pasti. Perlu ya iya, Mbak Tun ya. Nah gimana nih perbedaan usaha pertama berdiri dan sekarang nih, kalau misalnya kita membahas kembali atau ke flashback ke dulu lagi, pasti ada dong perbedaannya.
7: Ya pastilah Mbak, pasti sangat berbeda. Tapi kan itu kan bayi aja loh mbak, bayi itu tidak mungkin dia langsung lari, duruk lari kan, gitu. Pasti ngoek, tengkurap, ada seninya mbak kami ini, ada bahan cerita ke anak cucu kami, gitu. Karena dari situ bahwasanya kita didik keikhlasan, kesabaran, itu aja.
8: Jadi keikhlasan dan kesabaran tadi yang akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Tuh. Nah, kita beralih ke mengenal produk dan menu andalan nih. Sekarang pertanyaannya nih, kalau kita bahas siapa sih yang nggak kenal sari laut Mbak Atun gitu. Pasti kalau saya lihat tuh pasti semua orang bilang, oh, sari laut yang enak mana? Mbak Atun, gitu. Mbak Atun, selalu begitu. Jadi saya penasaran nih kalau bicara soal sari laut Mbak Atun, menu apa yang paling banyak diminati pelanggan nih?
7: Kayaknya semua deh mbak, semua menu kayaknya.
8: Semua menu diminati.
7: Iya, alhamdulillah. Cuman memang kalau masalah sambel, memang ada kami prioritaskan, yaitu sambel jeruk.
8: Ah ya, sambel jeruk.
7: Itu yang kami. Kan kami itu dulu ada bermacam-macam. Entah itu kecombrang, sambel bawang, jeruk. Ternyata yang mundur itu dari pekerjaan sari laut Mbak Atun itu sambel kecombrang.
8: Sambal
7: itu kecombrang. Yang mundur, kurang peminatnya kurang. Terus kalau sambal jeruk, ya itu nomor satunya kami.
8: Oh, nomor satu. Justru, biar seger ya.
7: Iya.
8: Nah ini nih inspirasinya dari mana nih bisa membuat berbagai macam sambal nih, kalau saya pribadi nih kalau misalnya ke Mbak Atun datang sambalnya langsung banyak nih. Apa nih inspirasi awalnya, karena di beberapa sari laut paling sambalnya 1 atau 2 menu, kalau Mbak Atun kayaknya ada 10 deh.
7: 7.
8: Oh, ada 7.
7: Ada 7. Itu kan kita gitu loh Mbak. Kita kan enggak pernah jadi mahasiswa. Ya. Kita orang Makassar kan identik dengan jeruk nipis. Dari situlah awal mulanya kami. Orang Makassar sama orang Jawa kan beda, bertebelak sebelah tangan kan. Orang Jawa suka manis, orang Makassar suka kecut. Terus saya bilang, gimana kita padukan aja, orang Makassar pedis-pedis kecut. Itu awalnya sebenarnya kami juga ke situ. Jadi versi makan bakso, jadi versi makan bakso itu kita pakai kan. Gitu loh.
8: Oh, dari situ inspirasinya.
7: Iya.
8: Pedas dan ada kecutnya. Nah, berarti ini salah satu khasnya sari laut Mbak Atun ya, pedas dan kecut. Nah, ini yang bikin banyak yang datang untuk mencoba pedas kecutnya sambal dari Mbak Atun sendiri. Nah, apakah ada bumbu atau resep khusus yang menjadi andalan di usaha sari laut Mbak Atun ini?
7: Kalau bumbu secara umum kayaknya sama-sama. Cuma itu aja sambal, dari itu saja itu sih mbak.
8: Berarti rahasianya ada di sambal nih.
7: Sambalnya.
8: Inilah yang sebenarnya menarik pelanggan untuk datang mbak.
7: Sambalnya. Kalau semua rahasianya sama.
8: Jadi selain sambal-sambal tadi, selain sambal jeruk nih, sambal apa lagi nih yang paling
7: sambal
8: baik
7: diminati? Sambal bawang, sambal terasi, sambal cobek-cobek, sambal lalapan, itu ada, kita pakai semua itu. Jadi kayak dabu-dabu tuh dabu-dabu bisa. Terus ada juga namanya rica-rica, versinya kami ya rica-rica ala kami. Kalau rica-rica aslinya kan dari sono. Jadi kita punya versi kayak gitu.
8: Berarti punya versinya masing-masing.
7: Betul.
8: Lalu ada yang mungkin pelanggan tuh berbagai macam pelanggan, mungkin ada yang suka yang ini, yang suka ini.
7: Kadang juga gitu. Kami sarankan ini gratis, free. Saya bilang itu ini free, coba ini aja.
8: Oh
7: gitu ya mbak, ya dicobain. Terus kadang juga saya lebih pendekatan sama pelanggan. Kurang apa sambelnya? Oh ini sambel jeruk, ini enak sama ini. Saya bilang gitu. Oh ini sambel lalapan, ini dengan ayam. Gitu.
8: Berarti langsung melakukan pendekatan. Wah ini yang luar biasa sekali nih pendengar. Berarti dari owner sendiri langsung turun ke lapangan, langsung survei ke pelanggan. Bagaimana
7: begitu
8: rasanya.
7: Betul.
8: Apa yang, nah ini mungkin banyak yang belum orang pahami sebenarnya sebagai owner atau pelaku-pelaku usaha lainnya ya, untuk mengetahui di mana sih letak kurangnya atau seperti apa yang diinginkan pelanggannya Mbak Atun ya.
7: Iya itu, nah, salah satunya itu. Kadang-kadang kan mbak pedes banget, saya bilang ibu ndak request ya. kalau ibu nggak request, memang kami sambelnya kayak demikian. Kalau ibu request, Mbak Atun bisa nggak saya minta ini nggak pedis, siap.
8: Bisa gitu. Di request.
7: Bisa.
8: Oh, saya nggak tahu. Berarti next time saya request. Karena saya suka pedis. Namun temanku berdua orang ini nggak suka pedis.
7: Kita bisa request. Maka saya bilang kadang, oh kurang pedis ya? Iya Mbak. Oh tenang. Betulkah atau main-main? Kalau betul kami buatkan. Kalau enggak Mbak, pedis sekali. Oh tenang. Request, enggak apa-apa.
8: Baik buat kalian berdua bisa request ya. Nah, ini juga yang jadi penasaran, ini kan udah berjalan puluhan tahun nih. Bagaimana sih Mbak Atun sendiri menjaga cita rasa makanan agar tetap konsisten? Karena kan pasti udah bertahun-tahun dengan resep dan bumbu, walaupun yang sama kadang tangannya beda nih yang yang mengurus perdapurannya nih. Gimana caranya biar tetap konsisten? Apakah Mbak Atun sendiri tetap sebelum penyajian ataupun lagi mengolah bumbu-bumbu ini turun dulu ke dapur atau bagaimana?
7: Saya memang tetap kontrol. Nah kalau masalah kualitas, saya harus orang cerewet. Saya betul-betul orang cerewet. Misalnya kalau lombok, lombok mahal. Ini sekarang lombok 75, ya kan? 75 lombok. Lombok mahal, kita gak usah campur dengan merica. Kita gak campur dengan lombok keriting. Mau murah, mau mahal, ya udah itu resikomu. Kan gitu. Kalau mahal, teriak-teriak mahal lombok, enggak pedis, harus kasih lombok hijau, harus kasih lombok keriting, harus kasih merica. Giliran murah, diam, kena kayak kerupuk, kena angin. Gitu. Tapi insya Allah kami tetap bertahan. Walaupun pernah ya, kita sampai 100 ribu loh Mbak. 121 kilo itu lombok, kami pernah.
8: Tapi tetap
7: kita, tapi kalau orang pasar ya Mbak ya, jujur aja ya, namanya orang pedagang kan dicampur dengan lombok hijau. Kami tidak berani kami, karena kita tahu kualitasnya. Dia akan hitam. Gitu loh. Dan pedisnya beda lagi nih.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Terus berarti menjaga konsisten walaupun di tengah perbedaan-perbedaan harga. Nah ini juga pasti menarik juga nih pembahasan ini, karena pasti ada tantangannya nih dalam mendapatkan bahan baku seperti laut ataupun lombok yang diperlukan tadi dengan harga yang mungkin kadang naik, kadang turun. Nah ini tantangannya apa aja nih Bu, misalnya kayak bahan baku tadi?
7: Ketika kadang-kadang harus turun tangan kita Mbak, harus ikut juga di laut.
8: Masuk ke lautnya Mbak Atun?
7: Enggak, di perahunya perahu.
8: Naik ke perahu? Wow.
7: Kita sempat itu dulu Mbak, ada berapa tahun yang lalu itu kami cepat turun. Dan kita kadang sampai bumerang sama pembeli kedua. Emang dia apa? Kita juga mau yang seger.
8: Gitu.
7: Itu pun kalau sudah seger saja masih, nggak enak, nggak ini, nggak ini. Ya udah sabar, gitu aja saya.
8: Berarti masih ada quality control sampai turun ikut Mbak, ke perahunya tetep, luar biasa tetep. Sekali.
7: Jangan kita owner, ada aja ini, ada aja Mbak bisa.
8: Wah, luar biasa. Berarti owner laut, sari laut Mbak Atun ini benar-benar turun di lapangan sendiri nih melakukan quality control. Berarti untuk mencari bahan baku hasil lautnya sendiri, apakah tetap dengan supplier yang sama ataupun mungkin
7: Mbak bisa lari-lari saya Mbak. Orangnya saya itu orangnya cerewet.
8: Kalau tidak cocok langsung ganti.
7: Saya lari. Iya. Saya enggak mau.
8: Berarti selama berjalannya ini apa sudah berganti banyak atau
7: semenjak dari awal mulanya? Saya orangnya cerewet. Itu saja, saya masih dimarahin.
8: Karena banyak protesnya.
7: Banyak protesnya, jadi ya namanya manusia itu tidak ada sempurna sih Mbak. Semaksimal mungkin apapun kita berusaha kan tidak bisa. Gitulah.
8: Wah itu tadi ya, berarti tetap membutuhkan quality control walaupun udah ada sebenarnya, pasti sudah ada yang menangani.
7: Ada sebenarnya
8: ini,
7: ada, tapi tetap saya harus memilah gitulah.
8: Berarti benar-benar turun langsung tanpa mempercayakan sepenuh, bukan tidak percaya tapi lebih mau.
7: Iya.
8: Mau turun di sebagai ownernya sendiri. Nah ini berarti cara Mbak Atun menjaga kualitas bahan baku, makanannya ataupun proses memasak pun tetap turun di lapangannya.
7: Pagi harus ada.
8: Wow luar biasa. Pagi ya, saya sering lihat sih kadang Mbak Atun udah di sana berarti sudah turun untuk ngecek quality control sebelum penyajian makanan ini. Nah, ini perbincangan kita seru banget nih, masih banyak yang masih kita akan bahas-bahas. Tapi kita break dulu nih, Mbak Atun. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Kita akan banyak lagi ngebahas tentang bagaimana selera konsumen dan lain-lainnya. Jadi untuk itu pendengar yang masih penasaran nih tentang usaha Mbak Atun ini, perjalanannya bagaimana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak, kamu tanggung jawab ya.
1: Iya, Neng. Dijamin deh, bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita kembali lagi dalam UMKM Bicara bersama owner Sari Laut Mbak Atun, yang biasa dipanggil Mbak Atun. Nah, kita tadi udah bahas banyak ini tentang tantangan awal mulanya dan usaha awalnya dirintis seperti apa. Bahkan asal nama Mbak Atun sendiri ini kita udah bahas nih. Kalau ngebahas tentang Sari Laut Mbak Atun ini pasti gak jauh-jauh dari peran konsumen di masyarakat nih. Kalau dari Mbak Atun sendiri, seperti apa sih sebenarnya selera masyarakat Makassar terhadap makanan hasil laut ini?
3: Gimana ya? Selera alhamdulillah bagus, sangat bagus malahan. Itu kembali lagi ke laptop lagi, sambelnya nah, itu aja sambelnya
2: yang penting ya. Karena tadi kan kalau dibahas, tadi saya juga bahas kalau di Makassar ini rata-rata Sari Laut ini namanya orang Jawa nih. Kok bisa Sari Laut rata-rata yang punya orang Jawa di Makassar gitu? Tadi Mbak Atun bilangnya kalau pencetusnya nih adalah
3: Pak Slamet,
2: orang Jawa sendiri.
3: Kakak saya, ipar saya, iya.
2: Dan ibaratnya orang Jawa yang sebenarnya rata-rata orang Jawa kurang suka pedis kan ya Mbak Atun?
3: Terlalu suka pedis.
2: Iya, akhirnya datang ke Makassar, buka suka Sari Laut pedis. Buka makanan dengan sambal yang pedis itu.
3: Betul.
2: Nah, itu yang membuat akhirnya berubah lah tadi. Yang dari orang-orang Jawa bawa sambal yang biasa di Jawa itu pasti manis rata-rata.
3: Kalau di Lamongan itu enggak terlalu manis juga
2: sambal
3: sih, Mbak.
2: Sambal tomat ya lebih tepatnya.
3: Sambal Lamongan itu ayam Lamongan itu kayak gitu. Dan tapi kan di sini kan orang kan bermacam-macam, bukan Makassar doang, bukan orang Jawa. Jadi kan kayaknya sudah menduniawi leh. mendua.
2: Yang mendua apa ini cabangnya?
3: sudah semua kalangan udah tahu gitu loh.
2: Berarti menyesuaikan.
3: Iya, menyesuaikan dengan tadi lidah mereka.
2: Apalagi yang dibilang tadi bahwa orang di Makassar ini rata-rata sukanya pedes kecut.
3: Pedes kecut.
2: Nah, ini jadi sambal andalan. Nah, kalau misalnya kita bertanya, ada enggak sih menu yang awalnya kurang diminati tapi kemudian malah justru jadi favorit nih?
3: Ada.
2: Apa itu?
3: Lele.
2: Ah, iya lele, betul.
3: Lele.
2: Bagaimana
3: bebek
2: tuh?
3: Bebek.
2: Iya benar, kalau lele karena di sini mungkin belum terbiasa makan lele karena udah hasil ikan laut. Kalau biasa kita di Jawa pasti lele itu
3: lele identik dengan yang kecil. Nah, di sini kan gede.
2: Iya, itu juga
3: kan gede. Nanti dikasih kecil, kok kecil? Jadi kita kalau porsi saya itu ya sedang-sedang. Tapi ada juga yang besar. Kalau ada minta yang besar, Mbak ya. Iya.
2: Tapi harganya sama itu, Mbak.
3: Ya beda toh.
2: Oh, kita yang sama. Nah, untuk supplier lele sendiri mudah atau gampang? Karena kan kalau misalnya kita di sini tuh pasti rata-rata ikan laut, pasti hasil laut. Nah, kalau lele ini kan jatuhnya tawar. Nah, apakah susah atau mudah?
3: Dulu awalnya memang susah, kan mereka nggak kenal.
2: Iya.
3: Kan nggak kenal kan nggak cinta, Mbak.
2: Iya.
3: Nah, tapi sekarang kan udah kenal kan udah cinta.
2: Kecintaan malah.
3: Malah prioritas udahlah. Itu yang paling dicari.
2: Ah, sekarang jadi lele semakin dicari.
3: Betul.
2: Oke, jadi inilah yang misalnya di awal orang gak kenal lele, akhirnya mengenal lele di Sari Laut Mbak Atun. Akhirnya banyak yang mengikuti.
3: Akhirnya ikut. Cuma versinya mereka kalau teman-teman itu mungkin enggak sebesar kayak saya punya. Ya, tapi ukuran agak sedang-sedang gitu.
2: Itu tadi. Nah, kalau misalnya ngebahas menu juga, apakah pernah mencoba inovasi menu berdasarkan permintaan pelanggan enggak, Mbak Tut?
3: Pernah ikut.
2: Apa itu?
3: Saya ikut deh. Misalnya kayak gini, Mbak ya. Sambal udang bawang. Udang bawang kan ada versinya dua. Udang bawang, udang goreng biasa aja, pakai bawang ditumisi sama bawang, atau udang tepung. Kan versi kayak gitu. Jadi tergantung dari permintaan. Jadi kalau permintaan pelanggan, Mbak, saya minta kayak gini ya. Ya, Mbak bisa dibuat kayak gini. Ya, kami kan, ya namanya orang kan, dia kan beli. Kami insya Allah, kami pasti buatkan. Gitu.
2: Jadi mengikuti kemauan pelanggan.
3: Selera dari pelanggan.
2: Seleranya sendiri. Dan akhirnya juga seleranya ini bisa diterima juga ya, Bu?
3: Iya. Sampai sekarang kita gunakan.
2: Wah, luar biasa sekali. Berarti Mbak Atin ini terbuka banget nih untuk menerima pendapat atau saran dari pelanggan.
3: Betul.
2: Nah, kalau kita bahas tadi, kalau misalnya Mbak Atin ini udah turun ke lapangan, ngecek proses bahan baku, bahkan sampai ke tempat penangkaran ikan sendiri, ke lautnya sendiri, dan saat proses memasak sampai ke pelanggan, ini pasti sibuk banget nih, Mbak Tun.
3: Betul.
2: Gimana sih cara membagi waktu antara mengurus usaha sama kehidupan keluarga?
3: Harus dikorbankan salah satunya, Mbak.
2: Nah,
3: jujur.
2: Apa yang dikorbankan?
3: Kita waktu bersama anak. Itu yang membedakan. Kalau waktu untuk kerja, memang kami prioritas utama. Tugas pokok saya kerja dan kerja. Tapi memang sih anak saya harus relakan untuk diambil kakak saya. Bukan diambil, dirawat, bantu membantu saya merawatnya. Sampai beliau sampai sudah besar. Kecuali hari Jumat sampai hari Ahad. Ahad malam baru saya kembalikan kakak saya. Memang.
2: Jadi mengorbankan waktu dengan anak.
3: Iya.
2: Tapi ini usaha ini untuk anak sendiri.
3: Betul.
2: Yang pastinya.
3: Dan dia juga sudah ngerti. Ini loh, kenapa ibu harus adik dipisahin sama ibu. Kayak ini loh. Ya, jadi dia ngerti. Memang awal mulanya dia bilang gini, sibuk terus. Kalau bukan di warung, bapak, mbok. Udah, jadi marah dia. Jadi saya kasih nasihat, dek, kalau gak ada duit, gimana?
2: Iya.
3: Nah, saya bilang, emang bisa adik buat jajan. Akhirnya udah ngerti. Oh iya, udah ngerti. Jadi kalau ada apa-apa, ibu sibuk enggak? Enggak. Adik mau ke situ dijemput ya? Iya.
2: Akhirnya dengan pengertian itu, lama-lama anak bisa mengerti juga, Mbak Atun ya. Bagi memang usaha ini untuk buat anak sendiri. Betul. Biar kehidupannya semakin layak dan mendapatkan pendidikan yang lebih layak lagi. Ini luar biasa sekali nih cerita dari Mbak Atun ini, dari awal sampai akhir pun kayak wah, banyak sekali hal-hal yang patut kita contoh nih buat pelaku-pelaku usaha lainnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nih, kalau misalnya kan sari laut ini banyak banget nih di Makassar, berbagai macam. Nah, apa sih yang membuat kita nih selaku orang baru deh misalnya, pasti kalau orang bahas mau makan sari laut di mana, di Mbak Atun. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa harus Mbak Atun? Nih, saya mau tanya nih, kenapa harus makan di Mbak Atun tadi?
3: Tergantung seleranya toh. Karena apa, mungkin karena sambal jeruknya itu tadi, Mbak. Saya jujur, karena sambal jeruk itu ada sesuatu yang menarik untuk mereka. Kacutnya kena, apalagi kalau dicampur dengan lawi-lawinya. Apalagi dekati sama Mbak Atun gitu loh. Jadi kan saya lebih dekat, oh Mbak, apa ya ini lawi-lawi? Oh iya Bu, ini lawi-lawi cocok dengan sambal ini. Kalau ini nanti ibu pesan makanan ini, dia akan nyambung, dia nendang. Gitu saya, Bu.
2: Berarti pendekatan dengan pelanggan.
3: Pelanggan, betul.
2: Wah, ini yang membuat mungkin pelanggan banyak yang bertahan nih ke Sarul Mbak Atun. Nah, ini berarti sudah bisa menjawab pertanyaan saya tadi, ingin bertanya bagaimana ketika ada keluhan, tapi ternyata kita sudah dijawab bahwa Mbak Atunnya sendiri turun langsung ke pelanggan, bertanya apa kekurangannya, apa yang perlu ditambah ya.
3: Betul.
2: Nah, ini kalau kita bahas ini, apakah Mbak Atun yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, apalagi Makassar, masih perlu nggak sih melakukan promosi melalui media sosial?
3: Ya perlu lah Mbak. Bahasa kasar nggak boleh songong. Kan kita kan gitu Mbak, dunia sosmed sekarang kan perlu. Dulu masih tahun 2000-an lidah yang berbicara. Tapi sekarang nggak bisa. Nah semua itu harus ada simulasinya semuanya, sama selegram, sama HP, dunia-dunia ini semua harus semua kerjasama, tidak mungkin.
2: Berarti mengikuti perkembangan zaman. Wah luar biasa. Dan terakhir ini Bu, karena kita sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, tapi kita terbatas oleh waktu. Nah, kalau untuk pendengar nih, apa sih yang harus mereka lakukan saat merintis usaha apabila mereka baru memulai usahanya sendiri selaku
3: UKM? Harus sabar, harus ikhlas. Pokoknya sabar itu harus, harus tongkat pertama kami itu sabar. Kita merintis jualan es cendol pas musim hujan. Aduh, hujan rugi lagi. Jangan, tetap semangat. Tidak bisa tidak. Yang tadinya 2 kilo buat cendol, usahakan setengah kilo atau 1 kilo gitu. Jangan putus semangat, tetap bertahan, insya Allah.
2: Berarti kuncinya adalah kesabaran.
3: Betul.
2: Wah, luar biasa dari, dan benar-benar banyak sekali cerita dan pelajaran yang menarik yang kita dapatkan dari perjalanan Ibu Suwarsi atau Mbak Atun selaku owner Sari Laut Mbak Atun ini. Dan semoga kisah hari ini bisa menjadi inspirasi bagi pendengar yang ingin memulai usaha khususnya di bidang kuliner. Terima kasih banyak Ibu Suwarsi atau Mbak Atun sudah berbagi cerita bersama kita di UMKM Bicara. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk datang di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, tak terasa perbincangan kita bersama Ibu Suwarsi, owner Sari Laut Mbak Atun, telah sampai di penghujung acara. Dan banyak cerita dan inspirasi yang bisa kita petik dari perjalanan beliau dalam membangun usaha kuliner di masyarakat. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami. Untuk itu saya Mori Hermalasari pamit bersama rekan Ispa di meja operator. Sampai jumpa di pekan depan dalam UMKM Bicara, tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 14 September 2026.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan langsung dari RRI Ampana bersama rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, kami persilahkan.
2: Baik, dari Yuni Safira di RRI Ampana, informasi untuk sore hari ini, Gema Saripati Maju, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan, dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
4: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
5: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih terhadap rekan Yuni dari Ampana, dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi dari Toli-Toli.
6: Iya, baik, terima kasih RRI Makassar. Dari Toli-Toli, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol Iya.
7: Salam olahraga. Saudara, setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, kini perhelatan amanah besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maud Desa Dungingis Kecamatan Dako Pemian memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan pada babak 8 besar ini sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar, di mana pada babak 16 besar pertandingannya menggunakan sistem gugur atau knockout, sementara pada babak 8 besar menggunakan sistem putaran grup yang dibagi ke dalam dua grup, masing-masing grup I dan C, di mana juara dan runner-up di masing-masing grup otomatis akan lolos ke babak semifinal. Meski tidak memiliki pertimbangan secara khusus terkait sistem pertandingan yang digunakan, namun lebih memberi kesempatan kepada tim untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dalam menerapkan strategi timnya di lapangan.
8: Pertimbangannya sih kalau secara teknis tidak ada, cuman lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada tim-tim untuk punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
7: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2026 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
8: Kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit yang baru ada penyegaran, sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Dako Pemian dan juga Koramil.
7: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibea FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan dan Bajugan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Dako Pemian, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Binantoan, serta Porsal FC Salumpaga Kecamatan Toli, Toli Utara.
6: Demikian laporan Ahmad Mukadas terkait dengan perhelatan sepak bola Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis Kecamatan Dako Pemian memasuki babak 8 besar. Tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Demikian informasi dari Toli Toli, mewakili kerabat kerja saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli Toli. Kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Halo Mamuju.
9: Si dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman, terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat akan dipandu rekan Ahyan Irsyada.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait kondisi krisis air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat.
11: Cuaca El Nino untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada dua kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Itu kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. 2 diantaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
12: Untuk di Mamuju sendiri, daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuannya di mana ini, Pak?
11: Untuk sementara kami, saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air. Terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
12: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
11: ya,
12: sendiri?
11: Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
12: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
11: kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air, terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air, jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
12: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian informasi berita dari RRI Mamuju, mewakili rekan yang bertugas, rekan Ayan dan juga Pak Waludin. Saya Mega Pika, kembali ke rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari Mamuju, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Kendari bersama rekan Jihan yang akan menyampaikan informasi dari Kendari.
13: Ya, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
14: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
15: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
14: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
15: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
13: Dari RRI Kendari, kita kembali menuju RRI Makassar.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang akan menyampaikan informasi.
16: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga mulai menyentuh sektor produksi pangan dengan tanaman pagi. Padi menjadi komoditas paling rentan. Selengkapnya dilaporkan IKD Kandika.
17: Musim kemarau yang berlangsung panjang di Sulawesi Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Kekeringan bahkan telah dilaporkan terjadi sejak Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun ini. Kepala PT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, sebelum hujan diperkirakan kembali terjadi mulai November. Berkurangnya debit air di sejumlah sumber air turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
18: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi, ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti, sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
17: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompaunisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompaunisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tak ada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektar, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
16: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari rekan RRI Palu, dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
19: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sandrangan dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
21: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Desa Sandrangan, Kabupaten Kecamatan Dua Bocoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone itu memberikan juga sumbangannya.
20: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
19: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Herom Malasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD.
22: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
23: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
24: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Yamin mengatakan dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
23: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk, di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya, gitu.
24: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak, seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
23: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin dan itu makin trauma gitu.
24: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermal Lasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari rekan dari Bau-Bau Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar, di mana kami akan hadirkan news feature. Bila ingin menikmati buah durian meskipun bukan di musim durian, dapat berkunjung ke Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, dan berikut laporan bersama Fitriani Rahman yang akan menyampaikan informasinya.
2: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
3: Pak Firman, ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
4: Sekitar 4 tahun.
3: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
4: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
3: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
4: Iya, begitulah.
3: Makanya banyak pengunjung, Dik.
4: Iya.
3: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris, begitu?
4: Rata-rata 1 juta lah pembeli satu.
3: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan? Dalam seminggu atau sebulan, Pak?
4: Per hari dulu.
3: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Dik?
4: Iya.
3: Dan pasti selalu habis, Pak?
4: Enggak juga, Ji.
3: Cuma lumayan.
4: Iya, lumayan. Artinya tiap hari ditambah, Doi.
3: Jadi memang tidak anu, jadi Anda memilih, Ji, misalnya hari, apakah dia hari musim kunjungan?
4: Karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
2: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
0: Baiklah pendengar, berikut informasi dari Makassar selanjutnya. Pihak Otoritas Bandar Udara Otban Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
5: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1. Baik, rekan Herbalasari, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, ini mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan oleh monitoring frekuensi radio kelas 1 Makassar baru-baru ini. Saat itu, kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar itu berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan. Kenapa? Karena potensi gangguan sinyal atau intervensi frekuensi ilegal ini mampu ya mempengaruhi komunikasi dalam penerbangan, dan juga nantinya ini akan mengganggu ya navigasi yang membahayakan saat penerbangan. Pihak Bandara Udara sendiri sudah mengakui sudah menerima laporan sebanyak 10 pelanggaran terkait laporan gangguan frekuensi terhadap penerbangan. Dan Kapten Mauludin juga melakukan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang tentunya saja akan membahayakan keselamatan transportasi udara yang sangat penting, karena ini dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu dari pihak Badan Monitoring sendiri mengakui bahwa sejak tahun 2025 itu mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2026 ini jumlah pelanggarannya. Dan pelanggaran yang biasanya setiap tahunnya itu sebanyak 30 pelanggaran, untuk tahun 2026 ini hanya sebanyak 10-20 pelanggaran. Dan kebanyakan ya dari pelanggaran tersebut didominasi pelakunya oleh nelayan. Kenapa nelayan? Karena mereka menggunakan perangkat-perangkat yang tidak sesuai sertifikasi, sehingga menyebabkan frekuensi HT atau HF yang berasal dari perairan ini bisa mengganggu aktivitas penerbangan dari bandar udara. Emi Bafadal, RRI Makassar, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Emi Bafadal atas informasinya. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemba Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
2: Makassar sore ini.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk menanti azan maghrib, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan surat Al-Kalam ayat 4 hingga 10 bersama Hamad Hussein dan Syahril Ardiansyah, di mana waktu azan maghrib akan memasuki pukul 18 lewat 4 waktu Indonesia Tengah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Info Publik Pro 1.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan info publik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang datang dari Pengadilan Negeri Makassar, di mana ditujukan kepada Mansyur sehubung dengan gugatan perlawanan pihak ketiga nomor 471 Pendeta BTH 2026 PN Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar. Maka diminta kepada saudara Mansyur bertempat tinggal di Jalan Desa Boto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai terlawan satu, supaya ia mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar di Jalan RA Kartini nomor 1823 Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2026 jam 10 pagi dalam perkara perdata antara Hasmar sebagai penggugat melawan Mansyur dan kawan-kawan sebagai tergugat. Dan diharapkan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar yang mengetahui keberadaan yang dimaksud untuk menyampaikan informasi yang baru saja kami sampaikan kepada yang kami maksud. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan lainnya untuk menemani jelang istirahat Anda.
2: Tahukah Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita memasuki segmen informasi yang akan kami lansir dari portal berita kami di rri.co.id, di mana ada informasi-informasi terupdate yang bisa kami bagikan kepada pendengar, dan pendengar juga bisa kunjungi langsung portal berita kami. Kali ini kami akan membahas rempah nih. Kalau bicara soal rempah-rempah, tentu lada bukan nama yang asing bagi kita. Nah, bumbu dapur yang satu ini memang sering digunakan untuk memberikan rasa pedas sekaligus aroma khas pada masakan. Tapi ternyata pendengar, lada tidak hanya soal cita rasa. Lada hitam atau piper nigrum juga memiliki senyawa aktif bernama piperine yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Senyawa ini membuat lada menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu bahan pangan yang punya manfaat bagi kesehatan. Beberapa penelitian juga melihat potensi lada dalam membangun atau menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung aktivitas antioksidan di dalam tubuh. Menariknya lagi nih pendengar, lada juga mulai dimanfaatkan dalam berbagai inovasi produk kuliner, di mana di kalangan UMKM misalnya nih, lada bisa diolah menjadi bumbu instan, saus pedas berbahan rempah, hingga minuman hangat. Jadi pengguna lada dalam makanan sehari-hari bukan hanya untuk membuat masakan terasa lebih sedap dan hangat, rempah ini juga memiliki potensi sebagai bagian dari pola konsumsi pangan yang lebih beragam. Namun pendengar, tentu saja lada bukan obat untuk menggantikan pengobatan medis. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan tidak berlebihan. Yang menarik, kekayaan rempah seperti lada bisa menjadi peluang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk terus berinovasi. Jadi sambil menjaga cita rasa masakan Nusantara, kita juga ikut melestarikan kekayaan rempah Indonesia dan mengembangkan produk lokal yang bernilai tambah. Nah, kalau Anda sendiri biasanya paling suka menikmati lada dalam masakan apa nih?

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.
6: Dengar Pro 1 RRI Makassar. Siapa sih di sini yang suka menambahkan lada ke dalam makanan? Nah, rempah yang satu ini memang sering menjadi andalan untuk membuat masakan agar terasa lebih gurih, pedas, dan tentunya semakin nikmat. Tapi ternyata lada juga memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan, tentunya jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Salah satunya nih pendengar, lada dapat membantu memberikan rasa lega saat hidung tersumbat. Lada juga mengandung antioksidan yang berperan melawan radikal bebas sehingga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lada memiliki sifat antibakteri yang berpotensi menghambat pertumbuhan sejumlah bakteri penyebab penyakit. Manfaat lainnya ini berkaitan dengan sistem pencernaan. Kandungan piperin dalam lada diketahui dapat membantu proses penyerapan nutrisi dan mendukung produksi enzim pencernaan. Lada juga berpotensi membantu mengurangi keluhan seperti perut kembung. Lalu bagaimana dengan kadar gula darah? Kandungan piperin dalam lada memang sedang diteliti karena diduga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Namun untuk manfaat ini masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut, jadi jangan menjadikan lada sebagai pengganti obat atau pengobatan dokter. Pendengar, agar tetap aman, gunakan lada secukupnya sebagai bumbu makanan. Pilih lada yang masih segar, kemudian simpan di tempat yang kering dan tertutup. Dan bagi Anda yang memiliki masalah lambung, sebaiknya jangan berlebihan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau banyak lada. Jadi rempah sederhana yang ada di dapur kita ternyata punya banyak potensi Kuncinya masih tetap sama, konsumsi secukupnya dan jadikan sebagai bagian dari pola makan yang seimbang.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, nih kalau kita ngebahas lada nih, kan selama ini kita hanya mengenal lada sebagai lada hitam atau lada putih. Ternyata rempah yang satu ini punya beberapa jenis dengan karakter rasa yang berbeda. Secara umum, jenis lada berasal dari tingkat kematangan buah dan cara pengolahannya. Yang pertama ada lada hitam. Lada ini berasal dari buah yang masih muda dan kemudian dikeringkan hingga kulitnya mengerut dan berubah menjadi hitam. Rasanya cenderung lebih tajam, pedas, dengan aroma yang kuat. Lalu kemudian ada lada putih, buahnya dibiarkan lebih matang, kemudian direndam untuk menghilangkan kulit luarnya sebelum dikeringkan. Rasanya lebih lembut dibanding lada hitam dan aromanya juga khas. Ada juga lada hijau yang berasal dari buah lada muda, warnanya dipertahankan melalui proses pengawetan atau pengeringan tertentu. Rasanya lebih segar dan umumnya tidak sekuat lada hitam. Sementara pendengar, lada merah berasal dari buah yang dibiarkan matang sepenuhnya hingga berwarna merah. Karakter rasanya lebih kompleks dengan perpaduan sensasi manis dan pedas. Nah, ada juga yang namanya lada merah muda atau pink peppercorn. Meski disebut lada, sebenarnya tanaman ini bukan berasal dari lada Piper nigrum. Rasanya lebih ringan, sedikit manis dan memiliki aroma buah. Kemudian ada lada Sichuan dari Tiongkok. Rempah ini juga bukan lada sejati dan punya sensasi yang unik, yaitu rasa seperti menggelitik atau membuat lidah sedikit kebas dengan aroma menyerupai jeruk. Jadi pendengar, ternyata setiap jenis lada punya karakter dan kegunaan yang berbeda, tinggal disesuaikan dengan masakan dan cita rasa yang ingin kita dapatkan. Menarik ya, rempah kecil yang sering ada di dapur ternyata punya begitu banyak cerita dan karakter.
1: Makassar sore ini.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kalau selama ini lada hanya kita kenal sebagai bumbu dapur, ternyata rempah kecil ini punya sejarah yang sangat panjang dan pernah menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia. Lada atau Piper Nigrum diketahui berasal dari pesisir Malabar, India Selatan. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat India telah memanfaatkan lada sebagai bumbu masakan sekaligus bahan pengobatan tradisional. Lalu kemudian menyebar melalui jalur perdagangan ke berbagai wilayah, dan bangsa Yunani dan Romawi kuno bahkan sudah mengenal lada sejak sebelum Masehi. Karena harganya yang sangat tinggi dan sulit diperoleh, lada pernah dianggap sebagai barang mewah dan mendapat julukan emas hitam. Perjalanan lada akhirnya sampai ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang dibawa para pedagang dari India dan Arab. Budidayanya kemudian berkembang pesat terutama sejak abad ke-16 ketika jalur perdagangan rempah semakin ramai. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang begitu berharga dan diperebutkan oleh berbagai kekuatan dagang. Sumatera khususnya Lampung kemudian berkembang sebagai salah satu sentra penting penghasil lada hitam di Indonesia. Menariknya lagi, ini pendengar, lada ternyata tidak hanya digunakan untuk masakan. Di India kuno, lada telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sejak ribuan tahun lalu. Rempah ini juga dikenal di Tiongkok dan menjadi bagian dari perdagangan serta pengobatan pada masa lampau. Bahkan jejak lada ditemukan pada mumi Ramses II di Mesir yang menunjukkan betapa luasnya perjalanan perdagangan rempah pada zaman dahulu. Jadi pendengar, satu butir lada yang mungkin setiap hari kita jumpai di dapur ternyata menyimpan sejarah panjang perjalanan manusia, perdagangan, pengobatan hingga perebutan kekayaan. Tak heran kalau lada sampai dijuluki Raja Rempah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi informasi dan pembahasan kita seputar lada. Salah satu rempah yang tidak hanya dikenal sebagai aroma dan cita rasanya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi serta bagian dari kekayaan hasil pertanian Indonesia. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menambah wawasan dan tentunya memberikan manfaat bagi Anda yang sedang beristirahat maupun dalam perjalanan. Untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit undur diri dan terima kasih sudah setia bersama kami dari pagi hingga menjelang malam. Dan untuk itu, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda warta berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Sohasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Sohasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sohasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Sohasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Sohasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Sohasil mengatakan dihuni pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN merangkap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor dikit, Pak.
16: IP-001 terindikasi sebagai Puan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran POPIS Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Dan telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kami kembali hadir untuk menemani malam hari Anda. Dan di hari ini pendengar, kami akan kembali dari Jalan Ribu Rakni nomor 3 Makassar untuk menyampaikan rangkaian informasi untuk Anda. Setelah tadi kami hadirkan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita, berikutnya bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di mimbar agama kali ini. Pendengar Pro 1, di setiap hari Seninnya kami hadirkan untuk Anda ada santapan rohani Kristen bersama dengan Pendeta Sebastianus Bas dengan topik kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan bencilah kejahatan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tengah terhubung di line telepon WhatsApp kita. Kita mencoba menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak Isan, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Salam sehat Pak Pendeta, semoga hari ini tetap sehat untuk menyampaikan hal-hal baik kepada jemaat.
1: Terima kasih.
0: Untuk itu santapan rohani Kristen kami persilahkan kepada Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih Pak Isan. Puji Allah Tritunggal, kita jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Gembang Makassar bersama saya Sebastian dan Mas Ivan di studio dan rekan-rekan yang sudah RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami baik, juru selamat kami yang hidup, bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di hari yang ke-14 bulan 9 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Tuhan layakkan kami. Berkati alat-alat yang ada di studio, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, dan kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Abasilah lidah bibir mulut hamba-Mu. Dalam kasih Bapa Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus, firman yang akan memerdekakan kami, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, topik hari ini kita belajar bersama-sama, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dalam Mazmur 97, ini ada berapa ayat yang kita bisa baca, nanti ada berapa ayat yang kita belajar bersama. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Saya ulangi lagi ayat 2. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Api menjala di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung dan akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkan dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorai. Oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala allah. Allahnya di sini yang dimaksud allah kecil, allah ilah lain. Hai orang-orang yang mau ngasih Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang yang dikasihnya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Puji nama Tuhan Yesus, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, warga Kristiani, mari kita renungkan, kita evaluasi dalam hidup kita. Kita sebagai warga masyarakat, kita juga diajar untuk menghargai pemerintahan kita, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai tingkat pusat. Karena pemerintah adalah hamba Allah, Roma pasal 13, begitu juga kitab Titus, juga kitab Amsal. Kita doakan mereka supaya mereka menjalankan tugas dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Sebab mereka harus tahu bahwa ada di Allah yang kita sembah adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini khususnya warga Kristiani, kalau engkau diberikan jabatan, harus belajar takut akan Tuhan, hormati dia. Kalau kita hormati atasan kita, kita harus lebih hormati dia, karena dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lutut harus bercekuk. Kalau manusia kita masih bisa manipulasi, bisa masih main sandiwara, tapi Tuhan yang kita sembah, waduh, luar biasa. Apapun yang kita buat itu benar atau salah, tidak bisa kita sembunyi di hadapan Tuhan, karena dia maha melihat, maha tahu. Renungkan dan kita evaluasi, baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, begitu juga pemerintahan kita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Kita memuliakan Tuhan bukan maaf saja hanya di dalam gereja kita berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Amin, benar. Tapi memuliakan Tuhan itu dalam kesaksian hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, hidup bermasyarakat dan sebagainya. Itulah kesaksian kita, hidup kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, khususnya bagi warga Kristiani. Sampai menit ini, detik ini, saya dan saudara masih ada, itu karena kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi yang terjadi kita lihat, ini bukan berbicara kelompok pribadi, tapi itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, kebakaran, dan sebagainya. Itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Tinggal kita berjaga-jaga, saling mendoakan satu dengan yang lain. Takut kepada Tuhan itu kuncinya. Menjauhi segala kejahatan yang seringkali kita lupa. Bukan hanya kita keluar masuk gereja, tapi bagaimana gaya hidup kita untuk takut akan Tuhan itu. Kita akan lihat bagian yang lain dulu. Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-6, ayat 16 dan 17, bunyinya begini, sampai 19. 6 perkara yang Tuhan benci. Saya ulang lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong. Mata ini memang kadang-kadang lihat orang lain diberkati, kita kadang-kadang tidak suka. Ini juga perlu bertobat. Merasa diri kita lebih hebat. Ini perlu kita bertobat. Yang kedua, apa lagi di sini? Lidah dusta, ngomong iya dan tidak. Jangan suka membawa kabar hoak. Ini tidak boleh. Jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu dia. Jadi saksi yang benar. Jangan karena engkau tidak suka dengan orang, kau membawa kabar yang bohong, itu merusak orang. Ini perlu kita renungkan dan kita evaluasi. Sebagai orang-orang yang percaya dengan baik, kita tidak hanya keluar masuk gereja saja, tapi mari kita belajar untuk menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dibilang begini, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, tangan itu berbicara perbuatan kita, membuat orang lain jadi susah, merusak orang lain, tidak boleh. Lalu dikatakan hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kita bisa ngomongnya mulutnya baik, tapi hati kita benar atau tidak. Kaki yang segera lari menuju kejahatan, itu dia. Lalu ayat selanjutnya bilang begini, seorang saksi dosa yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Mari kita mau ciptakan suasana yang kondusif. Jangan kita ikut-ikutan. Ini tolong kita renungkan dan kita garis bawahi. Mari kita memberikan kontribusi dalam bernegara dan berbangsa ini. Sebagai warga Kristiani dengan baik. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Harganya mahal. Kita memuliakan Tuhan bukan hanya di dalam gereja saja. Kembali ke Mazmur 97 tadi. Sebab engkau lah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi dengan baik. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Memuliakan Tuhan bukan hanya di dalam gereja, puji Tuhan, haleluya. Tapi gaya hidup kita sehari-hari. Itulah kitab Ibrani mengatakan, mari kita mau muliakan Tuhan dengan lidah, bibir, mulut kita. Dengan gaya hidup kita sehari-hari. Di tempat kerja kita, kita menjadi berkat buat rekan-rekan yang kerja sama kerja kita. Jangan menjadi batu sandungan, itu dia. Ini yang gampang susah. Diulangi lagi ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kalau itu salah, ya kita harus benci. Kenapa di sini ada janji? Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihnya, itu dia. Dan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Kalau ada orang yang niat jahat sama kita, tidak boleh kita membalas. Tuhan pakai dokter Lukas dalam Lukas, Injil Lukas itu. Doakanlah musuhmu, minta berkat buat mereka, apalagi. Itu hebat, luar biasa. Jadi tugas kita bukan untuk membalas kejahatan-kejahatan, untuk menggosip orang, tapi tugas kita ialah mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Bukan berarti kita sok suci, tidak boleh. Kita juga orang-orang yang tidak beres semua. Hanya karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, dia boleh memanggil dan memilih kita. Bencilah kalau itu kejahatan. Mari, tidak mudah memang. Orang yang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Ada orang yang mau niat jahat sama kita, jangan kita membalas. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Kita justru doakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Sebagai orang-orang percaya, tidak cukup saja kita keluar masuk gereja. Hadir di dalam gereja memang bagus. Tapi bagaimana gaya hidup kita sehari-hari? Itu yang Tuhan minta supaya kita menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Tuhan mau supaya kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada sentimen. Kadang-kadang begitu, kalau kita tidak suka sama orang, kita main belakang, lapor kepada atasan kita, atau dengan kata lain cari muka, ini tidak boleh. Kita akan menghadap kepada pemimpin kita ialah Kristus. Lukas pasal 6, Tuhan pakai doktrin Lukas, bunyinya begini ya. Kasihlah musuh, berarti ada orang yang tidak suka sama kita. Tetapi aku berkata kepada kamu, yang mendengarkan aku, kata Tuhan, kasihlah musuhmu, berbuat baik bagi orang yang membenci kamu, itu dia. mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Jangan mengutuk, tidak boleh kita membalas. Memang menjadi orang percaya gampang susah. Gampang kita ngomong, tapi prakteknya itu memang istilahnya gampang susah. Tapi mari kita mau belajar supaya kita menjadi satu kesaksian hidup kita. Di bagian yang lain, Rasul Paulus juga ingatkan kepada orang-orang di Roma. Bunyinya begini ya. Roma 12, supaya kita belajar bersama. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Jadi diulang lagi. Roma 12, ayat yang 14 bunyi begini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Tidak boleh, karena itu bukan hak kita. Memang itu gampang susah kalau orang sudah bikin susah kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Orang sudah jatuh, orang sudah babak belur. Yang harusnya kita tolong, jangan khotbah dia lagi. Seperti orang Samaria murah hati itu di dalam Injil Lukas itu. Waktu lalu juga pernah kita belajar itu. Orang yang begitu jangan dikhotbah lagi. Kita tunjukkan kasih Kristus itu. Ini perlu kita lihat. Lihat teman-teman kita mengalami kesulitan. Kita harus merasakan itu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita merasakan penderitaan mereka. Jangan orang dalam keadaan susah kau pamer-pamer. Apalagi kau tidak suka. Ini tidak boleh. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu dengan baik. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tapi arahkanlah perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang dengan baik. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Aduh, luar biasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuhkan. Jangan bikin masalah. Saya ulang lagi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, ini orang yang tidak suka sama kita, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di kepalanya, di atas kepalanya. Lalu ayat selanjutnya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Saya ulang lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya tidak boleh kita membalas. Lalu ayat di atas itu, jangan salah gunakan. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Lalu ayat selanjutnya, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Jangan salah tafsir dengan ayat ini. Kau ambil api, taruh di atas kepalanya, ya kau masuk penjara. Artinya ayat ini, dia bikin jahat, dia tidak suka sama kita, jangan kita balas. Kita balas dengan kasih, kasih yang tulus. Dia akan jadi malu sendiri. Itu memang jadi orang Kristen gampang susah. Mari pendengar indikasi ini diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Tuhan yang memberikan contoh luar biasa. Pada saat dia ditangkap pun, muridnya menghunus pedang di telinga. Tapi Tuhan bilang, sarung kembali pedangmu. Apakah Tuhan berkuasa, pasukan malaikatnya bisa? Tapi tidak, memang dia harus siap untuk menderita karena dosa dan kejahatan kita. Itu tolong kita garis bawahi. Dia memberikan teladan. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Kita baru disinggung sedikit, aduh,

Ini dengan baik. Kita belajar, belajar sama Kristus. Dia lembut-lembut dan rendah hati. Itu luar biasa. Kalau sampai menit ini kena ada ayat ini juga ada janji juga. Dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihnya, itu dia. Jadi sampai menit ini, detik ini, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk berkarya. Itu kita harus jujur dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini harus menjadi evaluasi buat kita. Banyak hal yang memang gampang susah untuk kita ngomong gampang, tapi prakteknya, mari kita belajar. Hidup ini harus menjadi kita banyak belajar. Ada banyak contoh yang harus kita lakukan itu. Orang yang mengasihi Allah, membenci segala kejahatan, jahat terhadap sesama manusia, apalagi melawan firman Tuhan. 10 hukum dalam perjanjian lama, Tuhan kasih untuk umat Tuhan, manusia punya 6, Tuhan punya 4, tapi itu pun manusia jatuh bangun. Dan puji nama Tuhan Yesus, di dalam hukum perjanjian, 2 hukum yang Tuhan kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah kita dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Dan hukum yang kedua, kasih kepada sesama kita dengan sesama manusia. Waduh, kalau ini kita praktekkan indah sekali. Benar. Kalau hewan pun kita harus mengasihi, apalagi sesama manusia ciptaan Allah. Saya yakin dan percaya kalau kita lakukan ini dimanapun kita berada, indah sekali hidup kita akan kita bisa menikmati, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia yang gelap ini. Itu yang Tuhan Yesus ajar kepada kita. Dia rela mengorbankan nyawanya karena kasihnya akan kita. Itu bukti kasihnya loh. Dia tidak membalas kejahatan, karena kejahatan kitalah yang dia harus pikul di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dan naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Dia utus rohnya yang kudus menunggal di dalam hidup kita untuk kita taat kepada firman-Nya. Pasukan malaikat-Nya senantiasa menjaga dan mengawal kita untuk menjalani hidup ini, baik di rumah, di luar, dimanapun kita berada, jadi berkat buat semua orang. Dan kita sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, kita tidak tahu kapan, itu rahasia di tangan Tuhan. Cuma kita perlu berjaga-jaga, sebab kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu, kita tidak tahu kapan, itu rahasia di tangan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun tahu. Tuhan bilang, malaikat pun tidak, anak pun tidak, kecuali Bapa di surga. Kiranya ini memotivasi kita semua sebagai warga Kristiani untuk menjalani hidup ini. Takut kepada Tuhan ialah menjauhi segala kejahatan. Kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama umat ciptanya. Kalau ini kita lakukan, aduh indahnya hidup ini. Maka terjalilah kerukunan. Bersatu kita teguh, bercerai kita rindu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui RRI Makassar malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini menjadi saluran berkat, berita informasi. Baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Secara khusus buat RRI Makassar, Tuhan memberkati pimpinan dan krunya yang bekerja siang dan malam. Anak-anak mereka, masa depan mereka, kekuatan kesehatan jasmani dan rohani, biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas informasi ini. Secara khusus kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, 3 Angkatan Bersenjata Darat, Lautan, Udara, dan Kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Mereka yang mengalami bencana alam saat ini, seperti saudara-saudara kami yang ada di daratan Flores, di Kalimantan, di daerah manapun yang mengalami musibah bencana alam. Entah itu kebakaran, musibah gunung meletus, dan sebagainya. Lawati mereka dengan kasih sayang Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sama umat ciptaan-Mu. Tolong bangsa kami, bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Supaya pemerintahan kami bekerja dengan sebaik-baiknya, mempedulikan seluruh warga masyarakat dari

0: masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, secara khusus berikan mereka kemampuan dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Ini syukur dan doa kami dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Pak Ihsan, saya kembalikan ke studio RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas sampaian kasih yang sangat luar biasa kepada pendengar umat Kristiani di rumah atau mungkin dimanapun mendengarkan siaran kami. Semoga amal baik bisa diberikan kepada Pak Pendeta dan juga seluruh jemaat yang telah mendengarkan, mendapatkan hal-hal baik dari khotbah yang telah diberikan Pak Pendeta. Terima kasih, ya, semoga
0: terima kasih, Pak Ihsan.
1: Pekan depan kita ketemu lagi, tetap sehat Pak Pendeta.
0: Amin, amin, amin. Siap, siap.
1: Baik, selamat salam malam. Sehat. Salam, salam sehat Pak Pendeta.
0: Terima kasih Tuhan berkat Pak Ihsan.
1: Baik pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Santapan Rohani Kristen untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026, bersama dengan Pendeta Sebastianus Baas dengan topiknya, Orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Semoga pekan depan kita bertemu lagi, masih di acara yang sama, Santapan Rohani Kristen. Kita pamit, selamat malam.

0: Makassar malam ini.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi mendengar bersama Irsan Saputra masih menemani Anda di Makassar malam ini. Di hari Senin ini Irsan hadirkan untuk Anda mini drama diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Pekanbaru dengan judulnya Janji di Ujung Ombak.

sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Pro Soto RR di Makassar, pendengar, pernah dengar Bemci Makassar enggak? Nah, Bemci Makassar ini komunitas yang pernah hadir bareng kita di sini, terus saat itu ngobrol bareng Mori. Nah, kali ini Irsan kembali hadirkan untuk menemani Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini.
1: Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Empat FM kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar masih bersama Mori dan kali ini kita masuki program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, hari ini kita bersama salah satu komunitas bahasa Inggris yang ada di Makassar. Nama komunitas ini Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Nah, kayak gimana sih ini komunitasnya? Terus apa aja sih kegiatannya? Pasti pendengar penasaran dong, dan mungkin juga ada beberapa pendengar yang penasaran juga kayak, oh ada komunitas bahasa Inggris, bisa nih ikut belajar bahasa Inggris atau ngapain ya kegiatannya. Nah, sebelum kita bahas dulu lebih dalam, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita dari komunitas BMC-nya sendiri. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Wah, rame nih. Ini rame langsung diserbu nih Mori. Oke, kita sapa dulu deh dari foundernya dulu nih, dari RD Syam.
2: Iya, boleh.
1: Kita panggilannya gimana? Panggilannya siapa nih? RD atau Syam?
2: Sam aja, Sam.
1: Oke, Sam. Semi gitu.
2: Iya, semi.
3: Boleh juga.
1: Oke, bersama Kakak Sam selaku foundernya BMC.
2: Betul sekali.
1: Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita sapa lagi nih yang di sebelahnya nih. Ada Ismail.
4: Iya, Ismail.
1: Sebagai apa Ismail?
4: Sebagai kepala komunitas di BMC.
1: Oke, sebagai kepala komunitas. Panggilannya Mail nih.
4: Mail boleh, Mail. Saya juga ada panggil Il.
1: Gitu. Ada Is gitu.
4: Itu kenyamanan ya.
1: Baik, selanjutnya kita sapa lagi nih. Ada Mita.
5: Kayak
1: ya. Suaranya kecil banget kayaknya Mita. Kayaknya karena paling kecil kayaknya suara juga jadi kecil ya.
4: Jadi.
1: Coba tau.
5: Perkenalkan, nama saya Mita. Saya menjabat sebagai bendahara BMC.
1: Wah, ini yang uangnya banyak nih guys. Kira-kira lihat mana ya. Oke. Di sini kita sudah ada bersama foundernya, head community-nya, dan bendahara. Lengkap nih. Kalau secara komunitas ini udah paket lengkap ya. Berarti kita bisa kulik-kulik nih tentang komunitas BMC.
2: Ya, tapi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai English Meeting Club, ini bukan sesuatu yang baru sih. Cuma alhamdulillahnya BMC ini lahir di tengah banyaknya komunitas bahasa Inggris untuk publik yang sudah tidak aktif lagi gitu. Jadi BMC ini membawa angin segar gitu untuk para teman-teman semua gen tradisional, baby boomers, X, millennial, Z, alpha, semua hadir untuk memberikan wadah untuk semua gen seperti itu. Namun kemudian memang alasannya ini lahir adalah pertama karena lebih ke personal sebetulnya. Maksudnya adalah alhamdulillahnya karena saya adalah seseorang yang ingin berdampak gitu.
1: Oke, berdampak. Seperti apa nih?
2: Berdampak ke masyarakat gitu.
1: Oke.
2: Dan bukan cuma berdampak langsung, tetapi saya mendapat sebuah pola pikir baru di mana sepertinya puncak dari seseorang itu dikatakan berdampak adalah ketika dia memiliki manfaat seluas-luasnya untuk orang dan bisa memiliki amal jariah.
1: Oh, Masya Allah.
2: Nah, apa sih hubungannya amal jariah? Karena program BMC itu adalah non-profit, tidak berbayar, dan ini bisa berdampak dan bisa dari generasi ke generasi. Kemudian saya berpikir, saya adalah pelaku meeting club sebelumnya, dahulu ya kan. Kemudian jurusan bahasa Inggris juga, kemudian berkecimpung memang juga di dunia bahasa Inggris. Langsung saya kepikiran, kenapa saya enggak memberdayakan orang aja, kenapa saya enggak nerusin aja, kenapa saya enggak buat legacy, warisan gitu ya. Tapi ini non profit gitu. Nah, kemudian setelah saya hubungkan puzzle-nya, ini make sense sih. Insya Allah dengan ini bisa buat amal jariah.
1: Amin. Masya Allah sekali founder kita ini ya. Ternyata membutuhkan manfaat, memberikan manfaat yang tidak membebani ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya tadi tentang non-profit, Nah, bagaimana masih terbentuknya ini kan karena non-profit. Hmm. Bagaimana menarik orang tadi dari non-profit ini?
2: Iya, siap. Jadi awal terbentuknya ini saya sebetulnya termasuk orang gila sih. Iya, gini. Iya. Saya menyebut saya diri saya orang gila gitu. Kenapa sih ngapain mau capek-capek gitu kan? Capek-capek nggak profit gitu, nggak hasilin duit kan? Maksudnya kalau share logika kan mungkin buang-buang waktu ya, mungkin orang, tapi tidak dengan saya. Karena memang mindsetnya berbeda gitu. Nah, ini terbentuk itu tidak langsung begitu, Kak. Jadi saya sendiri aja gitu.
1: Saya sendiri
2: kemudian melahirkan penerus pertama, pengurus pertama gitu. Dan mereka adalah pengurus pertama.
1: Wow.
2: Dan ini pengurus pertama mereka itu belum cukup satu tahun ya.
4: Belum.
2: Kemudian karena seleksi alam waktu itu bayangin aja saya sendiri loh, kemudian mengadakan open recruitment gitu kan. Nah, singkat cerita adalah bahwa di hari H penerimaan itu ya saya sendiri gitu merekrut mereka, saya yang mewawancarai, presentasi dan sebagainya, akhirnya mereka masuk. Namun dari 100 itu sekarang yang aktif hanya 15. Kan agak gampang.
1: Betul-betul
2: niat yang besar gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Pola pikir yang benar gitu untuk bisa melakukan ini gitu. Nah, dari 100 itu hanya 12,5% yang aktif. Nah, singkat cerita karena hanya 15 orang yang aktif, ini bagi kami itu enggak efisien. Kita harus nambah personel lagi dengan cara sekarang ini kita mengadakan open recruitment seperti itu, Kak.
1: Baik. Nah, ngomong-ngomong tadi dibilangnya kalau belum 1 tahun mulai munculnya ini tuh kapan nih, mulai berdirinya BMC sendiri?
2: Oke. Okay. Jadi mulai berdirinya BMC itu tanggal 24 Agustus. 24 atau 25 Agustus hari Minggu.
4: 24.
2: Itu pertemuan pertama.
1: Oke, okay, first date.
2: Jadi pertemuan pertama itu saya adakan karena ini sifatnya BMC ini nomaden. Gitu, jadi pindah-pindah gitu kan. Jadi pertama kali saya adakan ini, saya belum mengatakan kami ya, karena saya sendiri saya mengadakan ini pertama kali pertemuan pertama itu di gedung J Unhas.
1: Di Unhas, baik.
2: Karena memang gedung C Unhas itu biasa dipakai oleh komunitas bahasa Inggris terdahulu, zaman-zaman dulu-dulu gitu kan, zaman-zaman milenial gitu. Di situ akhirnya saya terpikir untuk ke sana gitu. Di pertemuan pertama, kemudian pertemuan keduanya itu di Taman Unhas. Jadi dengan cara tradisional aja, nge-broadcast, ngajak orang secara manual, ya udah akhirnya mereka datang sekitar 10 orang. Kemudian wah, alhamdulillah 10 orang. Pekan depan harus 11 minimal gitu kan. Akhirnya pekan kedua lebih banyak, pekan ketiga lebih banyak, pekan keempat lebih banyak. Akhirnya ada satu waktu atau setelah 2 bulan setelah itu saya lakukan open recruitment.
1: Oh, berani membuka rekrutmen besar-besaran ya?
2: Iya, di bulan Oktober ya, kalian ya. Iya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan kita bertanya ke founder-nya nih, bagaimana dia merintis komunitas ini. Sekarang kita coba tanya lagi ke anggotanya yang sekarang menjabat sebagai head community dan bendahara. Bagaimana sih awal mulanya kalian tertarik untuk ikut komunitas ini sendiri?
4: Baik, kalau dari saya sebenarnya kan di bulan Agustus nih, saya kan pernah ke sana pergi belajar bahasa Inggris. Nah, saya pikir kalau kan pulang saya kosong, saya tidak ada, jadi saya memang berniat dari awal sebelum saya ke sana sudah memang ada niat untuk gabung di komunitas bahasa Inggris. Tepatnya memang untuk kayak meningkatkan bahasa Inggris lagi supaya tidak lupa kan kalau kita belajar bahasa juga kalau kita tidak gunakan ya otomatis itu kan kita akan lupa. Jadi pada saat kebetulan sebenarnya ini saya dapat link itu dari grup. Ya, kebetulan ada teman yang share ke dalam grup. Why not ya nggak gabung di sini? Kebetulan saya juga mencari sebuah komunitas. Nah, akhirnya saya gabung di bulan itu dan saya datang memang pada saat itu. Dan kebetulan ada banyak, lumayan banyak ya kasih yang datang pada hari itu. Jadi itu awal mula saya ingin bergabung dan memang saya juga ingin saling berbagi. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan memang itu menjadi niat awal dan tujuan awal saya bergabung di komunitas bahasa Inggris. Ya, seperti itu, Kak.
1: Tapi ini komunitas pertamanya Ismail atau sebelumnya pernah ikut komunitasnya juga?
4: Sebelumnya pernah ikut di komunitas di Paris, tapi hanya jadi sebagai partisipan saja, peserta saja, bukan sebagai pengurus. Dan kalau di BMC menjabat sebagai pengurus.
1: Baik. Berarti sebelumnya juga komunitasnya komunitas bahasa Inggris atau?
4: Iya, komunitas bahasa Inggris.
1: Oh, memang tertarik bahasa Inggris atau memang kuliahnya juga bahasa Inggris saat ini?
4: Kuliahnya tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris sebenarnya karena ekonomi.
1: Okay.
4: Tapi karena memang kayak bahasa Inggris ini sebagai saya pikir sebuah pendorong bagi karir untuk masa depan bisa bagaimana misalkan kita ingin berkuliah di luar negeri pasti kan membutuhkan bahasa Inggris
2: portofolio
4: dan juga ketika kita ingin mendaftar bekerja misalkan di perusahaan-perusahaan tertentu kayak BUMN dan lain-lain itu memerlukan skill bahasa Inggris yang mahir pastinya. Jadi itu menjadi dasar bagi saya untuk kenapa saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris.
1: Karena di kuliahnya nggak ada bahasa Inggris.
4: Nggak ada.
1: Tapi ngomong-ngomong ini kan tadi ngomongnya bagian ekonomi.
4: Iya.
1: Kayaknya tertukar gak sih posisinya dengan Mita? Karena tadi kalau Mita sendiri bilangnya dia alumni dari bahasa Inggrisnya. UNEM. Ya. Oke, kalau dari Mita sendiri gimana nih? Kenapa bisa tertarik untuk bergabung? Selain karena pasti jurusannya juga ya.
5: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hal pertama kali itu adalah kan saya adalah brandingnya lulusan bahasa Inggris. Dimana orang itu melihat bahwa oh saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, saya pintar berbahasa Inggris.
1: Iya betul.
5: Tapi nyatanya saya masih belum lancar dalam hal speaking gitu. Jadi saya cari sesuatu hal yang wadah untuk belajar hal seperti itu gitu. Walaupun memang background saya adalah sebagai guru, tapi saya hanya berfokus pada bahasa Inggris teacher and to student. Seperti itu, tidak speaking terhadap hal-hal umum seperti itu. Jadi ya udah di situ papa saya saranin gitu, lihat di HP-nya gitu kan. Ini ada grup, mau join enggak gitu. Kok oh, kayaknya bagus deh. Ya udah saya join.
1: Dari sarannya papa ya, tapi akhirnya benar-benar ketika gabung di komunitas ini gimana perasaannya, mas? Nggak menyesal atau oh malah saya makin senang gitu?
5: Betul banget. Jadi waktu saya gabung itu saya merasa ya lebih termotivasi untuk terus belajar gitu. Saya merasa bahwa oh saya ternyata masih belum punya apa-apa gitu. Itu saya aja setiap kali ada mau diadakan offline meeting atau mungkin online meeting, saya belajar dulu, saya belajar kosakata dulu gitu. Saya belajar vocab dulu dan ya itu sangat menguntungkan bagi saya.
1: Wah, berarti setiap kegiatannya bakal ada nih ngomong bahasa Inggris atau bagaimana? Wah, penasaran nih pasti pendengar. Nih kegiatannya apakah ngomong bahasa Inggris aja atau kegiatan-kegiatan lainnya berhubungan dengan bahasa Inggris? Nah, sebelum kita lanjut dulu nih buat bahas apa aja sih kegiatan di BMC ini dan kapan aja sih kegiatannya, terus bagaimana sih bisa ikut gabung gitu. Kita kasih jeda dulu buat pendengar ya, biar pendengar habis ini santai terus dengerin lagi keseruan kita bersama. Jadi untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar,

0: Masih dari Jalan Riburane 3 Makassar dan ditemani bersama Mori dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kita masih bersama komunitas Bridge English Meeting Club Indonesia atau BEMC. Nah, kita lanjutin lagi nih pembahasan kita. Karena tadi kita sudah pengenalan bagaimana terbentuknya, terus kenapa alasannya bisa mau ikut. Nah, pasti pendengar juga penasaran nih, kegiatannya seperti apa sih, dan terus kapan aja, dan ngapain aja gitu. Boleh gak dijelaskan dulu?
1: Ya, boleh. Ya, jadi kalau ngomongin tentang kegiatan BEMC secara garis besar itu ada tiga. Jadi ada a weekly offline meeting, ada online meeting, dan ada calendar event.
0: Okay.
1: Nah, calendar event itu salah satunya adalah open recruitment, kemudian inaugurasi, kemudian visit media seperti ini, ya kan? Foto studio, ya, apapun yang sifatnya produktif kayak gitu-gitu. Dan calendar event itu tidak selalu bersifat akademik atau pelajaran, enggak. Kadang kita juga ada wisata kuliner, jalan-jalan. Pokoknya kalender event itu adalah memuat aktivitas supaya kita produktif gitu. Nah, itu. Kemudian untuk offline meeting itu adalah yang weekly, yang gongnya di situ, yang memang ngebentuk orang supaya bisa bahasa Inggris. Karena weekly itu sifatnya reguler, weekly meeting gitu. Jadi weekly meeting ada dua, ada offline, ada online. Ketika orang datang belajar offline, terus, maka otomatis akan lebih mahir berbahasa Inggris.
0: Lebih terasah gitu ya.
1: Terasah maksudnya ya. Dan untuk weekly offline meetingnya itu, ya kita menitikberatkan ke belajar komunikasi atau speaking. Namun memang ada rundown acaranya.
0: Wow, gitu. Gimana nih rundownnya, bisa gak dijabarkan nih rundown kegiatannya biar pendengar tahu juga nih pas jadi pas datang
1: ada bayangan.
0: Tahu nih, iya betul.
1: Ya, jadi rundown acaranya itu pertama dibuka dulu oleh MC, kemudian ada sesi motivasi, ya kan? Dan setelah itu ada self introduction atau pengenalan diri, kemudian ada ice breaking dulu, ya. Setelah ice breaking ada pembagian grup, ya kan? Small group, ya. Small group. Setelah small group itu orangnya dipecah-pecah gitu.
0: Bukan orangnya dipecah-pecahnya gimana?
1: Dibagi
0: nih?
1: Gitu. Dibagi. Ya, jadi misalnya kalau orang yang hadir itu ada 30 orang, maka kita akan bagi menjadi 6 kelompok gitu. Dan kemudian akan membahas topik yang kita bahas. Nah, setelah itu disatukan kembali menjadi dua baris, dua line maksudnya. Okay. Ya. Dua line, ada yang pro, ada yang kontra. Masuk ke sesi debat. Nah, setelah sesi debat ini, kemudian pembawa acara menyimpulkan, tapi tidak untuk memenangkan, enggak, menyimpulkan aja supaya jadi insight, ya. Nah, selepas itu ada sesi lagi yang namanya building skill. Nah, building skill itu adalah salah satu yang in charge di situ akan memberikan edukasi mengenai pelajaran bahasa Inggris seperti grammar, ya kan, sintaks dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian ada namanya entertainment, ya. Jadi orang yang punya bakat bisa menampilkan bakatnya gitu, misalnya menyanyi, akustik, puisi, pantomim dan sebagainya. Nah, setelah itu ada lagi nih, jadi tidak berhenti sampai di situ. Setelah entertainment ada
2: announcement.
1: Announcement itu adalah siapapun yang punya informasi, misalnya informasi beasiswa, pameran pendidikan dan sebagainya, akan mengumumkan sebagai bentuk share info ke siapapun yang duduk di situ. Nah, setelah itu kemudian MC mengambil alih menutup dan selesai deh. Itu rundown-nya secara.
0: Seru nih kegiatannya. Kalau dari rundown tadi itu pikirannya gak mungkin 1 jam atau 2 jam.
1: Jadi kita conduct the meeting itu mulai dari jam 1 sampai jam 5.
0: Sekitar 4 jam.
1: Ya, non-stop.
0: Dengan rundown tersebut kayaknya lebih seru ya. Dan kayak sudah tergambar nih, oh nanti saya akan kegiatannya begini. Tapi ada satu pertanyaan mulai tadi tentang pembahasan topik. Nah, topiknya itu apakah seputar entah politik nih biasanya orang tempat nih, atau tentang pendidikan atau topik-topik ringan lainnya?
1: Kalau untuk topik tiap pekannya pasti berbeda dan topiknya itu random dari semua hal. Jadi topiknya itu sifatnya universal. Kita jadi misalnya besok kita akan membahas mengenai social needs. Social needs itu adalah kebutuhan sosial seperti kebutuhan untuk rekreasi, beribadah, berkomunitas, berorganisasi, itu social needs itu.
0: Wow.
1: Jadi sebelum-sebelumnya kita bahas tentang Happy New Year, ya kan? Kemudian ini nanti kita akan bahas ini countdown to Ramadan, ya kan?
0: Oh iya, bentar lagi
1: dan
0: Ramadan.
1: Sebagainya. Jadi topiknya itu semua bisa masuk.
0: Baik, berarti universal. Dan sebenarnya dibilang ringan juga enggak sih, tapi dibilang berat juga enggak mau berat ya.
1: Levelnya ada semua, mulai yang paling receh sampai yang paling susah.
0: Dan topik ini tuh dalam bentuk bahasa Inggris?
1: Ya, yeah, speaking.
0: Berarti nanti dipresentasikan dalam bentuk bahasa Inggris?
1: Dalam bentuk bahasa Inggris, namun yang datang itu disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggrisnya. Mau 1%, mau 99%, bebas. Mau 50%, boleh dicampur-campur.
0: Kalau saya 0% gimana?
1: boleh. Pembensin ya, dari 0.
0: Jadi pas masuk komunitas, jadi saya bisa belajar kan? Jadi boleh, dari 0 bisa naik sedikit. Terus tadi tentang, selama London berarti kegiatannya harus ngomong bahasa Inggris atau enggak nih?
1: Do not hesitate to mix your language. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencampur bahasanya. Jadi disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggris seseorang.
0: Okay.
1: Apakah yang in charge atau bertugas sebagai pengisi acara ataupun partisipan gitu.
0: Oh, walaupun nanti ngomongnya kayak which is gini atau literally.
1: Tapi seiring berjalannya waktu itu akan naik progress gitu.
0: Iya. Berarti, tapi ada enggak sih nanti setelah kegiatan ini namanya kayak penilaian untuk yang ikut ini sudah sampai sini levelnya gitu. Biasa kan kalau di kegiatan les bahasa Inggris kan ada tingkat-tingkatannya. Nah, bagaimana dengan di komunitas ini?
1: Ya, karena komunitas ini sifatnya dia kan untuk join di sini kan ada dua cara. Pertama jadi partisipan, kedua adalah jadi pengurus. Nah, untuk target itu tidak mengikat gitu. Jadi tidak ada ikatan, tidak ada target untuk partisipan. Targetnya adalah menarget diri sendiri aja gitu.
0: Oh, menarget diri sendiri.
1: Jadi semakin rajin datang ya semakin kita akan improve dong. Semakin jarang kita datang ya improve-nya juga kurang gitu. Jadi targetnya lebih ke dikembalikan ke individu masing-masing seperti itu. Karena ini kan bukan berbayar. Kalau berbayar kan kita menawarkan jasa, kita dibayar, maka kita akan bertanggung jawab untuk menarget improve-nya. Gitu. Jadi lebih ke kesadaran masing-masing sih.
0: Kesadaran untuk belajar dan mengembangkan diri masing-masing. Terus tadi ada pembahasannya tentang kegiatan online. Nah, kalau online sendiri gimana?
1: Boleh.
0: Kegiatan apa setiap minggu?
2: Jadi selain dari offline tadi, kami juga ada kegiatan yang online di mana kita sebelum misalkan setelah weekly offline itu misalnya hari Senin atau Selasa Rabu itu sudah diupload misalnya linknya untuk bergabung. Dan dalam dalam Zoom itu nanti kita biasanya pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, dan kita akan membahas satu topik. Pastinya topiknya yang menarik dan fun ya. Dan juga ketika bergabung dalam Zoom itu akan dibuka oleh MC juga moderator, dan nantinya akan dibagi beberapa grup. Nah, kemudian itu dipisah misalkan 5 orang dalam satu grup. Nah, kemudian membahas topik yang diberikan, yang disediakan nantinya. Dan setelah itu setelah diskusi kita akan kembali lagi, digabungkan lagi menjadi satu, dan kayak ada kesimpulan dan berbagi kesan-kesan, insight dan lain sebagainya. Seperti itu sedikit gambaran yang bisa saya jelaskan untuk terkait dengan weekly online meetingnya.
0: Oh, berarti kalau untuk meeting online itu sudah harus di hari Minggu. Tadi kalau dibahas hari Minggu kan kegiatan offline.
2: Kalau weekly online meetingnya itu malam Sabtu.
0: Malam Minggu.
2: Malam Sabtu, Jumat.
0: Malam
2: Sabtunya biasanya setiap weekly online meeting itu setiap malam Sabtu diadakan.
0: Baik. Nah, sekarang kita bertanya dengan Ibu Bendahara nih. Ini kan ada kegiatan non-profit. Nah, bagaimana sih untuk ke kegiatannya kan karena non profit, apakah pakai sponsor atau investor gitu, dan kegiatan ini pasti adalah mengeluarkan biayanya. Betul. Juga boleh nggak diceritain atau dijelasin gitu?
3: Baik kak, jadi untuk saat ini tuh kita sebagai bendahara kita berusaha untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan untuk pengeluaran kegiatan dan dana yang tersisa di kas kami di bendahara gitu. Jadi kita sesuaikan saja gitu, dan kita tuh berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya banyak tapi tetap inklusif dan juga meringankan banyak peserta gitu, dan baik juga peserta maupun kepada pengurus seperti itu. Dan juga soal, maaf kak, apa lagi pertanyaan?
0: Tentang pendanaan di kegiatan.
3: Untuk saat ini kita masih belum mempunyai sponsor atau apapun, tapi insya Allah mungkin kedepannya kita bisa usahakan untuk membuat proposal dan mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan untuk menjadikan sebagai investor ataupun sponsor.
1: Wow. Jadi kami membuka diri gitu.
0: Iya, membuka diri. Tapi ini tetap ditekankan lagi kalau misalnya untuk yang mau bergabung itu nanti tidak mengeluarkan biaya apapun.
3: Betul banget.
0: Oke, berarti ini memang benar-benar kegiatan yang sangat positif tapi tidak membebankan orang untuk bergabung ya. Dan kayak bisa kapan saja. Nah, sebentar dulu, Mori mau ingatkan pendengar dulu nih, yang dari tadi dengerin nih, kalau penasaran bisa juga saksikan juga kami di YouTube Pro 1 RRI Makassar buat lihat langsung nih muka-mukanya, foundernya, head community-nya, dan ibu bendahara nih. Boleh disapa dulu kameranya nih.
1: Halo.
0: Buat yang nyaksiin kan, biar orang tahu, oh ini pendiri, pengurus-pengurusnya ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Untuk kegiatan ini sudah berjalan selama
1: 5 bulan.
0: Okay. Untuk selama 5 bulan ini bagaimana untuk anggota yang ikut nih? Apa partisipan? Yeah. Apakah di setiap minggunya sama ataupun berkurang atau malah setiap minggu tuh bertambah terus?
1: Iya, yeah, jadi untuk orang yang datang itu fluktuatif gitu. Jadi misalnya nih kadang yang datang 25, tiba-tiba jadi 27, tiba-tiba jadi 15, tiba-tiba 18. Terus jadi dia minimal seputaran belasan gitu. Paling sedikit itu belasan gitu. Dan banyaknya itu gak terbatas sih. Bahkan bisa sampai puluhan seperti itu. Dan lokasi kami pun pindah-pindah.
2: Nomaden
1: seperti itu. Tapi untuk khusus di musim hujan ini, karena kan memang curah hujan yang begitu tinggi, kita fokus di Balat Lumpua di Sungguh Minasa. Karena di sana lokasinya sangat kondusif dari panas, dari badai ya, dari hujan, dari angin kencang, dari apapun, di sana sangat kondusif untuk kita belajar seperti itu. Namun kalau misalnya musim kemarau biasanya kita pindah-pindah. Misalnya di alam terbuka, contohnya misalnya di Taman Pakui, di Danau Unhas, Danau Mawang, RTH Sayusuf, Kabupaten Goa dan sebagainya. Seperti itu.
0: Baik, menarik nih. Ini ya berhubungan dengan ibu bendahara nih. Kegiatan ini kan kayak tadi tempatnya berbeda-beda nih. Apakah ada penyewaan tempat atau pembayaran lahan gitu untuk memakai lahan itu maksudnya?
3: Oh ya kak, jadi dari yang sebelumnya saya katakan, kita tuh mendiskusikannya dulu sebelumnya untuk mencari tempat mana yang bisa meminimalisir mengeluarkan biaya gitu. Dan alhamdulillah selama ini kita memakai beberapa tempat itu tidak dipungut biaya apapun. Tapi ya setiap setiap diadakannya meeting offline, biasanya tuh kami hanya mengeluarkan untuk pembiayaan air gelas peserta audiens seperti itu kak.
0: Kalau dari ibu bendahara dari Mita ya, nanti dikira saya lupa lagi namanya. Tapi kayak dari awal tuh sudah, oh ada bendaharanya yang datang nih. Berarti untuk pendanaan ini benar-benar meminimalisir juga ya, untuk membantu pengurus dan partisipan maksudnya. Nah,

0: yang paling dekat kayak besok misalkan ada akan diadakan weekly offline meeting dan dan sekarang juga masih sementara berlangsung untuk open recruitment. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin join bisa mengisi link nantinya akan di mungkin bisa dibahas di akhir nanti. Dan beberapa mungkin yang dekat-dekat ini yang
1: sosialisasi.
0: Akan yang dekat ini akan diadakan itu sosialisasi. Misalnya pergi ke kampus, pergi ke sekolah, komunitas. Ya atau ke komunitas yang lainnya. Nah, dan juga seperti kegiatan yang akan dilaksanakan semacam cross community, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas bahasa Inggris yang lain dan komunitas-komunitas lainnya. Seperti itu, Kak.
2: Baik, berarti akan ada nantinya kolaborasi dengan komunitas biar semakin besar relasinya ya. Oke, karena kita mungkin sudah asik sekali nih ngobrolnya sampai nggak berasa waktunya udah di ujung. Cuman pasti Mori akan bertanya bagaimana sih cara daftarnya, karena pendengar pasti penasaran nih gimana sih caranya biar bergabung atau ada syaratnya. Terus tadi pakai bayar nggak sih atau gimana? Terus juga bisa diumumkan juga sosial medianya. Oke, kepada kepada kakak Syam mungkin atau
1: boleh. Ya, jadi mekanisme buat join dengan kami, baik itu partisipan ataupun misalnya pengen jadi pengurus, pengen menjadi keluarga dari kami. Tahap pertama itu adalah masuk dulu ke Instagram kami ya, di BMC underscore official. Nah, di situ ada flyer yang mengumumkan syarat-syarat, benefit, dan juga kontak person yang bisa dihubungi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilayangkan gitu ya. Kemudian setelah bertanya, admin flyer itu akan memberikan link baik itu berupa grup umum dan dan link untuk pendaftaran online menjadi pengurus seperti itu. Dan kemudian ketika mereka mendaftar itu, mereka sisa menunggu pengumuman untuk wawancara. Setelah wawancara, kami akan mengumumkan untuk pengintegrasiannya calon-calon pengurus ke divisi-divisi yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya simple, tinggal masuk di Instagramnya ya, BMC underscore official, tanya sebebas-bebasnya dengan admin di flyer itu yang ada di feed, dan insya Allah bisa bergabung dengan kita, baik itu jadi partisipan ataupun jadi pengurus, seperti itu.
2: Nah, untuk syaratnya dulu mungkin bisa diumumkan di sini syarat-syaratnya biar pendengar yang ingin bergabung, oh saya sudah persiapkan ini.
1: Oke, jadi untuk gabung itu ada dua, pertama partisipan, kedua adalah pengurus. Partisipan tidak ada syarat, nol syarat. Jadi mau usia berapapun, suku, agama, ras, antar golongan, domisili di mana, bidang apa, backgroundnya dan sebagainya, apapun pekerjaannya, aktivitasnya, boleh gabung, nol syarat. Mau datang sendiri, bawa satu kampung, mau telat, mau on time, mau dini, bisa. Gak ada syarat kalau jadi partisipan.
2: Tapi wajib bisa bahasa Inggris atau
1: Ada syarat. Gak ada syarat.
2: Gak syarat apapun.
1: Gak ada syarat. Tinggal datang aja gitu.
2: Datang bawa badan ya.
1: Gak ada syarat. Gak ada syarat. Nah, yang kedua adalah jadi pengurus. Nah, ini punya syarat. Nah, syaratnya adalah pertama ya pasti daftar dulu. Kemudian usianya 15 sampai 50 tahun. Kemudian apa lagi ya? Ikut
3: tertarik dengan
1: belajar bahasa Inggris. Dia bisa beradaptasi, bekerja secara sendiri atau dengan tim gitu kan. Kemudian
3: positive mindset,
1: attitude ya, dan positive thinking ya. Intinya orangnya suka berkegiatan gitu.
2: Aktif berkegiatan. Aktif, baik.
1: Dan usianya 15 sampai 50 tahun. Jadi itu berapa gen tuh? Banyak tuh.
2: Semua gen ya akan gen baby boomer, milenial, Gen Z. Nah, buat pendengar nih, jadi yang ingin bergabung bisa jadi partisipan atau pengurus. Silakan pilih yang mana aja. Kalau jadi partisipan itu bawa badan saja, nggak perlu mikirin syarat-syaratnya. Tapi kalau mau jadi pengurus, ini bisa ikutin syarat-syarat yang disebutkan tadi. Dan sebenarnya untuk partisipan ini nanti apa, dapat sertifikat atau benefit lain?
1: Oke, kita nggak provide untuk partisipan karena tidak ada ikatan. Ya.

0: pengurus pelaksana ini ketika sudah 1 tahun dan lulus, dia akan naik jabatan menjadi pengurus petinggi.
1: Wow, ada lagi tahun. Naik jabatannya. Ya,
0: 1 tahun, kayak gitu-gitu. Jadi 1-2 tahun.
1: Wow, ternyata banyak banget manfaatnya kalau jadi pengurus ini. Nah, pendengar, silakan pilih yang mau jadi partisipan atau jadi pengurus. Tadi sudah tahu kan benefitnya atau manfaat-manfaat yang didapatkan. Dan
0: ada beasiswa public speaking juga.
1: Wow, ada beasiswanya juga. Luar biasa nih, pendengar, semakin menarik nih pendengar. Jadi pendengar yang ingin bergabung, silakan kunjungi Instagramnya @bmc_official. Di sana ada link yang bisa ikut buat daftar. Dan katanya sekarang masih lagi buka pendaftaran.
0: Buka pendaftaran sampai tanggal 7 Februari.
1: Wah, masih ada waktu nih pendengar yang mau bergabung. Silakan kunjungi segera ya pendengar ya. Nah, untuk itu terima kasih untuk Kakak Syam, Kakak Ismail, Habita yang sudah meluangkan waktunya ke Pro 1 RRI Makassar.
0: Jangan pesan-pesan diundang ya.
1: Oh, tentu. Kita bahas-bahas lagi nih. Siapa tahu nanti ada event kedepannya yang bisa kita bahas. Betul. Dan jangan bosan-bosan juga ke RRI Pro 1 Makassar ya. Siap. Untuk sharing-sharing lagi. Nah, untuk itu pendengar, terima kasih yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, yang setia mendengarkan Ngobras kita juga, dan yang sudah menyaksikan YouTube kami juga, terima kasih. Dan untuk itu saya pamit undur diri. Jangan kemana-mana karena masih ada informasi dan hiburan lainnya.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: ...94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bareng Irsan menemani Anda di Makassar malam ini. Udah pada bunyi nih telepon-teleponnya Irsan kan ya. Udah pada berdering semua, telepon biasa, WhatsAppnya juga udah berdering dari tadi. Tapi sabar, nanti Irsan angkat teleponnya. Saya bacakan dulu ya, lagu-lagu yang bisa Anda pilih kali ini, pendengar. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu Caroline dengan If Never Been To Me. Ada Bee Gees dengan I Start A Joke. Ada Lobo dengan You Are All I Ever Need. Ada ABBA dengan Chiquitita. Ada Celine Dion juga pendengar dengan My Heart Will Go On. Natalie Cole dengan Someone That I Used To Love. Ada Peter Mevai dengan Ju, ini lagu Jerman. Terus ada One Moment in Time dari Whitney Houston. Dan juga terakhir ada lagu dari Now and Forever. Na-na-na, itu ya. Dari Air Supply pendengar. Nah, kira-kira mau dengar yang mana nih? Deringkan aja teleponnya di 0821-3333-9440. Sembari menantikan telepon dari Anda, nanti Irsan hadirkan satu lagu dulu ya di awal perjumpaan. Irsan puterin untuk Anda dulu, lagu dari George Benson dengan Nothing Gonna Change My Love For You. Nothing's Gonna Change My Life For You. Asik banget nih lagunya dipakai pembuka kita di malam hari ini. Setelah itu Irsan angkat telepon tak ya Kak Uki dan juga telepon yang ada masuk sekarang. Setelah lagu ini, mengawali perjumpaan Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Nah, enak banget kan ya, di awal perjumpaan langsung dengar tuh "Nothing's gonna change my life for you." Asik banget. Saya mengawali perjumpaan di telepon biasa kita dulu nih pendengar ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Harap bisa bergabung sama kita. Assalamualaikum. Buat yang di WhatsApp sabar menunggu dulu ya. Saya angkat telepon biasa dulu nih, agak error dikit. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Anwar di Kumala.
0: Halo Bang Anwar. Wah, ini lagu-lagu kesukaannya Bang Anwar nih.
1: Masih kurang itu.
0: Masih kurang? Ya ampun, padahal udah banyak nih.
1: Saya kenang lagu tahun-tahun 60-an.
0: Waduh, agak terlalu ke belakang ya.
1: Seperti Frank Sinatra.
0: Iya, Frank Sinatra ya, Yair Santau. Tapi terlalu jauh tuh ke belakang, 1960.
1: Karena banyak koleksi-koleksi lagu barat saya dulu.
0: Oh begitu. Tapi emang usianya Bang Anwar berapa sih kok bisa suka? Saya kira hanya seangkatan-angkatannya Pak Abdullah Sewang nih yang suka sama lagu-lagu 60-an.
1: Karena bapak saya kan penggemar lagu barat, makanya saya bisa dengar semua itu.
0: Oh begitu.
1: Yang bisa tahu seperti Jim Riggs, sama apa lagi? The Beatles.
0: Iya, The Beatles benar. Zaman-zamannya Jackson 5 berarti dapat enggak sih? Enggak ya?
1: Eddie Vedder. Itu kan itu kalau yang sekarang yang 80 saya suka juga.
0: Oke deh kalau gitu. Ya. Nah, dari lagu-lagu yang sudah Irsan sebutin, apa yang kira-kira Bang Anwar kayaknya enak nih didengarin? Wah. Dari Air Supply. No and forever. Nah, ini asik juga nih lagunya nih.
1: Ya,
0: play. Oke, Yersan siap lagunya ya.
1: Ya, jumpa-jumpa dulu.
0: Boleh, silakan Bang Anwar.
1: Untuk Pak Abdul Sewan di Faisal, Pak Gapur, Pak Tantri, Tiga Cabang, Bang Yudi Polman, Ibu Sumidi, Sudiam, Esti, Arjuna, semuanya. Karena dan nggak bisa hafal semuanya.
0: Iya, nggak apa-apa, yang ada aja.
1: Cuma 4 giga. Karena tidak pakai absen ini, tidak ada buku absen.
0: Iya.
1: Cuma yang hafal-hafal saja.
0: Ya, oke deh. Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: For you. Good luck.
0: Good luck. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for join with us. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Bang Arbi sabar, nanti teleponnya diangkat ya. Saya angkat telepon WhatsApp-nya Kak Uki dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Uki, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kurang fit.
0: Kena iya, agak loyo-loyo Irsan dengar ini. Kenapa?
2: Suaranya anu agak batu.
0: Sekira habis ki ini angkat air banyak-banyak.
2: Enggak, bangka air ji, mengalir ji air.
0: Oh, mengalir ji air, alhamdulillah. Kukira mau angka air ki juga deh.
2: Tidak ji.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kau ki?
2: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa kali ini mau di ini kan? Diputarkan.
2: Ada lagunya Celine Dion.
0: Ada dong.
2: Itu mah
0: Celine Dion lagunya My Heart Will Go On. Ini lagu original soundtracknya Titanic.
2: Iya.
0: Oke, okay. Irsan putar. Kodong masih batu-batu. Menyapa Miki Pang, baru pikir istirahat.
2: Iya, sakit tenggorokan.
0: Iya, kasih. Nah, tabek kamu Ki, silahkan.
2: Menyapa buat Pak Umar tadi sama Bu Nursia.
0: Iya.
2: Ada siapa tadi yang baru lewat? Ada Pak Anwar.
0: Bang Anwar.
2: Iya. Ada Kak Yanita Smundi Sopian bareng Kak Nurmina, ada Bunda Sopi, Wahida Martawati, ada Ina Kristalara, ada Dimas, ada Kak Riko. Ada Pak Asri, ada Denompo, Puan Datu, Ibu Sumi, ada Mama Rita, ada Sri Sinta, Maya, Tantri, Rosdiana Yasin, ada Bogel juga, Kanela M. Nur, ada Yan Hendrawan, Samsio Mesa.
0: Dan terakhir untuk siapa?
2: Dan yang terakhir buat semuanya yang lagi monitor.
0: Oke deh.
2: Ada Irsan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih di WhatsApp ya? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bunda Sophia Saat. Bagaimana Kak Reba?
3: Alhamdulillah, masih seperti kemarin.
0: Alhamdulillah. Karena Kak Uki kodong agak kurang sehat, Ki.
3: Iya. Aduh. Apa ketularan dari Ina?
0: Wah, ya ampun. Itu karena cipika-cipiki kemarin.
3: Ketawa.
0: Kukira saya habis kodong angka air karena tidak mengalir, ternyata bagus di bedeng.
3: Iya, air bagus tawa mengalir. Iya, alhamdulillah.
0: Bu, bukan Ji juga kepanasan ini Kak Uki gara-gara lama mengantri anu BBM, enggak Ji?
3: Oh, enggak ditahu. Karena dia bilang saya itu tidak pernah jangan ngantri BBM.
0: Oh, alhamdulillah. Irsan juga berarti yang mengantri ini.
3: Kalau saya baru sekali mengantri waktu hari Rabu minggu lalu.
0: Tapi nah, aman Mi.
3: Ya, katanya tadi saya dengar itu sudah mulai aman karena.
0: Sistem ganjil genap, iya. Ya,
3: jadi tidak terlalu ini. Jadi yang ya, tadi banyak yang datang disuruh keluar.
0: Karena tidak sesuai dengan harinya.
3: Iya, tidak sesuai.
0: Oke. Iya. Bunda Sopi, lagunya siapa yang diputarkan, Ki?
3: Karena saya teringat filmnya Titanic. Iya, kebetulan saya nonton waktu itu film.
0: Celine Dion.
3: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan. Ini kalau saya nggak salah tahun 90-an ya, Bunda ya?
3: Iya, 90-an.
0: Iya, kayaknya 90-an akhir kalau Irsan nggak salah ingat.
3: Iya. Saya sampai lupa di Makassar nih saya nonton. Kebetulan ada keluarga dari Palopo hanya mau datang nonton itu film.
0: Oh iya.
3: Di Palopo kan sudah tidak ada bioskop pada waktu itu.
0: Iya.
3: Mereka pada datang, akhirnya saya ikut Mi, saya lupa di bioskop mana kita nonton itu.
0: Iya kan sudah tahun 90-an saat itu. Iya. Kalau saya nggak salah tahun 97 atau 98 gitu.
3: Kayaknya sekitar situ.
0: Iya.
3: Iya. Iya. Oke.
0: Oke deh.
3: Saya menyapa. Buat Uki yang berlewat ya. Ada Anwar di Kumala. Tak lupa juga buat Pak Fajar, lalu Ina Kristalara. Ada Pak Bobby bersama Pak Hendro. Ada Asri di Wotu, Tika di Sabang, Tantri di Parepare, Ahmad jadi Tasmu bersama Nurmina Ibnur. Di Sopeng, Rosdiana Yasin, Sabtia Maisar, Wahida Martawati, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan. Ibu Nur Intan juga ada, tapi saya tidak lihat dia pulang.
0: Oh, ya saya tidak sempat ada. Ketemu berarti?
3: Kayaknya, karena waktu kita naik ke panggung foto-foto itu, saya turun, sudah tidak ada, berarti dia sudah pulang.
0: Iya.
3: Jadi kita tidak lihat dia pulang, kasihan.
0: Iya, karena kan Bunda selalu kasih kenal Ji ini, Ibu Anu. Saya tidak ketemu berarti kemarin, Di.
3: Memang saya lihat orangnya memang sudah agak-agak itu. Itu suaraku dia tidak hafal. Jadi nanti Ibu Nana Argas sebut saya bilang, dia bilang Bunda Sophie baru dia. Itu kayak kaget lah begitu. saya salaman tapi dia tak begitu itu saya punya suara.
0: Iya.
3: Oke, Bunda. Buat semua pendengar saya, terkecuali hidungku juga ini sudah mulai mampet.
0: Aduh. Satu sumber yang sama kayaknya ini.
3: Iya. Oke, salam sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar ya. Sudah ada yang gabung di ujung telepon sana, ada siapa ini? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
4: Ya rindu, ngemori lewat lagu.
0: Ibu Andi Anisa.
4: Iya.
0: Bagaimana karyawannya Bantaeng ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dingin-dingin emput di sana?
4: Iya.
0: Iya, kenapa Ki?
4: Apa kabar tak?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat.
0: Iya. Kalau kita bagaimana Karibata sehat-sehat Ciki juga?
4: Alhamdulillah sehat, iya dingin-dingin emput.
0: Ih tahu luar biasa. Ibu Andi Anisa?
4: Iya.
0: Lagu mancanegara ini Irsan punya.
4: Ikutan paling.
0: Saya ikutkan Miki Di?
4: Iya. Mbak siapa itu? Uki.
0: Oh iya, sama lagunya Mbak Uki tadi.
4: Iya.
0: Oh oke okay, kalau begitu. Menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
4: Buat Indah Sopen, Isyakone, Pak Bobby, Pak Yusuf, Bunda Sopi, dan sebut nama aku nih. Lupa memang. Siapa lagi Tantri, Aulia, semuanya paling misal deh. Biasanya buat Pak Hakim, selamat istirahat buat Isan.
0: Apa tuh? Selamat,
4: jangan lupa makan.
0: Enggak makan malam Mi Irsan. Supaya tidak diblengkak gendut terus sama Ibu Andi Anisa.
4: Nanti dia cukup baju. Terima kasih San. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah di WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Yang rindu, yang mau bagi rindu.
0: Memori. Masya Allah. Bagaimana Karibata ini?
5: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Minasaupa Kasri Sinta?
5: Aman-aman.
0: Aman-aman ya? Aman. Sudah enggak mati lampu lagi.
5: Iya, enggak mati lampu nih tuh hari. Mati jam 10 malam deh, tengah malam. Langsung tidur deh
0: ya. Baik. Kak Sinta, lagunya siapa Irsan putarkan ini?
5: Apa lagunya?
0: Lagu-lagu mancanegara, coba Irsan bacakan dulu ya. Ada Sherline dengan I've Never Been To Me. Ada Bee Gees dengan I Start A Joke. Ada Lobo dengan You All I Never Need. Ada IBBA dengan Chiquitita. Ada Natalie Cole dengan Someone That I Used To Love. Ada Peter Maffay dengan judulnya Do. Dan One Moment In Time dari Whitney Houston. One Moment In Time. Okay, dari Whitney Houston ya. Irsan siapkan lagunya. Sapaannya untuk siapa kali ini?
5: Unda Sofi, ada Lara, ada Uki, ada Ama, terus ada Waida Matawati, Mbak Desi, ada Ibu Nisa tadi sama Pak Kimnya. Mbak Tika, ada Santri, Pak Fitur, ada Arfa, ada Uli Apet, terus sama Ahmad Jani, Nurna Enur,
0: terus
5: sama Jiko, terus ada satu lagi Dimas, Fadir, Farjuna, Denampo, Abdul Salam, dan semua-semuanya nih. yang lagi monitor. Selamat malam, salam sehat semua.
0: Amin.
5: Selalu.
0: Amin.
5: Selalu bertambah.
0: Amin ya robbal alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sri Sinta tadi ya, baru saja bergabung sama kita. Baik pendengar yang lain, nanti teleponnya Irsan angkat karena sudah 5 ini yang gabung telepon. Belum pilih lagi Irsan putar lagu. Saya putar dulu ya, 2 lagu. Ada lagu dari Air Supply dengan Now and Forever, dan lagunya Celine Dion nih, My Heart Will Go On. Nah, nah. Ini jadi lagu original soundtrack Titanic. Ah, seru nih lagu-lagunya.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silaun Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali diundang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lengkap banget lagunya. One moment in time. Udah, Irsan udah puterin lagunya. Berikutnya lagunya siapa lagi mau diputerin? 0821-3333-9440. Saya pindah ke telepon biasa dulu. Ada siapakah di ujung sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Yang Bang Zidan di Polman, Bung Irsan.
0: Bagaimana karibanya Bang Zidan?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau kita sendiri, Bung Irsan, gimana kabar?
0: Ya, alhamdulillah masih cokmo-cokmo ini, Bang Zidan.
1: Kecil sekali ini suara tak kedengaran di HP, Bung Irsan.
0: Kecil suaraku kedengaran?
1: Iya, kecil.
0: Nah, besar namamu kurasa ini?
1: Oh, dulu ya, Bung Irsan, ya, Rol.
0: Oh, di monitor tak, kurang besar, Ki. Dikasih besar-besar, Bang, suara HP tak?
1: Ya sudah besar karena saya loudspeaker.
0: Oh. Iya sih, kalau loudspeaker besar sih. Bang Zidan. Lagunya siapa nih mau diputarkan?
1: Putar saja lagunya, Bung Irsan.
0: Oke deh, Irsan ikutkan ya. Menyapa buat siapa nih?
1: Salam buat Anto Jente Kanduri, terus ada Pak Asewa, ada Bobi di Polmang, ada Rebiana di Makassar sama Ardiansa, terus ada Tantri di Pare, ada Tika di Sabang, kemudian ada Ica di Bone, ada Pak Hendro di Polmang, ada Ali Hidayat, kemudian ada lagi, siapa lagi ini? Al-Jabar, terus ada info buat Tantri ya, monitor. Tolong hubungi ya, saya kalau masih ada WA aku di situ karena ternyata di sini. Ya, buat semuanya saja tanpa terkecuali, Bung.
0: Oke deh.
1: Bung, buat Bung Irsan lanjut doski sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita bergeser ke telepon WhatsApp, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Kak kita enak-enak mie dirasa itu.
2: Ya agak mendingan sih. Tapi ya, gak bisa tuh dulu terlalu ini. Masih sakit, biasanya masih sakit-sakit.
0: Oh begitu.
2: Masih nyeri-nyeri, iya.
0: Belum bisa dipakai, anu, tarik tambang, belum?
2: Masa oke, tarik tambang? Kita itu.
0: Bercanda, Irsan, buat Andre.
2: Iya, tahu, bercanda.
0: Lagunya siapa diputarkan, Miki, ini malam-malam, he?
2: Adakah lagunya itu tadi?
0: Yang mana itu?
2: I say I want in the apa?
0: Bagaimana itu?
2: Ada tadi kita sebut.
0: Yang mana? Saya coba ulang ya. Ada Chiquitita dari ABBA. I never been to me.
2: Chiquitita.
0: Nah, itu cocok.
2: Itu.
0: Itu mi.
2: Itu aja. Ya,
0: oke deh. Ini mau pengen di Irsan siapkan dulu.
2: Suka juga lagunya itu.
0: Iya. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
2: Iya, menyapa tadi ada Sidan. Halo Sidan. Nanti saya cari-cari Sidan. Apa masih ada terset nomornya Sidan? Banyak udah lama. Terus lagunya tadi buat Bunda Sophie, yeah. Di tempau-pau sana. Terus ada Uki, ada Sri Sinta, ada Bu Andi Anisa, ada Bang Anwar di Kumala. Yeah. Saya sudah sampaikan itu salamnya keluarga tak yang di Pare-Pare.
0: Amin, Masya Allah.
2: Iya, itu hari Bang Anwar. Iya, kenal. Terus ada Bobby, ada Pak Asri di Wotu, ada Bang Arjuna, ada Pak Sep lagi itu.
0: Siapa lagi?
2: Pak Fajar,
0: yeah.
2: Ada Tika,
0: yeah.
2: Ada Hesti, Uki tadi udah di udah. Uki Didaya.
0: Siapa lagi?
2: Diana. Pokoknya buat semuanya. Soalnya buat masih semuanya. Ada yang mau masuk itu.
0: Iya, antri Mimin aja teleponnya.
2: Iya, antri itu. Pokoknya buat semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Irfan, semoga sehat selalu.
0: Ki. Amin ya rabbal alamin.
2: Pokoknya sehat selalu. Doa terbaik ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa pendengar ya. Ini sudah ada yang masuk, coba agak sedikit loading nih aplikasinya Irsan ya. Nah, halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irsan.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Capricorn 91.
0: Apa? Kode apa itu? Kata antri, Katika. Kenapa loyo-loyo suara tak?
3: Kayak kurang enak badan,
0: gak kurasa nih. Oh, flu juga kah? Atau radang juga kayak tadi Kak Uki?
3: Kayak bukan radang, kayak mau demam tapi itu
0: enggak. Oh begitu, waduh hati-hati Ki, dijaga bebek kesehatan.
3: Insya Allah.
0: Iya. Yeah.
3: Cuma perasaan saja.
0: Amin ya. Katika, lagunya siapa nih kali ini?
3: Boleh
0: dibacakan. Oke deh. Buat yang nelfon di WhatsApp sabar ya, nanti Irsan angkat dulu ya. Jadi harap menunggu. Ada lagunya IBBA, ada Chiquitita, ada Harlens dari dengan If Never Been to Me, ada Start a Joke dari Biggies, ada Lobo You Are I Never Need. Ada juga lagu dari Peter Maffay dengan Do. Ada Natalie Cole dengan Someone That I Used to Love.
3: Natalie Cole.
0: Yeah. Irsan siapkan. Menyapa untuk siapa kali ini?
3: Menyapa buat Kak Tantri. Ada Kak Taiksiden yang tadi. Ada Kak Bobi juga di sana. Ada Alex Ardino. Ada juga Pak Lupus Yuda. Ada... Yeah. Bila Sewang, ada Topi, ada Iguanis bareng Pak Hakim, ada Indah, ada Sul Aulia, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Ada Kak Tantri tawa tadi.
0: Iya.
3: Segera Kak Tantri masuk, jadi kaget Kak karena ceria sekali.
0: Jadi terbangun Ki.
3: Iya.
0: Oke. Irsan siapkan mie lagunya nanti di.
3: Ya buat KST juga dan semuanya tak terkecuali.
0: Oke deh.
3: Alhamdulillah semua sehat selalu. Kesehatan tak semua di.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Buat Irsan sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Sudah sehat kalau pulang.
0: Iya. Terima kasih banyak Katika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon WhatsApp, ada siapa di sana? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Berarti saya coba yang ini aja ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waduh, beruntung banget nih Mbak Amah yang sebelumnya putus tadi. Udah Irsan tahan tadi teleponnya tiba-tiba putus.
4: Kenapa ini susah banget?
0: Iya nih lagi rame hari ini. Kama.
4: Iya. Yeah.
0: Tanah Grogot gimana kak? Alhamdulillah sehat. Kak Ama sehat-sehat juga.
4: Alhamdulillah. Kenapa tadi pertanyaannya?
0: Tanah Grogot gimana? Aman-aman kah?
4: Alhamdulillah. Aman-aman aja aman-aman kalau aman di tempat saya.
0: Kalau di sana ada pemadaman bergir dan juga susah BBM nggak?
4: BBM susah, iya.
0: Oh, BBM susah juga?
4: Iya, susah juga di sini.
0: Oh, alah. Oke. Oke lah.
4: Oke. Iya. Hujan juga nggak ada juga ini.
0: Pemadaman bergilir ada nggak?
4: Pemadaman bergilir ada kalau di
2: daerah perkotaan itu.
0: Mm-mm, tapi di Tanah Grogot aman.
2: Ada, ya.
0: Oh syukurlah.
2: Alhamdulillah.
0: Ah syukurlah yeah. Kalau gitu Kama ya. Kama lagunya tinggal ikutan aja nih, nggak apa-apa ya?
2: Ikutan aja lagunya.
0: Oke okay, kalau gitu. Menyapa buat siapa?
2: Sapaannya ada Kak Uki tadi, makasih sapaannya. Mm-mm. Terus ada Bunda Sofi, Kak Yani Tasmun bersama Ibu Nurmina, ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsa Maisar di Bantaeng, Kak Wahida Martawati, yeah. Ada Mbak Sinta, sapaannya, ada Pak Arjuna juga, Layasari, Kak Ina Kristalara, Kak Bapur, Mbak Tantri, Puan Datu, semua terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Irsan, selalu, makasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Saya ke telepon biasa dulu ya, Pak Syarifuddin sabar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Tunggu ya, lagi error nih teleponnya Irsan lagi nih. Irsan nggak bisa dengar suaranya nih. Sabar ya. Oke nih. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Nah, ada miku dengar suara apa, Pak Sewang?
5: Hampir ditinggal lagi ku dong.
0: Iya, error-error kita di teleponku ini, tidak ku dengar suara tak.
5: Iya.
0: Bagaimana karebata?
5: Karebata, Gigi.
0: Alhamdulillah, kenapa belum pikir tidur, Nat? Jam berapa, Mihe?
5: Kita tunggu-tunggu dulu, masih dulu di telepon dulu.
0: Oh, ditunggu dulu, oh ya cocok mipain kalau begitu.
5: Itu lagu-lagunya yang tahun-tahun 60-an itu. Lagunya The Detail, Elvis Presley.
0: Iya.
5: Ada lagunya tuh yang dia yang baru hijau dari Inggris ke Amerika itu ada tuh.
0: Oh iya.
5: Hijau again itu.
0: Oh iya iya iya iya.
5: Itu lagunya itu.
0: Oh oke okay. Tapi kali ini ada beberapa lagu, tinggal saya ikutkan Mami, Kidi.
5: Oke bro, oke napa.
0: Oke kalau begitu. Iya.
5: Orang itu tidak mau, takut kita ganggu-ganggu itu, ceri-cerinya pro satu.
0: Kenapa bisa?
5: Dan bilang ada bodyguard di situ.
0: Ih, inak kemenjo. Bukan bodyguard, itu pendengar. Memang kebetulan besar badan. Memang si Tanjak tukang pukul, tapi bukan Jiko dong.
5: Terimalah lagi orang yang dibilang dede. Orang-orang besar tinggi.
0: Nah lihat sama Pak Sewang, kenapa dulu sama Pak Sewang? Ih, besar betul tau air sandi. Pak Sewang, lagunya saya ikutkan Mami, Ki, menyapa Ki dulu untuk siapa ya, ini?
5: Oke, menyapa ke Pak Gapur, Pak Luhur.
0: Iya. Yeah.
5: Pak Din, Arisa Hakim, Anwar, Buatatu, yeah. Indah Isha,
0: yeah.
5: Bunda Sopi, Tantri, Endro Yusuf, Bapak Mabi,
0: yeah.
5: Kemana di Polman, Akri di Wotu, Jemedi,
0: yeah.
5: Jika di Sabang, Alkan di Jelayar, Ismail, Yuda,
0: yeah.
5: Aljabar, Pak Radin, Sersiapa Hiba,
0: yeah.
5: Dan Wapio, Fajar,
0: yeah.
5: Nur Intan, sama siapa lagi Ibu Dewi, rukunya, dan yeah. Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Oke okay, kalau begitu.
5: Buat Irsan siap terlalu lanjut tugas ki.
0: Yeah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Deng Sewang sudah gabung sama kita. Saya ucapkan terima kasih. Ini masih gabung telepon dengan luar biasa bersemangat. Pak mana tadi itu? Ada Kak Hesti tadi di Pare-Pare. Terus juga Ibu Sumiati di Sudiang. Ada juga tadi Pak Syarifuddin ya. Mohon maaf nih teleponnya tidak bisa Irsan angkat tadi tapi kita matikan ya. Jadi tidak sempat Miki berbicara karena sudah di ujung sekali mi perjumpaannya. Minta maaf Irsan tidak bisa mi angkat semua telepon-telepon tak. Semoga besok ketemu Ki lagi nih pendengar. Besok Irsan lagi yang menyiar jam 8 sampai jam 12 malam. Insya Allah Irsan lagi yang temani Ki semua. Saya pamit undur diri. Berikutnya masih ada rangkaian lagu selama 60 menit ke depan dari jam 11 sampai jam 12 malam di Just More Music. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja.
0: Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
2: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Resign karya Almira Bestari adalah sebuah karya yang berhasil menyentuh sisi emosional pembacanya. Dengan cerita yang relevan dan karakter-karakter yang terasa begitu nyata. Novel Resign tidak hanya menyuguhkan kisah cinta, tetapi juga mengangkat isu-isu seputar dunia kerja, quarter life crisis, dan pencarian jati diri yang sering dialami oleh kaum milenial. Cerita berpusat pada tiga tokoh utama. Alina, seorang graphic designer yang terjebak dalam pekerjaan membosankan. Karen, seorang graphic designer yang ambisius. Dan Andre, atasan mereka yang tegas dan dingin. Alur dimulai ketika Alina merasa jenuh dengan rutinitas kantor dan berniat untuk mengundurkan diri. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi tak terduga yang mengubah dinamika hubungan antara ketiganya. Almira Bestari dengan apik merangkai konflik-konflik yang tidak hanya datang dari hubungan romansa, tetapi juga tekanan pekerjaan dan persaingan internal. Konflik antara Alina dan Karen, serta hubungan rumit antara Alina dan Andre, menjadi bumbu utama yang membuat novel Resign sulit untuk dilewatkan. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang kuat, sehingga pembaca dapat memahami alasan di balik setiap tindakan mereka. Salah satu kekuatan utama novel Resign adalah pembangunan karakter yang kuat dan realistis. Alina digambarkan sebagai sosok yang mudah diidentifikasi oleh banyak orang yang merasakan kejenuhan dalam pekerjaan. Karen mewakili sisi ambisius dan kompetitif, sementara Andre adalah gambaran dari atasan yang tampak kaku namun menyimpan sisi lembut di baliknya. Dialog-dialog yang disajikan terasa natural dan mengalir, membuat setiap adegan terasa hidup. Selain itu, Almira Bestari juga berhasil mengeksplorasi tema-tema penting dengan cara yang ringan namun mendalam. Ia tidak hanya menceritakan tentang cinta segitiga, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan tentang arti kebahagiaan, pilihan karir, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Hal ini membuat novel Resign tidak hanya sekedar hiburan, melainkan juga cerminan dari realita kehidupan banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dari Kangen Band dengan Kembali Pulang, pendengar, terakhir Irsan putarkan untuk Anda. Karena berikutnya Irsan sudah harus menyudahi perjumpaan kita di hari ini, di Senin 14 September 2026. Irsan pun udah harus pulang hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan siaran kami dalam program siaran Makassar malam ini dari jam 8 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Senin, 14 September 2026. Dan esok pagi

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Selasa 15 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take it.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Selasa 15 September 2026. Dan langsung saja kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu

kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang sudah mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini Selasa 15 September 2026.

Dimas Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Pendengar, kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi. Sebentar kita juga akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini ya, Selasa 15 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lapan kuat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat kita itu lah.
1: Mutiara pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan di setiap hari Selasa kita akan bersama dengan narasumber kita Ustazah Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MA. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik kita seputar kewajiban orang tua terhadap anak. Anda juga boleh ikut bergabung sebentar lewat diskusi di 08213333944, baik itu secara live langsung lewat line telepon ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya Ustazah ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, langsung kita awali kebersamaan kita. Ada tausiah singkat terlebih dahulu terkait topik kewajiban orang tua terhadap anak. Silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Dan tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat manusia atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memandang bahwasanya anak itu adalah sebagai amanah, ya. Anak itu adalah sebagai ujian bagi kita, ya. Karena itu sebagai amanah tentunyalah kita harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ya, itu ahli wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya tentunya keluarga yang dimaksudkan sebenarnya di sini adalah sangatlah luas, tetapi kita fokus kepada anak kita, ya, karena juga ditegaskan dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yumasi aw majisani aw yunasirani. Setiap anak itu lahir berdasarkan fitranya, tapi kedua orang tuanya lah yang mau menjadikan dia majusi, mau jadikan dia Yahudi ataukah mau jadikan Nasara. Jadi di sini sangat sangat ya menentukan sekali, karena dalam masa kosong, ya, anak itu mulai, dan tanggung jawab kita itu adalah bukan setelah lahir, tetapi mulai dari dalam rahim itu, orang tua itu adalah tanggung jawab. Maka di situ berkewajiban ini menyelamatkan anaknya, kalau kita berdasar tadi pada hadis dan ayat suci Al-Quran, maka dia orang tua bertanggung jawab itu membawa anaknya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini ada durian. Maka dari itu, sebagai orang tua itu berkewajiban ya mendidik anak itu bukan dari setelah lahir, dan menjaganya bukan hanya dari segi fisik tetapi juga dari sisi ya moral, menciptakan generasi yang saleh dan salehah. Dan tentunya penentuan ya lebih besar lagi masa depan bangsa itu adalah tergantung juga pada orang tua. Nah, karena itu mulai dari apa namanya fisik. Biasanya kalau seorang yang mulai dari ibu hamil itu konsultasi dengan dokter, maka dokter itu akan menyarankan makanan yang bergizi. Ya, minimal ibu hamil itu misalnya harus mengkonsumsi telur setiap hari minimal 1 biji, itu minimal. Nah, kemudian itu yang diperhatikan, padahal ada yang sangat menentukan sekali ya, terutama dalam perkembangan ataukah membawa anak kepada keselamatan dunia dan akhirat dalam rangkaian membentuk anak yang soleh dan soleha. Itu adalah sumber makanan itu, jenis makanan itu. Kalau dari segi gizi ya, saya kira tidak masalah. Tapi perlu diingat bahwasanya makanan yang kita konsumsi itu diperintahkan adalah halalan thayyiban. Ya, yang thayyib itu adalah terkait dengan kebutuhan. Misalnya seorang ibu hamil, kebutuhan seorang anak itu. Saya kira ini yang sudah ya alhamdulillah sekarang ini sudah terpenuhi, boleh dikata sudah terpenuhi, karena tidak ada lagi kita temukan anak-anak yang kurang gizi. Tetapi yang sangat menentukan di sini adalah jenis dan sumber ya, sumber makanan itu. Artinya apa yang kita gunakan untuk memberikan konsumsi terhadap anak kita. Ini yang perlu diperhatikan, karena halal ya, halal di sini bukanlah, kalau dari jenis makanan saya kira juga kita sudah terbebas dari situ. Tidak ada jenis makanan yang kita konsumsi dalam keadaan haram. Tetapi dari sisi sumber ya, sumber makanan itu yang kita gunakan untuk belanja, memberikan, memenuhi kebutuhan anak-anak kita itu. Ini yang sangat penting diperhatikan. Ya, karena Nabi sudah memesankan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah lebih utama tempatnya. Nah, ini sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, perhatikanlah sumber uang yang kita gunakan untuk belanja di rumah, di apa ya, memenuhi kebutuhan keluarga kita, khususnya kepada bapak, karena bapaklah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka nafkah di sini betul-betul jelas adalah halal. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jadi kita sebagai seorang istri yang menerima nafkah dari suami, maka mohon diperhatikan kehalalan nafkah itu, karena inilah yang kita gunakan untuk memberikan makan pada keluarga kita. Ini yang paling utama dulu. Jadi dari segi makanan, mulai dari saat hamil ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya karena ini untuk membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, maka dari awal pun juga seorang ibu yang hamil haruslah memperdengarkan ya, atau membiasakan dirinya sangat ketatlah untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba. Nah, misalnya sholat. Maka di saat kita mulai dari hamil, apalagi kalau anak kita sudah lahir, maka dari sejak dini itu kita menunjukkan, membiasakan untuk melaksanakan kewajiban sholat ini. Itu harus kita biasakan. Dan kemudian yang kedua itu adalah membaca Al-Quran sejak dari dalam rahim, ya kan? Itu haruslah kita memperdengarkan, karena di saat kita bicara, di saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu getaran-getaran ya suara kita itu kan akan berpengaruh kepada janin itu. Nah, ini sangat sangat besar pengaruhnya sebenarnya. Ya. Nah, maka dari itu ya di saat kita hamil, ya di saat awal kehamilan, maka bacalah, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, misalnya surah Yusuf. Mengapa harus surah Yusuf? Karena supaya anak-anak kita inginkan itu menjadi anak yang seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selain dia ganteng, maka dia punya jabatan, dan dia adalah seorang nabi bukan kenabiannya, tapi sifat ya kejujuran, ya sifat mempertahankan keteguhan imannya dalam mempertahankan godaan-godaan. Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan anak-anak kita itu menjadi orang yang mampu mengatakan tidak untuk setiap dosa ataukah setiap pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan berlaku atau ajaran agama kita. Maka dari situlah ya kita mencoba untuk sejak dari rahim ini. Inilah kewajiban-kewajiban kita semuanya. Jadi bukanlah sekedar memberikan materi yang cukup. Nah, ini ada sebenarnya kekeliruan di dalam kita ya mendidik anak, karena hanya melihat bahwa anak itu hanyalah butuh materi. Maka dibekalilah anak-anak kita dengan ya handphone yang begitu canggih, dengan makanan-makanan yang luar biasa. Padahal itu adalah suatu ya pendidikan yang sangat ya kurang tepat. Kita sudah menganggap bahwa saya sudah penuhi kewajiban saya sebagai orang tua, tetapi ada yang dibutuhkan anak kita. Yang dibutuhkan anak kita adalah sentuhan kasih sayang dari orang tua. Nah, ini yang sangat kurang. Nah, maka dari itu selain kewajiban bersifat material, juga non material, terutama dalam kasih sayang ini. Saya kira dulu itu yang merupakan pengantar, karena ada dialog ya. Insyaallah nanti pertemuan ke depan lagi kita akan lanjutkan pembahasan ya. Karena berbicara terkait dengan anak ini sangat luar biasa. Nah, ini yang akibatnya kita rasakan sekarang ini. Ya, sekarang sudah marak lagi tawuran ataukah ya perkelahian kelompok. Saya di daerah saya ini kurang aman. Iya. Saya kira dulu untuk sementara ya demikian. Saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah ya terkait topik kita seputar kewajiban orang tua terhadap anak. Kita akan menyapa pendengar kita ini, Ustazah. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Tidak ada.
1: Ya, dari siapa di mana, Pak? Oke. Terputus, dicoba kembali ya. 082133339440. Kita bacakan ini saja, Ustazah, yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar dari Pak Imam yang ada di Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum, Ustazah. Iya, Ustazah. Mohon penjelasannya ini, Ustazah. Sebenarnya apa kewajiban utama kita sebagai orang tua terhadap anak kita dalam Islam yang mungkin ini sederhana dan seringkali kita terlewat dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bagaimana cara terbaik menyikapi anak yang sulit diatur, agar kita sebagai orang tua juga tetap bisa menjalankan kewajiban tersebut tanpa adanya rasa emosi. Karena terkadang ketika kita sudah berbicara, emosi pasti hadir ketika anak tidak mau mendengarkan ini, Ustazah. Terima kasih, wassalam.
2: Ya, saya kira seperti yang saya katakan itu tadi, kewajiban utama kita itu adalah mengantarkan anak-anak itu selamat dunia dan akhirat. Karena itu, ku ampusakum wa ahlikum nara, ataukah dengan hadis Nabi ini tadi, bahwa setiap anak yang lahir berdasarkan fitrahnya, orang tuanya lah yang akan mewarnai dia, kira-kira begitu ya. Nah, maka dari itu, untuk memenuhi itu yang saya katakan tadi, mulai dari saat dalam rahim sampai pada saat ya, dia lahir. Maka di saat dia lahir itu, sambutlah anak itu. Dan itulah mengapa harus azan, karena untuk mengingatkan dia bahwa kalimat tauhid inilah yang harus kita pegang. Nah, terutama kita harus pahami, untuk membentuk anak itu kosong, maka itu dari 0 sampai SD, itulah tepatnya kita mengisi anak kita dari sisi ke otak mereka itu. Di situ sangat tepat kita tanamkan, mau jadikan, mau bentuk anak kita baik ataukah buruk. Nah, inilah makanya itu keluarga adalah merupakan pendidik yang utama dan terutama. Itu yang harus kita pahami di situ. Dan terutama ini makanan, jangan sekali-sekali ada yang kita masukkan pada anak kita, jangankan haram, yang abu-abu saja. Ini yang harus kita harus pahami ya, dan dalam hal ini. Kemudian bagi anak-anak yang, kalau kita ya menasihati anak kita, maka jangan serta-merta saat dia, saat itu. Jadi kita pastikan dulu diri kita untuk tidak emosi. Maka aturlah dulu nafas kita baik-baik. Nah, di saat kita santai, misalnya di televisi kita ya, sambil nonton bareng, ataukah sekali-sekali kita main HP dengan anak kita, jadikan kita begitu, maka saat itulah bisa kita tanya-tanya dulu bagaimana temannya, bagaimana pergaulannya itu. Nah, nantilah kita masuk sedikit demi sedikit, dan sekali-sekali sambil kita mengusap kepala anak kita. Nah, inilah ya juga, kalau kita ya suka, haruslah senantiasa kita kalau mengusap kepala anak kita, bacalah alam nasrah laka sadarak. Ini supaya apa? Itu ayat ini kalau kita pahami artinya sangatlah luar biasa sebenarnya. Nah, jika memang dia sering marah, maka adakan itu ada ayat yang terakhir dari surah Al-Imran ya, ya yuhallazina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Cobalah bacakan ini dan tiupkanlah pada anak-anak kita itu, insya Allah itu dia bisa menurut ya pada kita. Nah, kemudian jangan, yang paling terpenting yaitu adalah habis sholat jangan lupa berdoa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau memang itu enggak dihafal, cukuplah bahasa Indonesia kita. Pokoknya dengan hati nurani kita betul-betul sungguh-sungguh mendoakan anak kita. Dan kalau itu pun belum bisa berobat, cobalah di setiap habis sholat maghrib bacakanlah surah Al-Fatihah khusus untuk dia, dan sesudah sholat subuh untuk anak kita itu yang ya pastilah, karena kan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah suatu cobaan. Maka dari itu kita diuji dengan anak-anak kita itu, maka kita harus pahami itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya dalam menghadapi anak-anak kita dan yeah. jadilah kita sebagai sahabatnya. Ya kalau sebagai orang tua ya memanglah menasihati dan biasakanlah di antara kita dengan anak-anak kita itu terbuka, tidak ada rahasia di antara kita sehingga dia mampu curhat dengan dengan kita. Dan sangat penting kita sebagai orang tua juga haruslah tahu dengan siapa anak kita itu bergaul. Jangan membiarkan atau tapi itu dinasihati pelan-pelan dan jangan sekali-sekali memarahi anak kita di depan temannya. Apalagi begitu pula aja kalau anak kita baru datang capek baru ini kita ada dengar informasi, maka biarkanlah dulu, nanti di saat dia tenang barulah kita masuk. Nah inilah yang merupakan ya kita apa namanya cara yang bijaksana dalam mengatur anak. Dan sesungguhnya kasih sayang itu jangan kurang sedikit.
1: Baik.
2: Perhatian kita kepada anak. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih tadi Pak Imam yang ada di Kabupaten Pindrang. Baiklah Ustazah, karena waktu kita juga terbatas ini, mungkin kita akan langsung akhir kebersamaan kita dengan doa penutup. Dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi di pembahasan lainnya. Silakan Ustazah.
2: Baik, mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepadanya. Ilahi anta maqsudina waridaka matudina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ridamu dan cintamu serta rida dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Kita tuntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan permanen ya. Tetapi ketika dibutuhkan maka kita mengambil langkah itu tidak lain adalah untuk mengurai antriannya.
2: Masyarakat jangan khawatir, insya Allah LPG tetap tersedia dan belinya minta tolong di pangkalan-pangkalan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, Gubernur Sulawesi.

0: Bakar Umum atau SPBU untuk Kabupaten dan Kota. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM dengan nomor 670/2478/DSDM terdapat 5 poin diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat evaluasi di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan monitoring yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil serta evaluasi dalam 5 hari terakhir dan penambahan kuota. Lebih jauh, Andi Sudirman memberikan beberapa catatan terhadap antrian BBM yang panjang selama beberapa pekan terakhir dan masalah adanya migrasi pengguna disebabkan disparitas harga antara subsidi dengan non-subsidi. Untuk itu telah dikeluarkan kebijakan untuk mengurai antrian yang mengular, diantaranya penerapan ganjil dan genap untuk kendaraan. Ia menyatakan sifatnya ini hanya sementara untuk mengatasi permasalahan antrian panjang dan bukan permanen.
1: Sifatnya adalah kita mengambil langkah karena ada antrian yang panjang ya. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan permanen ya. Tetapi ketika dibutuhkan maka kita mengambil langkah itu tidak lain adalah untuk mengurai antrian ya. Supaya tetap dapat semua dan kemudian situasi kondisi kita tahu global ya. Dunia bagaimana, harga dunia gimana, kemudian kuota dan kemudian migrasi yang tadi saya sampaikan. Maka kita harus mengambil kebijakan diantaranya. Bagaimana tetap semuanya dapat bergiliran dan kemudian ada pembatasan lebih maksimal. Kita akan coba beberapa hari dulu.
0: Andi Sudirman menyatakan ketika Pertamina sudah siap maka semua akan normalisasi kembali. Adanya permintaan dari pengendara ojek online agar mereka dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, ia menyatakan sifatnya sementara dan menerima masukan yang diberikan. Sementara itu, Eksekutif General Manager atau AGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar mengaku, kebijakan penerapan ganjil genap itu berada kewenangan dari pemerintah provinsi dan mengikutinya serta menunggu arahan selanjutnya.
2: Yang disampaikan Bapak Gubernur juga penyesuaian kembali kondisi pembelian, kondisi juga hari dan juga kondisi ganjil genap. Nah ini tentu kami akan berkoordinasi dengan tim Satgas Gabungan dan insya Allah kalau melihat kondisi ini sudah landai di Kota Makassar namun kami tidak lengah, kami tetap berupaya di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terutama wilayah penyangga.
0: Selain mengeluarkan kebijakan terkait ganjil genap dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM, juga mengatur terkait pengisian BBM untuk kendaraan seperti truk pada malam hari. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panik buying dan pengisian berulang.
3: Ganjil genap dikritik, antrean BBM masih panjang.
4: Puluhan aktivis mahasiswa bersama Aliansi Rakyat Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Jalan Garuda Kota Makassar, Senin 14 September 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan LPG yang masih dirasakan masyarakat termasuk kebijakan ganjil genap kendaraan di sejumlah SPBU. Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Makassar Bergerak Maulana menilai kebijakan Pertamina belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia juga mempertanyakan kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap. Menurutnya, persoalan antrian BBM tidak hanya terjadi di Kota Makassar, tetapi juga masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Maulana menegaskan, aksi tersebut dilakukan secara damai dan meminta aparat keamanan tetap memberikan ruang bagi massa untuk menyampaikan aspirasi.
5: Kalian memiliki agama, kalian memiliki pendidikan, kalian harus memiliki hati nurani. Hari ini, kami datang karena kami merasakan dan sangat tidak merasa dibuat adil oleh kebijakan Pertamina, saudara-saudara sekalian. Mereka coba membuat mata kita tertutup dengan mengatur ganjil genap di Kota Makassar. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di kabupaten-kabupaten lainnya masih merasakan antri, betul tidak kawan-kawan?
6: Betul!
5: Kalau Anda cinta negara ini, kalau Anda patuh dengan presiden Anda, harus sejahterakan rakyat saudara-saudara sekalian. Kalau kalian hanya untuk kepentingan-kepentingan oligarki, maka hanya satu bahasa untuk kalian, yaitu lawan saudara-saudara sekalian.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS, Aswar Rasmi, saat dimintai tanggapannya, meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah poin dalam kebijakan pengendalian distribusi BBM. Menurut Aswar, kebijakan tersebut jangan sampai justru menyulitkan masyarakat. Ia menyoroti aturan terkait kendaraan dengan kondisi bahan bakar tertentu, serta penerapan sistem ganjil.

0: genap yang dinilai masih membingungkan sebagian warga. Aswar mengatakan masyarakat bisa saja mengalami persoalan ketika sudah mengantri di SPBU, namun tiba-tiba tidak diperbolehkan mengisi BBM kendaraannya karena aturan ganjil genap.
1: Sistem bisa dilaksanakan beberapa, tetapi saya lihat jangan menyusahkan masyarakat dengan ada beberapa poin di situ, termasuk poin satu bar ke bawah itu agak membingungkan masyarakat. Kasihan masyarakat pas pada saat mau keluar rumah ternyata malah habis sampai di pom bensin, ya kan? Jadi kebijakannya itu mungkin dihilangkan itu, dan juga ganjil genap butuh juga peninjauan kembali terhadap kebijakan itu. Yang lainnya insyaallah saya lihat bagus ya, dan mudah-mudahan itu bisa mengurai kemacetan, mengurai penumpukan kendaraan di dalam pengisian bahan bakar.
0: Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi dan memberikan sosialisasi yang lebih jelas agar kebijakan tersebut tidak memicu kesalahpahaman maupun keributan di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina belum merespon aspirasi lansia mahasiswa dan elemen masyarakat bergerak. Demikian, Hairudin Murahi melaporkan.
2: Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo menilai masyarakat konsumen wajib mengetahui informasi penyebab diterapkannya aturan ganjil genap pengisian BBM di SPBU. Simak dalam sorotan berita di Pandu Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi Raharjo.
4: Selamat pagi Bu Dani.
3: Ya. Apa kabar, sehat Pak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik. Ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
4: Ya, ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang layak gitu, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh, sampai kemudian September soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih dengan ganjil genap ini tuh. Terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya? Itu juga harus jadi pikiran. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
3: Baik. Nah, kalau dari pihak YLKI sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
4: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa sampai pada aturan yang ganjil genap tuh. seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena yang kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja. Ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya, banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya, tapi gimana gitu loh untuk misalnya angkutan misalnya remaja, transportasi dan sebagainya, itu juga apa namanya dipikirkan.
3: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap melindungi hak konsumen, Pak Yudi?
4: Ya, misalnya apa namanya, ya bisa juga apa konsumen mungkin agak keberatan. Tapi kan apa ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu, tuh. Apakah ini apa sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya, itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada, ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi apa namanya, yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh, sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
3: Baik, Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Antrean BBM di Maros mulai lancar, SPBU Batangase tak lagi padat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mulai kembali lancar. Kondisi ini salah satunya terlihat di SPBU Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang sebelumnya sempat dipadati kendaraan hingga antrean meluber ke badan jalan. Petugas Polsek Mandai, Polres Maros, Aibtu Ibrahim mengatakan kondisi arus lalu lintas di sekitar SPBU Batangase mulai normal. Menurutnya, hingga saat ini pengisian BBM berjalan lancar dan kendaraan konsumen tidak lagi mengantri panjang hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Ibrahim menambahkan saat ini tidak ditemukan gangguan maupun pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban di sekitar SPBU.
6: Aman dan lancar, dan sampai saat ini seperti yang kita saksikan ini sudah berjalan normal. Pengisian BBM berjalan lancar, kemudian konsumen pembeli juga sudah tidak antri lagi seperti hari-hari sebelumnya yang masuk ke dalam badan jalan dan menghalangi jalan lain.
5: Kondisi tersebut disambut positif masyarakat. Salah seorang pengendara, Daeng Ropu, juga berharap pelayanan BBM tetap berjalan lancar dan antrian panjang tidak kembali terjadi.
7: Sudah lega.
8: Iya, kita berapa hari ini
7: lama lagi mengantri.
8: Sebelumnya mengantri?
7: Oh, pokoknya keluhan banyak. Apalagi pelayanan, saya muat air bersih nih, pelayanan mengeluh semua.
5: Sementara itu pengendara PT Abdul Salam mengaku sebelumnya harus menghabiskan waktu hingga sekitar 2 jam untuk mendapatkan BBM. Abdul Salam menilai kondisi pengisian BBM saat ini sudah lebih baik. Ia berharap kelancaran tersebut dapat terus dipertahankan karena antrian panjang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat.
7: Susah.
8: Iya,
7: susah antri.
8: Ngantri?
7: Iya.
8: Jam berapa biasa kita ngantri itu?
7: Biasa 2 jam, antri 2 jam baru bisa sampai masuk.
8: Terus kita lihat ini sudah mulai lancar, bagaimana perasaan? Sudah
7: lumayan.
8: Jadi kalau tidak lancar kayak ini mengganggu juga kita kerja ya?
7: Iya, mengganggu karena tidak bisa narik.
5: Lancaran pengisian BBM di SPBU Batangase tidak hanya membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM, tetapi juga membantu menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kepolisian terus melakukan pemantauan untuk memastikan antrian kendaraan tidak kembali meluber ke badan jalan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus untuk mengendara untuk Indonesia.
2: Stok Pertalite dan biosolar di SPBU Batangase Maros dipastikan aman. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter Kristianto.
5: Stok BBM jenis Pertalite dan Biosolar di SPBU Batangase Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dipastikan masih aman. Firdaus, pihak SPBU menyebut pasokan Pertalite dan Biosolar setiap hari berkisar antara 32.000 hingga 48.000 liter. Khusus Biosolar, pelayanan pengisian dilakukan pada pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pasokan Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex untuk sementara ditahan dengan suplai diprioritaskan kepada Pertalite dan Biosolar. Masyarakat juga dihimbau tidak panik dan mematuhi aturan ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM.
9: Saat ini sudah mulai diberlakukan, Pak.
5: Pada hari apa ini?
9: Ini hari Senin tanggal 14, tanggal genap. Jadi untuk tanggal ini, hari ini kita layani nompol genap.
5: Nompol genap ya. Itu rencana solar bisa diisi kapan?
9: Untuk solarnya kita menurut aturan Pemprov malam hari, Pak, untuk solar. Sampai jam 4 dini hari.
5: Gitu ya. Yep. Salah seorang pengemudi Samad yang membawa kendaraan menuju Kendari berharap ketersediaan solar semakin membaik karena masih dirasakan terbatas oleh pengguna kendaraan.
10: Sekarang ini solar sudah memang langka, tapi kalau ditertibkan lebih bagus lagi.
5: Iya. Yeah. Kita bawa kampas kemana ini?
10: Kendari, Pak.
5: Masyarakat luas berharap permasalahan pengisian BBM bisa cepat diatasi pemerintah guna mencegah terganggunya aktivitas masyarakat Maros dan masyarakat Sulsel pada umumnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan kondisi gas LPG 3 kg saat ini masih aman. Laporan Iin Nur Fahraini.
12: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan kondisi gas LPG 3 kilo saat ini masih aman, termasuk adanya penambahan 260 tabung LPG untuk menjaga ketersediaan. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager atau EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, menanggapi kelangkaan gas LPG. Ia menjelaskan telah melakukan penambahan di September ini, setara dengan 80% dari penyaluran harian di September, dan meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait ketersediaan LPG.
13: Jadi masyarakat jangan khawatir, insya Allah LPG tetap tersedia dan belinya minta tolong di pangkalan-pangkalan resmi. Insya Allah ada, kalau misalnya memang ada potensi-potensi kekurangan, mohon kami juga diinfokan, disampaikan, biar bisa kami tidak lanjuti. Intinya kita paham kondisi El Nino, kita paham kondisi masyarakat, dan pasti kita akan berupaya yang terbaik untuk menjalankan. Insya Allah aman, karena gini, biasanya menjelang momen-momen spesial seperti Satgas Natal dan Tahun Baru, ini akan ada peningkatan demand. Dan ini kita sudah memetakan dari sekarang.
12: Terkait kesiapan LPG pada saat Natal dan Tahun Baru, Deni Sukendar menyatakan kondisinya aman. Karena biasanya menjelang momen-momen spesial seperti Natal dan Tahun Baru ini, akan ada peningkatan permintaan dan sudah memetakan dari sekarang. Baik itu kebutuhan LPG maupun BBM, pihaknya telah memetakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Bocoe. Laporan Suryani Arifin.
14: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sanrangang, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sanrangang dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
15: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Desa Sanrangan, Kabupaten Kecamatan Dua Bocoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone untuk memberikan juga sumbangannya.
14: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
2: Bupati baru sidak SPBU stok ada, pelayanan tak boleh berhenti. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
0: Bupati baru Andiina Kartika Sari melakukan inspeksi mendadak di SPBU Lipu Kasih Sabtu 12 September 2026. Menyusul keluhan antrian panjang BBM yang terjadi beberapa hari terakhir, langkah ini juga tindak lanjut rapat Prokopinda Plus yang digelar sehari sebelumnya. Didampingi Sekda Baru, Kadis Perindustrian Perdagangan serta jajaran Satpol PP dan Damkar, Bupati menyoroti sejumlah masalah. Mulai dari pola pelayanan, pergantian jam kerja petugas, pembagian kuota hingga kesiapan saat listrik padam. Bupati Andiina Kartika Sari menegaskan bahwa selama stok masih ada, pelayanan tidak boleh berhenti. Pergantian petugas cukup dilakukan cepat, maksimal 5 menit tanpa menutup usaha. Dilarang keras menahan barang yang disimpan atau dijual nanti di jam berikutnya. Itu yang memicu penumpukan dan keresahan warga. Dikatakan bahwa tentunya diutamakan kepentingan masyarakat. Jatah harus dijual habis apapun jumlah pengiriman masuknya.
16: Itu harus ditahan dulu, tunggu shift yang berikutnya. Kalau saya kan nggak, iya langsung terjual. Nggak boleh kan, berarti kita menahan. Iya, nah itu maksudku. Shift 2 simpan. Iya kan, nggak ada aturan kayak gitu kan. Nggak boleh, berarti kira-kira bikin antri. Kalau kita stop dulu dan kemudian tunggu shift 2, padahal ini barang ada. Jina kan tadi itu kalau hanya pergantian shift hanya anu tak 5 menit ji. Ditolong Pak, nah. Tidak boleh ada penahanan ya, bahwa ini nanti ditahan dulu untuk shift berikutnya. Jual saja terus.
0: Bupati Andiina menambahkan bahwa jangan ada alasan menahan pasokan. Semua pihak diminta tertib agar distribusi lancar dan warga tak lagi kesulitan.
2: Ratusan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sinjai atau UMSI tahun akademik 2026-2027 resmi dikukuhkan. Laporan Ayunia Nindiati.
17: Sebanyak 335 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sinjai atau UMSI tahun akademik 2026-2027 resmi dikukuhkan dalam rapat senat terbuka oleh Rektor UMSI Profesor Dr. Umar Congge di UMSI Maraja Convention Center Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dengan kuliah umum ini dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fausan dan Bupati Sinjai Ratnawati Arif yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Sinjai Irwan Swaib. Irwan Swaib dalam sambutan Bupati menyampaikan 3 pesan, yaitu membangun mindset maju, menempa mental yang kuat, dan menetapkan misi yang lurus. Irwan Swaib menekankan mahasiswa harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan potensi diri.
18: Mahasiswa yang maju adalah mahasiswa yang tidak takut belajar, yang tidak gengsi mengakui ketidaktahuan, dan yang selalu haus pengetahuan. Apalagi Bapak Wamen kita menekankan bahwa mahasiswa generasi saat ini adalah penopang utama Indonesia Emas 2045. Itu artinya apa yang saudara pelajari hari ini menentukan arah bangsa ini 20 tahun ke depan.
17: Sebelumnya, Bupati Sinjai Ratnawati Arif bersama Wamendikti Saintek RI Profesor Dr. Fausan dan sejumlah pimpinan Muhammadiyah meletakkan batu pertama pembangunan gedung pusat perkantoran UMSI di Jalan Walter Mangginsidi Sinjai Utara. Gedung pusat perkantoran tersebut dirancang 5 lantai dengan lantai pertama sebagai area parkir, lantai 2 dan 3 untuk ruang kuliah, serta lantai 4 dan 5 sebagai pusat pelayanan UMSI.
2: Kita ke informasi olahraga. IPKA MMA Sulawesi Selatan mematangkan persiapan atlet yang akan tampil dalam eksebisi olahraga MMA pada Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
19: IBCA MMA Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Mixed Martial Arts atau MMA sebagai salah satu cabang olahraga eksebisi pada Pekan Olahraga Provinsi Sulsel mendatang. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan atlet putra dan putri dari sejumlah kabupaten dan kota. Para atlet yang diproyeksikan tampil merupakan atlet unggulan dari masing-masing daerah. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum IBCA MMA Sulsel, Ahmad Israel, saat dihubungi pada Senin kemarin. Ia mengatakan saat ini pihaknya telah mempersiapkan atlet dari sejumlah daerah. Sementara proses seleksi atlet diserahkan kepada masing-masing kabupaten dan kota melalui pra-eksibisi. Ia menjelaskan hingga saat ini terdapat 11 kabupaten dan kota yang diproyeksikan mengikuti eksibisi MMA. Daerah tersebut yakni Toraja, Palopo, Luwu, Sopeng, Baru, Makassar, Goa, Takarang, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Ahmad menambahkan, jumlah tersebut telah melebihi batas minimal keikutsertaan daerah yang ditetapkan untuk eksebisi MMA, namun masih terdapat beberapa daerah yang belum memiliki kepengurusan IBCA MMA.
20: Jadi untuk tahun ini kan kita masih eksebisi dulu, belum ikut ke Jurprov. Jadi untuk sementara ini kita sedang mempersiapkan atlet-atlet dari beberapa kabupaten kota, putra dan putri. Tentunya juga mereka merupakan atlet-atlet unggulan dari masing-masing kabupaten yang akan kita pertandingkan nanti. Kemungkinan ada kurang lebih 8

0: kategori pertandingan. Insya Allah kita akan lakukan nanti. Jadi untuk seleksi atlet itu kita serahkan sepenuhnya ke masing-masing kabupaten kota. Mereka sendiri yang akan melakukan nanti pra eksebisi. Jadi mereka akan melakukan semacam pertandingan eksebisi kecil-kecilan, tapi khusus Pemkab Pemko itu disaring atlet terbaik.
1: Ahmad juga menyampaikan, selain melibatkan atlet putra dan putri, eksebisi MMA juga akan mempertandingkan kategori junior hingga senior. Dengan total kategori yang disebut mencapai 14 kategori dari 11 daerah yang telah disiapkan, masing-masing pengurus akan mematangkan proses seleksi dan menentukan atlet yang akan dikirim dalam eksebisi. IBC MMA Sulsel berharap keikutsertaan MMA dalam Powerpuff sebagai cabang eksebisi dapat menjadi momentum untuk memperluas pembinaan, menambah jam terbang atlet, serta memperkuat eksistensi MMA di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: PBSI Sulsel siap ajukan Makassar sebagai tuan rumah kejurnas 2027. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Sulawesi Selatan berencana mengajukan kota Makassar sebagai tuan rumah kejuaraan nasional Kejurnas Bulu Tangkis tahun 2027. Ketua PBSI Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Dr. Warsinggi mengatakan, kesiapan sejumlah fasilitas olahraga menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana pengajuan tersebut. Menurutnya, venue yang tersedia di Universitas Hasanuddin dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk menggelar kejurnas, termasuk ketersediaan lapangan pertandingan dan fasilitas pendukung berupa akomodasi.
4: Kita mencoba akan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatih kategori C segeling wasit yang tujuannya adalah kita akan sementara menggodok, mudah-mudahan ini kita bisa lakukan. Jadi para pelatih pendamping perenang di korpo pelatih adalah minimal berlisensi C sehingga mereka paham tentang regulasi aturan di perlombaan. Seperti itu.
3: Profesor Dr. Dr. Warsinggi menambahkan, dengan terpenuhinya sejumlah persyaratan tersebut, PBSI Sulawesi Selatan optimis dapat mengajukan Makassar sebagai salah satu calon tuan rumah kejurnas tahun 2027. Keputusan mengenai penetapan tuan rumah selanjutnya menjadi kewenangan pengurus pusat PBSI.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Merah, kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: informasi cuaca.
1: Baiklah pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Selengkapnya ada perakirawan Bimo dari BMKG wilayah 4 Makassar. Bimo, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1, sahabat BMKG dimanapun Anda berada, khususnya di Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama kami di BMKG wilayah 4 Makassar bersama saya Bimo untuk melaporkan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan hari ini 15 September 2026. Untuk kondisi cuaca di hari ini, dari pagi hari, siang hingga sore hari, kemudian hingga malam hari, dan kemudian hingga dini hari esok pagi, diprediksi dalam kondisi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara di angka 20 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan estimasi kecepatan 16 hingga 47 km per jam. Terdapat peringatan dini yang dapat kami sampaikan bagi masyarakat berupa adanya status peringatan dini waspada potensi angin kencang terjadi di wilayah Pinerang, Wajo, Makassar, Maros, Bantaeng, Kepulauan Selayar, dan Bulukumba. Untuk hari ini juga terpantau ada potensi peringatan dini status siaga angin kencang terjadi di wilayah Sidrap, Baru, Sopeng, Takalar, Jeneponto, dan Goa. Untuk kondisi udara terasa panas di ambang 36 hingga 40 derajat Celcius terjadi di wilayah Luwu Utara, Wajo, Makassar, dan Goa. Serta dapat pula kami sampaikan untuk peringatan dini status awas dalam kondisi UV ekstrim terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah. Demikian informasi dapat kami sampaikan, kembali ke studio dan terima kasih.
1: Iya, terima kasih perakirawan Bimo untuk informasi yang sudah dihadirkan dari BMKG wilayah 4 Makassar.

0: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Dengar kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan Indonesia emas membutuhkan generasi beriman, berilmu, berakhlak serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya generasi tersebut harus menguasai teknologi tanpa meninggalkan nilai moral, kejujuran dan kepedulian terhadap sesama. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar terkait BGNRI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG, di mana platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi daerah. Kita ke informasi dari luar negeri dari New York. Alexander Zverev menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton Senin 14 September 2026, di mana petenis Jerman itu menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam final berdurasi 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium. Demikian pendengar informasi media Pro 1.
2: Makassar pagi ini.

Satu lagu dari Dewa 19 dengan Kirana Pringgara mengantarkan kita di 51 menit dari pukul 6 pagi ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas untuk yang sudah beraktivitas atau mungkin yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Salam sehat, tetap semangat hari ini ya. Baiklah, seperti biasanya sebentar pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama di Opini Publik Makassar Pagi. Ada informasi yang akan kami hadirkan juga, dan ingin mengetahui juga informasi apa yang hadir dari tempat tinggal Anda. Namun sebelum itu, dua nomor lagu saya hadirkan dulu melengkapi terus kebersamaan kita saat ini.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Makassar pagi ini.

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin perjalanan saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya air rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda kembali lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini. Hari Selasa 15 September 2026 dan saya nggak sendiri di studio, ada kan Seth juga yang setia menemani Anda pagi hari ini hingga akhir kebersamaan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan membahas topik, sudah tepatkah ganjil genap antri BBM subsidi. Saya ingin mengetahui juga informasi dari tempat tinggal Anda di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, yang mungkin juga bisa bergabung bersama dengan kami sebentar dengan diterapkannya aturan ganjil genap antrian BBM subsidi. Apakah memang sudah mengalir begitu ya, antrian yang sebelumnya mengular, apakah sudah mengalir. Oke, namun sebelum itu kami hadirkan dulu informasinya juga di ruang dengar Anda terkait Gubernur Sulawesi Selatan menyebutkan penerapan ganjil genap dalam mengisi BBM di SPBU hanya bersifat sementara. Ini akan hadir informasinya untuk Anda dari reporter RRI Makassar, karena memang sebelumnya menanggapi antrian yang sangat panjang ya di SPBU-SPBU ya, entah itu yang ada di Kota Makassar maupun juga di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya mengeluarkan surat edaran pengedar terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU untuk kabupaten kota. Dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM ini terdapat 5 poin, diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September 2026. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda bersama dengan rekan reporter Iin Nurfaraeni.
7: Oleh Dinas SDM dengan nomor 670/2478/DSDM terdapat 5 poin, diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat evaluasi di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan monitoring yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil serta evaluasi dalam 5 hari terakhir dan penambahan kuota. Lebih jauh, Andi Sudirman memberikan beberapa catatan terhadap antrian BBM yang panjang selama beberapa pekan terakhir dan masalah adanya migrasi pengguna disebabkan disparitas harga antara subsidi dengan non-subsidi. Untuk itu telah dikeluarkan kebijakan untuk mengurai antrian yang mengular, diantaranya penerapan ganjil dan genap untuk kendaraan. Ia menyatakan sifatnya ini hanya sementara untuk mengatasi permasalahan antrian panjang dan bukan permanen.
8: Sifatnya adalah kita mengambil langkah karena ada antrian yang panjang ya. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan permanen ya. Tetapi ketika dibutuhkan maka kita mengambil langkah itu, tidak lain adalah untuk mengurai antriannya supaya tetap dapat semua. Dan kemudian situasi kondisi kita tahu global ya, dunia bagaimana, harga dunia gimana.

0: karena kemudian kuota dan kemudian migrasi yang tadi saya sampaikan. Maka kita harus mengambil kebijakan diantaranya. Bagaimana tetap semuanya dapat bergiliran dan kemudian ada pembatasan beli maksimal. Kita akan coba untuk beberapa hari dulu.
1: Andi Sudirman menyatakan ketika Pertamina sudah siap, maka semua akan normalisasi kembali. Adanya permintaan dari pengendara ojek online agar mereka dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, ia menyatakan sifatnya sementara dan menerima masukan yang diberikan. Sementara itu, Eksekutif General Manager atau AGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengaku kebijakan penerapan ganjil genap itu berada kewenangan dari pemerintah provinsi dan mengikutinya serta menunggu arahan selanjutnya.
2: Yang disampaikan Bapak Gubernur juga penyesuaian kembali kondisi pembelian, kondisi juga hari dan juga kondisi ganjil genap. Nah ini tentu kami akan berkoordinasi dengan tim Satgas Gabungan dan insya Allah kalau melihat kondisi ini sudah landai di Kota Makassar, namun kami tidak lengah, kami tetap berupaya di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama wilayah-wilayah penyangga.
1: Selain mengeluarkan kebijakan terkait ganjil genap dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM, juga mengatur terkait pengisian BBM untuk kendaraan seperti truk pada malam hari. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panik buying dan pengisian berulang.
3: Itu dia mendengar informasi yang sudah dihadirkan terkait surat edaran terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bagaimana informasi dari tempat Anda? Apakah memang ini akhirnya sudah mulai terurai atau masih tetap sama dibandingkan hari-hari sebelumnya? Kalau arti tadi dari rumah ke kantor ini memang sudah tidak terlihat antrian panjang ya, ketika sebelumnya sudah sempat ingin mengantri tapi karena terlalu panjang jadi balik lagi ke rumah. Tetapi pagi tadi ini sudah terpantau terurai pendengar. Silakan Anda yang ingin memberikan komentarnya, kami nantikan di 08213333944 untuk kebersamaan kita di opini publik Makassar pagi hari ini yang akan membahas topik kita seputar sudah tepatkah aturan ganjil genap untuk antri BBM bersubsidi. Agak susah ini arti terima ya. Lain teleponnya sudah terangkat tapi susah kayaknya untuk menyapa. Oke, sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Opini publik. Halo. Iya, halo, opini publik. Baik. Dicoba kembali pendengar 08213333944, silakan bagaimana Anda menyikapi sudah tepatkah ganjil genap ini untuk mengurai ya antrian yang ada di SPBU. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 08213333944. Mungkin bisa langsung di WhatsApp Pro 1RRI Makassar karena arti agak kesusahan ini menerima telepon dari pendengar kita. Kita menyapa dulu, semoga bisa nyambung ini. Halo, Assalamualaikum, opini publik. Iya, halo. Iya, halo, opini publik. Baik, sepertinya ada gangguan teknis. Silakan yang ingin bergabung bisa beralih ke WhatsApp Pro 1RRI Makassar. Saya terima dulu, ada Bunda Sofi ini di Goa. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda.
4: Iya, selamat pagi Mbak Arti.
3: Akhirnya bisa tembus ini. Oke, sehat Bunda ya.
4: Alhamdulillah, masih sama seperti waktu ketemu hari Jumat.
3: Oke Bunda, ini kan kalau berbicara ya seputar antrian, semua orang kayaknya sudah melihat pemandangan ini dari beberapa hari sebelumnya. Namun sudah ada edaran ya terkait ganjil genap. Ada beberapa poin juga yang sudah diatur di dalamnya. Kalau menurut Anda ini sudah tepatkah ganjil genap ini mengatasi antrian BBM bersubsidi?
4: Saya kalau menurut pandangan saya dan mendengar masukan-masukan dari para apa sih namanya yang selalu ngantri,
3: yang selalu ngantri
4: sudah bisa terurai.
3: Oh
4: ya. Ya, sudah artinya sudah agak ini ya dibandingkan sebelum ada aturan ganjil genap.
3: Iya.
4: Kalau hari ini kan ganjil ya,
3: tanggal 15 ya.
4: Iya, ganjil hari ini. Jadi saya bertanya ke ini, kan tadinya kan kalau pagi-pagi begini berarti kalau kita keluar di pintu gerbang itu, aduh sudah lewat dari pintu gerbang. satu mobil antri.
3: Iya.
4: Tapi ini pagi saya belum keluar ini, saya melihat situasi bagaimana.
3: Ada SPBU di dekat seputaran Hertasing gitu ya, di SPBU sana?
4: Iya, di Tun Abdul Razak.
3: Iya, di Tun Abdul Razak, betul.
4: Iya, pokoknya enggak jauh dari pintu gerbang Pau-Pau, kita belok kiri itu sudah ketemu, hanya berapa meter saja. Iya, walaupun saya pernah sampai antri 40 menit di situ. Iya, tapi karena membeludaknya apa sih namanya orang ngantri, ya terpaksa kita ikut ngantri daripada kita dapat BBM.
3: Daripada nggak bisa beraktivitas jadi, ya Bunda ya.
4: Nah itu apalagi sudah ada rencana mau ke liburan deh. Tapi alhamdulillah tidak seberapa. Terus hari Minggu kemarin saya ke Rapoci ini ada 4 pom bensin kan telewati.
3: Yeah.
4: Di dari Tun Abdul Razak Hertasing sampai keluar di pertigaan Rapoci ini Petarani membludak itu kan belum ada aturan ya. Belum ada aturan sehingga membludak mengular bukan pokoknya masalah. Jadi saya itu pulangnya tidak mau lewat situ lagi berarti.
3: Tapi dari hasil pantauan pulangnya, untuk hari ini gimana, apakah sudah aman atau tetap sama di hari-hari sebelum ada pemberlakuan ganjil genap ini?
4: Ini saya belum dapat informasi. Ya, saya juga belum keluar, belum lihat bagaimana situasi di pompis di luar ini. Tapi kata sebagian orang itu sudah mulai terurai. Walaupun sampai di Jeneponto kan, kalau di Jeneponto itu kan ada teman yang dia video kemudian dia kirim. Saya tanya ini di mana? Katanya ini di Jeneponto. Waduh, ternyata mengular juga di Jeneponto itu. Jadi di mana-mana itu mudah-mudahan setelah ada aturan baru ganjil genap ya semuanya sudah mudah terurai dan tidak membludak.
3: Baik.
4: Ya, tidak membludak sehingga kita saling memberi kesempatan yang punya plat mobil kendaraan apa itu ada ganjilnya ada genapnya. Jadi hari ini yang ganjil silakan silakan ikut ngantri.
3: Baik.
4: Ya, saya kira seperti
3: itu. Baik, terima kasih Bunda. Selamat pagi. Ada Bunda Sophie yang ada di BTN Pau-Pau di Kabupaten Goa sudah bergabung juga bersama dengan kami. Sehat selalu Bunda ya. Silakan yang lain 08213333940 kita menyapa pendengar kita, ada Pak Aldi Hidayat di Pinrang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aldi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya
5: Pak Aldi.
3: Telepon
5: biasa belum dipakai.
3: Ini arti sudah coba untuk mengangkat telepon biasa, masih sementara mengerjakan dengan tim teknik ini memang agak susah kami terima ini. Pak Aldi, iya, tanggapannya seperti apa ini? Bagaimana suasana di Kabupaten Pinrang? Apakah sebelumnya memang juga terpantau antri BBM dan dengan adanya kebijakan ganjil genap ini, apakah posisinya masih sama atau ada perbedaan ini?
5: Sebelumnya telah terjadi, sebelum saya berkomentar ya, telah terjadi kebakaran semalam ya di Desa Pangaparan Dusun Tinggaru. Pas orang lagi salat maghrib di masjid terjadi kebakaran, walaupun itu bukan kebakaran rumah tapi kebakaran lahan yang dekat dengan pemukiman penduduk yang bikin panik ya, dan tiba-tiba saja apinya meluap sampai melewati gubuk-gubuk rumah itu. Jadi awalnya sih katanya menurut informasi yang dihimpun ada warga yang bakar-bakar sampah, terus anginnya bertiup kencang. Setelah itu akhirnya lama-lama makin berkobar, akhirnya sampai mengelilingi perumahan pemukiman penduduk ya di situ.
3: Tapi sudah dipadamkan ya untuk situasi terkini.
5: Sudah dipadamkan itu dengan alat seadanya dan dibantu oleh pemadam yang ini keterlambatannya hanya sisa-sisa api yang disiram itu tidak sampai di ujung bagian di atas itu.
3: Oke.
5: Okay. Jadi ini saya sering sampaikan kepada melalui Halo RRI bahwa bisa juga di apa namanya
3: tambahkan armada juga, begitu ya, mobil pemadam kebakaran di sana.
5: Jarak tempuh dari sana itu lebih 30 kilo kalau di Kecamatan Gua Penuh sampai di sini. Saya berbincang dengan beberapa pekerja-pekerja dari pemadam itu katanya inilah susahnya karena kita jauh dari anu dari Gua Penuh ya. Jadi sempat juga dua anggota dewan di sini kemarin semalam saya sampaikan juga bahwa ini harus diadakan di Pak Dewan ini. Armada di sini karena begini kondisinya, terus airnya habis malam juga nggak tahu isi di mana itu ya.
3: Baik.
5: Jadi ini pembelajaran bahwa harus ada juga di Lembang sini karena nanti setelah habis setelah pemadaman yang besar itu, sehingga masih ada sisa-sisa itu yang tidak bisa ditanggulangi. Jadi, seperti itu ya.
3: Baik. Kalau merujuk ke topik kita ini seperti apa pantauan mungkin di Pindrang ini Pak Aldi yang bisa Anda sampaikan?
5: Kalau di sini ya tidak separah beberapa hari yang lalu. Ya ada sih yang tidak, tapi tidak separah hari yang lalu. Ya, sudah normal. Ya begitu ya, sudah mendekati normal. Namun kalau yang diterapkan itu yang apa tadi itu ganjil genap.
3: Disesuaikan dengan nomor belakang terakhir DD kendaraan kita.
5: Kalau menurut saya sih agak ribet ya.
3: Agak ribet.
5: Kenapa? kalau kita melihat dari plat kendaraan kan di sini ada beberapa motor tabe. Coba dengar, ada beberapa motor atau mobil itu tidak ada pakai plat.
3: Oke.
5: Tidak ada pajaknya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga karena itu kalau mau mobil apa motor-motor taksi itu ya.
3: Ya
5: mungkin tidak ada platnya. Ah, jangankan itu, sedangkan motor-motor yang masih bagus itu kadang-kadang pajaknya mati.
3: Ya. Di sini. Agak susah juga mobil ternyata. Juga. Agak susah. Jadi memang sangat menggantungkan ke pengecer untuk kendaraan di sana.
5: Ya, pengecer.
3: Okay.
5: Nah, ini alhamdulillah pengecer di sini 13-12 ribu. Itu pun yang ada orang dalamnya di situ yang kasih.
3: Baik.
5: Tidak seperti dulu, karena dulu kan ada polasir. Polasir yang motor-motoran itu ya. Tapi sekarang sudah ditiadakan, maka agak kesulitan juga kita ini.
3: Baik.
5: Tidak semudah bilang semua pengecer-pengecer ada semua anda. Ya. Orang-orang tertentu saja.
3: Baik.
5: Belaknya nih seperti itu.
3: Pak Aldi, terima kasih Pak Aldi.
5: Saya selamat berkatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Kita terima yang untuk line telepon. Apakah sudah bisa ini? Halo, assalamualaikum. Nih, halo, assalamualaikum. Opini publik Makassar pagi. Baik, ini sepertinya ada gangguan ya. Memang tidak terdengar sama sekali suara Anda pendengar. Silakan yang lain mungkin bisa beralih ke WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama pastinya untuk kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Kita membahas topik kita seputar ganjil genap ini. Untuk aturan ganjil genap apakah memang sudah bisa ya, sudah sesuai atau seperti apa? Silakan. 0821-3333-9440 kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, mohon maaf pendengar suaranya nggak kedengarannya. Kita terima pendengar halo. Kita ada Indah di Sopeng. Halo Indah.
6: Iya, halo.
3: Gimana kabar Indah?
6: Sehat. Alhamdulillah sudah bisa ini, mau pergi antri sebentar.
3: Oh iya, bagaimana di sana ini di Sopeng pantauannya?
6: Alhamdulillah selama diberlakukan itu ganjil genap, ya lumayan sudah mau mulai normal. Makanya giliranku ini hari karena dede roda titikku ganjil.
3: Tapi apakah memang sudah ada perbedaan, kan sudah di sejak tanggal 13 nih sudah diterapkan dari sebelum ada edaran ganjil genap ini dengan sebelumnya?
6: Semenjak diterapkan itu ganjil genap, ya alhamdulillah tidak ada yang antrian panjang.
3: Ya artinya kan? Ini hampir jadi, sama ya di setiap kabupaten
6: kota. Ya hampir kota sama di seluruh kabupaten itu, karena kan kemarin juga sebelum diterapkan itu hampir semua kabupaten juga antriannya ada di 100 meter, 200 meter ya kan. Sekarang tidak nih. Karena ya itu dia ada diterapkan seperti itu ganjil genap. Tapi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi seperti itu antrian-antrian panjang. Karena bagaimana tidak, karena penimbun BBM itu ada yang bawa mobil, ternyata tangkinya di belakang itu mengisi 700 liter. Gimana coba tidak seperti itu ya kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi mafia BBM di,
3: ya, itu harapan kita
6: Sulawesi
3: bersama.
6: Selatan utamanya. Karena yang langka ini cuma di Sulawesi Selatan Kak Arti ya kan. Kalau di tempat-tempat lain itu tidak kayaknya, karena sempat komunikasi ada sih antrian-antrian tapi kan kayak biasa sih, memang kalau hari Minggu Sabtu kan banyak yang ini, makanya antri di SPBU ya kan.
3: Tapi memang tapi berbeda dengan Makassar ini.
6: Iya, tidak separah dengan Sulsel. Sulsel kan hampir semua kabupatennya begitu. Ada apa kan, memang ini Sulawesi Selatan ke sini di mana gasnya langka, BBM-nya mati aku. Mana mi airnya tidak lancar, jadi alamanan mi roh. Makassar tidak ada yang dia tidak ini. Jadi Sulawesi Selatan semua kedepannya lebih baik lagi.
3: Amin,
6: setelah
3: amin.
6: Ada penangkapan mafia BBM kemarin di Polda Sulawesi Selatan kan. Okay. Bahwa kedepannya ada tidak ada ada efek jera tuh bilang kalau melakukan hal seperti itu melanggar hukum, tidak menyusahkan juga orang lain. Oke, Kak Arfi.
3: Baik, terima kasih.
6: Terus RRI juga tetap kayak di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Selamat pagi, mau pergi antri Kak Arfi.
3: Terima kasih buat Indah yang ada di Sopeng ya, sudah bergabung bersama dengan kami juga di Opini Publik Makassar pagi. Kita coba lagi ya untuk line telepon ini, agak susah kami terima. Semoga suaranya udah bisa keluar nih. Halo. Halo, assalamualaikum, Opini Publik. Oke, ini nampaknya masih tetap ada gangguan ya. Kita terima pendengar kita lewat WhatsApp. Ada Pak Ahmad Arjuna di Barugaanta Makassar. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
7: Semangat pagi Mbak Arti.
3: Harus, wajib semangatnya.
7: Ya, ini apa namanya, ganjil genap. Apakah masyarakat sudah mengerti semua ini Mbak Arti?
3: Nah, ini makanya kita hadirkan kembali informasi ini supaya masyarakat paham. Jangan sampai mereka udah capek-capek nih ngantri di SPBU, ternyata DD kendaraan atau plat kendaraan mereka ini tidak sesuai, apakah ganjil ataupun juga genap. Jadi tadi memang disampaikan dalam surat edaran ini bahwa penerapan sistem ganjil genap ini menyesuaikan dengan tanggal dan juga plat terakhir dari kendaraan yang Anda miliki. Sekarang kan tanggal 15 ya, coba lihat, cek di DD-nya platnya apakah ganjil atau genap. Itu
7: yang terakhirnya Mbak Arti, begitu ya,
3: yang terakhirnya.
7: Ya, undang masyarakat bisa cepat mengertilah
3: ya,
7: supaya tidak terjadi ini kekecewaan. Nah, kasihan kalau jauh-jauh dari rumah sampai ke sana itu tidak dapat jatah,
3: apalagi di Makassar. Ya Pak Ahmad Arjuna.
7: Iya. Ya, ini mudah-mudahan bisa cepat inilah teratasi, dan pertemuan-pertemuan di pinggir jalan juga segera diisi lah begitu untuk memudahkan masyarakat ya. Kan di Makassar ini, di perumahan-perumahan itu kan masih ada yang jauh dari Pertamina.
3: Nah Pak, itu ya. Dia
7: itu dia ya, jadi segeralah diisi itu pertemuan-pertemuan. Meskipun tidak senormal dulu, tapi adalah sepadah, tidak terlalu jauh.
3: Berharap juga ini masyarakat ini akhirnya tidak panik buying ini. Dan harapan kita bersama dengan ada sosialisasinya ini, tidak perlu ada antrian yang sangat panjang, bahkan berkilo-kilometer begitu di tiap-tiap SPBU. Tidak mengenal waktu ternyata ya, karena arti sempat dini hari mau antri BBM, dikirain gak ada orang, ternyata penuh. Tetapi yang bagusnya tadi pagi ini memang sudah mulai terurai, tidak ada lagi terpantau antrian panjang.
7: Sudah mulai kapan ini di...
3: Sejak 13 September.
7: Ganjil.
3: 13 September hingga 20 September. Ini dalam surat edaran, tetapi akan melihat kondisi selanjutnya apakah akan diperpanjang atau tidak. Dan memang ini mungkin Pak Ahmad Arjuna dan semua pendengar yang memonitor siaran kita akhirnya bisa juga menginformasikan ke masyarakat yang mungkin belum mengetahui ini informasi sebenarnya terkait ganjil genapnya. Selain tadi plat ini yang harus menyesuaikan dengan tanggal apakah ganjil dan genap, sudah disampaikan juga dalam surat edaran ya, terkait pengisian BBM kendaraan ini seperti truk pada malam hari dan kendaraan pribadi ini hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometernya menunjukkan 1 bar ke bawah. Oke?
7: Okay? Iya.
3: Pak Ahmad Arjuna.
7: Dipahami lah semua masyarakat. Tapi baik, kalau 1 bar ke bawah kayaknya tinggal sedikit itu berarti ya.
3: Takutnya mogok ya di
7: jalan. Itu juga masalahnya ya. Takutnya nanti mau pergi-pergi agak jauh-jauh sedikit lah kan. Gimana ya,
3: pusat
7: dua barangkali atau tiga ya.
3: Nantilah kami sampaikan lewat dialog. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima pendengar kita ya, yang juga sudah bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi ini. Pendengar ya, untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini. Kita coba menerima, siapa tahu sudah mulai tersubung. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Opini Publik. Ya, nampaknya masih ada gangguan pendengar. Kita terima kembali pendengar kita, karena tim teknik juga sudah ada di sini nih. Kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, kita alihkan ke telepon WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum Pak Iwan.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arki. Selamat pagi juga Pak Arjuna.
3: Dilumbai ya. Didahului oleh Pak Ahmad Arjuna.
8: Jelas antri juga.
3: Antri di udara ini. Tapi bagaimana pantauan yang ada di Parepare nih, dari sebelum dan sesudah ada kebijakan ganjil genap ini Pak Ahmad Arjuna?
8: Kalau Pak Iwan ini.
3: Pak Iwan, mohon maaf.
8: Kalau hari Senin, Selasa ini hari belum pernah masuk di SPBU.
3: Okay.
8: Tapi kalau hari Minggu belum diberlakukan itu Mbak.
3: Oh di sana?
8: Belum, ya belum diberlakukan ganjil genap ya.
3: Iya.
8: Kan hari Minggu kalau tidak salah ya di.
3: Iya, sejak itu, tanggal 13.
8: Iya. Mobil saya itu yang pribadi itu belum ada, baloknya tidak diperiksa, kemudian ganjil genapnya tidak diperiksa. Padahal nomornya itu genap itu ya, pada tanggal 13 itu. Belum. Tapi kalau saya lihat antrian ya, khususnya di SPBU sore yang saya tempati itu enggak terlalu antri itu Mbak Arfi. Mobil dengan motor. Tapi yang saya kira yang sangat penting di sini adalah Satgas terkhusus dari aparat kepolisian sebenarnya semestinya hadir untuk mengawasi Mbak Arti, karena ini
3: pengawasan
8: antri ini adalah yang palansir ini, kalau bahasa Bugisnya palansir ini Mbak Arti.
3: Yeah.
8: Yang berulang-ulang masuk di SPBU itu sebenarnya bayangkan saja kalau 10-20 orang itu yang bolak-balik itu kan pasti antri, itu tidak boleh tidak. Kota lagi yang namanya mobil-mobil trek itu yang ngambil ini ya. Nah cuma di Parepare ini saya lihat beberapa SPBU sudah menerapkan pembatasan pembelian.
3: Okay.
8: Jadi kalau Parepare ini yang diterapkan kalau mobil termasuk trek itu hanya 300 ribu ya. Jadi kalau kita pertelet hanya 30 liter lah ya kalau mobil. Jadi biasa saya bilang kemarin hari Minggu kemarin saya bilang full, dia bilang hanya batas 300 itu Pak. Saya bilang mungkin paling 200 ribu itu saya sudah full, saya punya tangki. Akhirnya dia masukkan pas betul 200 ribu full.
3: Okay.
8: Ya, jadi saya bilang tidak ini. Jadi intinya kalau menurut saya berarti diawasi saja lah itu yang memanfaatkan ini situasi kondisi yang ini
3: supaya masyarakat tidak ikut-ikutan panik begitu sampai ya, harus ngantri malahan.
8: Tidak panik, kemudian ini orang juga bisa takut ini berulang-ulang masuk di SPBU.
3: Okay.
8: Karena kalau kan ini kan sudah banyak yang jadi temuan ya oleh aparat ini Satgas. Saya kira ini harus diperpanjang ini ya tindak-tindak lanjut seperti itu. Yang kedua Mbak Arti, persoalan apa ada itu istilahnya tadi ya balok ya, mungkin tinggal satu balok lah ya kalau di iklan digital itu. Saya kira saya tidak setuju kalau hal-hal seperti
3: takutnya
8: itu.
3: Takutnya mogok di jalan ya.
8: Iya. Bisa saja belum sampai di SPBU ini sudah kehabisan orang.
3: Baik.
8: Yang kedua, hal seperti ini sebenarnya bisa mengajak orang ini bermain curang. Tadinya masih banyak, tapi karena dia mau SPBU karena ada kepanikan ya, hisap saja ini tangkinya dulu, baru kita ke ini.
3: SPBU
8: ini
3: kembali.
8: Kan daripada, ini kan kalau baloknya masih tinggi kan keuntungannya SPBU tidak berapa juga yang dibeli orang kan.
3: Baik.
8: Daripada baloknya kurang, isinya misalnya 500 ribu pul ya, 500 ribu lama kan ini, tapi kalau masih setengah isi 200 ribu sudah pul kan cepat juga lah ya.
3: Baik.
8: Malah jadi saya mau katakan bahwa ini malah sebenarnya memunculkan apa ya, pro kontra kalau seperti itu.
3: Yeah.
8: Lebih baik dibatas aja lah kayak di Parepare ini mungkin 300 ribu satu mobil pribadi lah daripada baloknya yang di ini kan.
3: Ya.
8: Karena apa, bisa saja ada orang hanya minus 2 atau 3 baloknya itu, kurang BBM-nya itu ya masuk di SPBU ya. Paling 200 ribu seperti saya hari Minggu kemarin itu.
3: Oke. Baik, Pak Iwan.
8: Tapi adapun masalah Makassar ini Mbak Arti ya, ganjil genap, saya kira kalau memang di Parepare akan diberlakukan, saya kira kita bisa pahami lah ya. Yang penting aparat tetap harus hadir lah ya di setiap SPBU supaya jangan dijadikan kesempatan oleh palansir-palansir itu ya.
3: Iya.
8: Sekiranya itu.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dari Kota Parepare. Kita coba terima lagi untuk telepon biasa ya, kita menyapa. Halo. Iya. Baiklah, mendengar Pro 1 RRI Makassar, kita rehat sejenak. Ada sejumlah informasi yang juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menyuguhkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar ya, untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini, sambil ada perbaikan juga yang hadir supaya sebentar untuk rangkaian acara yang meminta Anda untuk bergabung bersama dengan kami bisa berjalan lancar. Tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

Baiklah pendengar, satu lagu dari Anji Jerawat Rindu menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Dan untuk pemberlakuan ganjil genap seperti apa informasinya nanti ya, kami akan diskusikan lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Arti Alfiart, ada juga rekan Seth dan rekan Oki Nurdianto di studio saat ini, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia, tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil, sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik dan